Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Predo, kamu pernah gak sih cerita serius sama seseorang tapi lawan bicara kamu tuh justru sibuk natep layar ponselnya? Nah ini mungkin masih mengangguk atau sesekali menjawab tapi matanya tuh lebih sering tertuju ya sama notifikasi yang muncul di layar. Secara fisik ya ada sih di depan kita ya, tapi perhatiannya tuh gak sepenuhnya ada tuh di sana teman Predo. Nah fenomena ini nih dikenal dengan istilah fabbing ya, gabungan dari kata phone dan juga snubbing. Mengacu sama studi yang dipublikasikan di Science Direct, fabbing ini adalah perilaku mengabaikan orang lain dalam interaksi terhadap tatap muka karena lebih fokus ya sama ponsel teman berdua. Walaupun kayak kelihatannya sepele ya, ternyata kebiasaan ini nih bisa mempengaruhi kualitas hubungan dan komunikasi loh teman berdua. Dan orang tuh jadi sulit ya melepaskan diri dari ponsel saat lagi ngobrol. Kayak takut ketinggalan informasi. Penyebabnya tuh emang FOMO ya, fear of missing out. Rasa takut ketinggalan informasi, tren atau aktivitas yang lagi terjadi. Kebiasaan yang udah berlangsung otomatis. Karena gak semua orang sih ya buka ponsel tuh saat ngobrol, karena sengaja ingin mengabaikan lawan bicara. Jadi pada banyak kasus emang perilaku ini nih terjadinya secara otomatis aja teman berdua. Terus kayak ngerasanya cemas gitu kalau nggak ngecek ponsel. Kamu sering ngalamin gitu nggak sih teman Predua? Soalnya buat sebagian orang nih, nggak ngelihat ponsel dalam waktu tertentu aja itu justru memunculkan rasa gelisah ya. Jadi mereka tuh kayak ngerasa harus segera membalas pesan gitu, tahu kabar terbaru atau mastiin nggak ada notifikasi penting yang terlewat. Sibuk banget ya hidupnya. Nah kalau udah kayak gini apa yang bisa dilakukan nih teman Predua? Sulit memang ya melepaskan ponsel saat mengobrol, dan gak selalu berarti seseorang tuh sengaja ya bersikap gak sopan. Di balik kebiasaan ini nih bisa ada FOMO, kecemasan atau pola penggunaan ponsel yang udah mengakar. Tapi meski demikian nih dampaknya tuh terhadap kualitas komunikasi tetap nyata ya. Karena itu langkah sederhana kayak ngeletakin ponsel dalam posisi terbalik, mematikan notifikasi untuk sementara atau menyimpannya saat sedang berbincang bisa ya membantu untuk fokus. Dan pada akhirnya tuh ngasih perhatian penuh ke seseorang yang sedang berbicara adalah bentuk penghargaan yang sederhana ya, tetapi punya makna besar nih dalam membangun hubungan yang sehat dan juga hangat teman Radia. Jadi itu ya, kalau kamu ngerasa sering main handphone tuh saat diajak ngobrol teman Radia.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, kekayaan kuliner Nusantara itu gak hanya terbatas ya sama makanan berat yang kaya akan rempah-rempah. Nah, minuman tradisional Indonesia itu juga memegang peranan krusial ya dalam membentuk identitas budaya dan juga kuliner nasional ya di mata dunia, teman Pro2. Dan dalam pembaruan peringkat terbarunya nih yang dirilis pada 29 Mei 2026, Panduan Atlas Kuliner Dunia atau Taste Atlas itu menyorot ini sejumlah minuman tradisional Indonesia ya yang paling populer di kalangan pencinta kuliner global, teman Pro2. Yang pertama tuh ada kopi luwak. Terusan juga ada bandrek. Jadi minuman yang lainnya lagi yang masuk itu ada kopi tubruk, ada bajigur, kemudian ada wedang jahe, ada skoteng, kopi ginseng, soda gembira, dan juga jamu, teman Pro2. Jadi ternyata 10 minuman Indonesia tadi itu adalah yang paling populer ya versi Taste Atlas, teman Pro2.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Ini kebiasaan yang bikin karir kamu mandek tanpa kamu sadari, teman Pradua. Nggak nerima masukan, nggak nyampein keinginan, terlalu banyak janji, jalanin hidup dengan pola sama, sulit hubungi saat jam kerja, dan manajemen waktu yang buruk pastinya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 97,5 Prodio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca dari BMKG Kertajati bersama Kak Ana Kania. Silahkan Kak Ana.
1: Selamat pagi teman Prodio RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Senin 22 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Anakannya sudah menginformasikan ya perkiraan cuaca untuk hari Senin 22 Juni 2026. Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Masih di Spad ya, selamat pagi teman Tradu ya. Ngomongin manfaat jalan kaki ala Jepang, belakangan emang jadi perbincangan banget ya. Kenapa? Karena emang disebut-sebut lebih efektif nih dibandingkan sekadar ngejar target 10.000 langkah per hari. Jadi buat banyak orang mencapai 10.000 langkah setiap hari bukan perkara mudah ya. Semangat biasanya menggebu di awal, tapi rasa lelah dan juga kesibukan tuh sering banget ya buat target tuh gagal saat hari menjelang akhir.

0: akhir. Tapi kabar baiknya ada alternatif yang lebih sederhana nih dan dinilai ngasih manfaat kesehatan yang gak kalah besar. Teknik ini dikenal sebagai jalan kaki ala Jepang atau interval walking. Apa itu interval walking? Jadi ini dilakukan dengan bergantian ya, antara berjalan santai dan berjalan cepat dalam durasi tertentu. Teknik ini tuh dianggap lebih efisien ya. Kenapa? Karena emang mampu nih ningkatin kebugaran tubuh dalam waktu yang relatif singkat. Jadi gak heran ya, banyak orang nih yang mulai melirik metode ini sebagai alternatif olahraga harian. Manfaatnya itu bisa membantu mengontrol tekanan darah loh, menurunkan risiko stroke, meningkatkan suasana hati, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan tidur lebih nyenyak.
1: Pada
2: selamat pagi teman Pradua,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Raffi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

Teman Pradua, bener gak sih Gen Z sekarang itu rasanya ada di mana-mana? Kayak mulai dari tren media sosial musik, fashion, sampai cara komunikasi sehari-hari semuanya dipenuhi ya warna generasi muda. Dan ternyata itu bukan cuma perasaan aja ya. Seperti yang Nila bilang tadi, menurut data terbaru Supas 2025 oleh BPS, Indonesia tuh saat ini emang didominasi generasi muda, khususnya nih Gen Z dan juga milenial. Bahkan nih, hampir separuh populasi Indonesia tuh berasal ya dari kombinasi dua generasi ini nih teman Pradua. Untuk Gen Z sendiri tuh jumlahnya mencapai 24,93% ya, dan jadi generasi terbesar di Indonesia saat ini loh. Nah, kamu udah pasti termasuk Gen Z ya teman Pradua.

0: terbaik kamu. Nailanya mesti udahan nemenin teman Pro 2 di sepadanya untuk hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2020. Ntar di jam 10 bakal ada Angga ya yang nemenin teman Pro 2 semua di Pro 2 Headless. Kalau gitu, thank you buat yang udah stay tune. Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Raffi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Hitlist. Santai Siang Pro 2 FM.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Santai siang untuk edisi hari ini, teman Pro 2, hari Senin 22 Juni 2026 barengan Angga Ampuh sampai dengan jam 3. Yuh, asik. Sok-sokan ada rimanya gitu ya. Padahal bukan pantun. Ya, santai siang, kita awali dengan Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, sampai dengan jam 12. Silakan yang mau request boleh ke 08 11 20 20 93 7.

Ya, teman Prodo sudah ada yang masuk di 08 11 20 29 37. Ada 3 orang yang request lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Ada Fatim, terus Celine, terus Caca ya. Angga akan puterin, Angga akan perdengarkan habis ini. Terus di belakang yang request lagunya Sabrina Leanor juga ada siapa ini? Angga sapa dulu, ada Lara Purnamasari. Halo, selamat siang Lara. Lara mau dengerin Shakira katanya yang die, die, die. Terlalu piala dunia nih ya Shakira. Lara ya, tapi gak apa-apa, Angga suka. Langsung aja yang udah request Sabrina Leanor dan juga Shakira buat kamu, dan yang belum ikutan request silakan di 08 11 20 29 37.

Ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist dan sudah ada lagi yang masuk di 08 11 20 29 37. Angga bacain dulu yang udah masuk ya. Selamat siang Pro 2 Hitlist, izin request remuknya NG Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di NG's seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke. Terus ada siapa lagi? Ada Arya Jovian Nayaka. Kak, aku pengen request lagunya Kendrick dong yang Semesta. Bagus banget kak lagunya, puterin ya kak. Sebentar, itu lagu atau lapangan ya? Harus diputerin gitu. Salam buat semuanya aja. Selamat beraktivitas dan semangat selalu. Okay. Terus juga ada sama request lagunya Kendrick yang Semesta dari Artista. Ikan cupang makan kedondong. Selamat siang request Semesta Kendrick dong. Oke. Terus selamat siang Pro 2 RRI Cirebon, request lagunya Kendrick yang berjudul Semesta. Terima kasih banyak sebelumnya ya kak. Selamat beraktivitas. Oke. Lagi request lagunya Kendrick yang Semesta. Selamat siang kak. Ini siapa ini? Ada Ika ya. Mau Kendrick, berarti tadi Kendrick ada berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4 4 yang request lagunya Kendrick Semesta dan 1 yang request lagunya NG Remuk ya, NG Carvalho yang Remuk. Kalau gitu Angga kasih yang NG Carvalho dulu kali ya.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Pro 2, sudah ada juga yang masuk di 08 11 20 29 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyiar Pro 2 RRI Cirebon, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas, dan tetap semangat menemani para pendengar. Kesempatan kali ini aku ingin menitipkan satu lagu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 Cirebon dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi banget ya, kayak pakai AI request yang gede. Bercanda. Melawan Restu Mahalini langsung mengudara.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih

Bali menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan ya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 50-an detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

buat yang hari ini punya rencana untuk melakukan perjalanan ke Jakarta ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan gratis tiket untuk masuk ke berbagai destinasi wisata di Jakarta hari ini, Taman Pro 2 ya. Dan titik-titiknya adalah Taman Margasatwa Ragunan, Ancol, sampai Monas. Dan menariknya, program ini nggak hanya berlaku untuk pemegang KTP Jakarta. Artinya, seluruh masyarakat pemegang KTP manapun ini bisa menikmati program gratis masuk ini, Taman Pro 2. Syarat masuknya dengan melakukan reservasi sehari sebelum tanggal kunjungan. Nah, terus setiap KTP hanya dapat melakukan reservasi untuk satu tiket Ancol gratis. Perlu dicatat, reservasi ini nggak termasuk tiket parkir dan juga wahana yang ada di dalamnya. Terus ada juga 11 museum di Jakarta yang gratis tiket masuk. Museum Sejarah Jakarta, Museum Juang 45, Museum Taman Prasasti, Museum MH Tamrin, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Arkeologi Onras, Rumah Sipitung, dan Museum Betawi. Buat yang sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, bisa nih dipertimbangkan untuk datang ke tempat-tempat atau destinasi-destinasi wisata gratis yang berlaku di Jakarta hari ini. Tapi gak tahu sih besok atau lusa masih berlaku apa enggak ya, Taman Pro 2. Dan beberapa informasi lain juga gak udah siapin, Taman Pro 2 spesial banget buat kamu. Jadi pastiin deh kamu jangan pindah frekuensi ya. Masih di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Informasi selanjutnya yang Angga akan coba kasih ke kamu, cielah, akan coba kasih. Nah, lagi-lagi masih ngomongin soal yang mau dan sudah punya rencana atau sekarang lagi dalam perjalanan mau menuju ke stasiun atau di perjalanan di mobil untuk pergi ke Jakarta gitu, teman produk, kamu harus tahu bahwa masih dalam peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tarif spesial yaitu Rp1 untuk layanan transportasi publik, teman produk. Dan kebijakan ini berlaku untuk TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta sebagai bentuk apresiasi sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Dan antusiasme warga terlihat di sejumlah halte TransJakarta, salah satunya halte CSW Jakarta Selatan. Sejak pagi, banyak yang memanfaatkan layanan transportasi dengan tarif khusus ini untuk beraktivitas, mulai dari bekerja hingga berpergian ke sejumlah wilayah di Jakarta. Dan buat pengguna harian, tarif 1% dinilai sangat membantu dalam mengurangi biaya perjalanan, teman produa. Dan pemberlakuan tarif Rp1 ini nggak hanya berlaku buat yang KTP-nya Jakarta, tapi juga buat seluruh masyarakat Indonesia. Tuh, info lagi aja kan yang mau atau lagi dalam perjalanan ke Jakarta, bisa nih nanti kemana-mananya naik Transumnya Jakarta, bayarnya cuma Rp1 aja. Kalau nggak salah sih, cukup ada e-money aja deh kayaknya ya, nggak harus pakai aplikasi A, B, C, D dan segala macam, teman produa. Karena bahkan pakai sistem pembayaran di salah satu aplikasi online, transportasi online juga bisa kok, teman produa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Teh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kan kita lagi ngerasain yang namanya pemadaman listrik bergilir ya, teman Pro 2. Nah, gimana sih cara supaya kerjaan kamu, tugas-tugas kamu, atau aktivitas yang bikin kamu produktif tuh gak terganggu gara-gara pemadaman listrik bergilir ini, teman Pro 2. Ada beberapa gadget yang bisa kamu punya supaya tetap bisa nyaman gitu, tetap bisa menjadi produktif gitu, teman Pro 2. Yang pertama, power station portable atau pengganti genset yang lebih praktis. Ya, jadi ini beda dari power bank biasa, dan perangkat ini punya kapasitas baterai yang jauh lebih besar dan mampu menyalakan berbagai perangkat elektronik kayak laptop, router wifi, kipas angin, lampu LED, monitor, bahkan televisi dalam waktu tertentu. Dan untuk bisa ngurusin kebutuhan rumah aja atau kerja jarak jauh aja, kapasitas mulai 300 WH hingga 600 WH ya, ini sudah bisa menjaga laptop dan internet tetap aktif selama beberapa jam, teman Pro 2. Terus juga ada power bank kapasitas besar, terus router 4G, 5G dengan baterai cadangan, teman Pro 2. Jadi nggak ngandelin listrik aja. Dan lampu LED darurat isi ulang. Terakhir, UPS untuk router dan juga laptop kerja. Itu beberapa gadget yang harus kamu persiapkan benar untuk bisa menghadapi pemadaman listrik bergilir kayak yang lagi dirasain sama beberapa daerah di Cahaya Manja Kuning ini, teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

Jamal berhasil mencuri perhatian dalam kemenangan timnas Spanyol atas Arab Saudi di laga grup H Piala Dunia 2026. Pemain muda asal Barcelona ini mencetak gol perdana di putaran final Piala Dunia saat menjalani debut sebagai starter bersama timnas Spanyol. Dan sorakan meriah juga terdengar di Atlanta Stadium, bahkan sebelum pertandingan dimulai teman Pro 2 saat kamera mengambil gambar Jamal, para supporter langsung memberikan sambutan yang luar biasa kepada pemain bernomor punggung 19 ini. Jamal ini benar-benar berhasil mendapatkan panggung, karena beberapa pemain muda lain seangkatan Jamal ini memang udah benar-benar lebih dulu ya teman Pro 2 mendapatkan panggungnya, sementara Jamal baru benar-benar kemarin kayak gitu. Honestly Angga belum pernah nonton sama sekali satupun pertandingan Piala Dunia sih. Jadi Angga juga nggak nonton pertandingan Spanyol semalam, tapi tetap nonton highlightnya kok ya. Yang sekali lagi Angga apresiasi banget buat TVRI yang highlightnya tuh cepet dan panjang gitu. Jadi bisa bener-beneran puas nontonnya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

gak begitu antusias sama yang namanya AI itu bukan cuman Angga ya. Jadi apa namanya teman Pro 2, selain Angga di industri musik juga ada SZA yang merasa marah karena 230 lagunya dipakai untuk melatih AI tanpa izin. Wow, wow, wow. Jadi musisi yang punya lagu Kill Bill ini mengaku terkejut setelah mengetahui ratusan lagunya diduga telah digunakan untuk melatih sistem AI musik. Lewat postingan di Instagram story terbarunya, SZA membagikan tangkapan layar hasil pencarian namanya dalam sebuah basis data musik AI. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 238 lagu miliknya diduga telah masuk ke dalam kumpulan data pelatihan AI. Karena untuk kamu tahu aja teman Pro 2, bahkan ada sekarang aplikasi AI yang bisa untuk bikin lagu gitu, tapi bukan bikin lagu yang original gitu loh. Jadi misalnya nih kamu punya lagu musisi siapa, Tulus gitu, terus kamu masukin tuh, terus tolong ganti musiknya rock, tolong ganti musiknya agak pop, tolong liriknya diganti, itu tuh bisa teman Pro 2. Nah itu kan kayak kreativitasnya di mana gitu. Kalau mau pakai AI ya kamu nyiptain, saya mau nadanya begini-begini dong, tolong dibuat gitu. Karena kamu misalnya gak bisa dan gak ngerti cara baca tangga nada gitu ya. Bukan jiplak lagu orang lain gitu. Angga ikut merasakan sih, SCA kamu gak sendirian ya.

kita. Lestarikan pohon.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. Metla

0: supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
1: Dirty Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 enggak ampuhnya pamit dari Santai Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi besok subuh ya. Dadah, bye-bye.

0: siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit dan kali ini kita ketemu di Sore Ceria edisi 22 Juni 2026 ya. Ini bisa dibilang tanggal cantik juga nih teman Pro 2, 2206-2026. Wah, mantap nih buat kamu yang mau nikah langsung aja sore ini ya teman Pro 2. Mumpung tanggalnya cantik, kalau nggak nikah nggak apa-apa jadian dulu aja ya teman Pro 2. Karena tunggu apa lagi sih kalau kata Nyoman Paulo.

Teman Pro 2 ada sebuah festival kuliner yang ini kulinernya tradisional ya teman Pro 2. Ada festival Serabi Perdana di Cirebon yang ikut memeriahkan hari ulang tahun ke-599 dan ini mengangkat UMKM lokal. Wah, kebayang ya buat kamu yang sering gitu sarapan atau jajan Serabi, ternyata ada festivalnya teman Pro 2. Ini juga berpadu dengan semarak pertunjukan seni mewarnai di malam pentas seni dan festival Serabi yang diadakan di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon di hari Sabtu atau malam Minggu kemarin nih teman Pro 2. Kegiatan ini juga dapat apresiasi langsung dari Wali Kota Cirebon, Bapak Effendi Edo ya. Di mana festival ini teman Pro 2 melibatkan sebanyak 20 pelaku UMKM Serabi untuk ikut ambil bagian ya. Ini ada serabi telur ya teman Pro 2, ada serabi oncom, ada juga serabi kinca ya yang pakai santan teman Pro 2. Buat kamu pecinta serabi sih kayaknya ini sangat dimanjakan ya. Dan juga teman Pro 2, kata Pak Wali Kota, kegiatan ini punya makna lebih dari sekadar festival kuliner. Katanya serabi ini merupakan warisan budaya yang harus tetap dijaga keberadaannya agar tidak tergerus perkembangan zaman. Terus juga ini kuliner tradisional ya teman Pro 2. Kata Pak Edo, punya peran penting sebagai identitas daerah sekaligus penggerak ekonomi rakyat. Luar biasa ya, ada jadi pengen serabi nih sore-sore gini teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih, kamu mau gak kalau aku kasih serabi atau kasih 1000?

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, kabar baik untuk masyarakat Kota Cirebon, di mana rencana pembangunan flyover di perlintasan kereta api Krucuk nih, Teman Pro 2, saat ini mendekati kenyataan ya, Teman Pro 2, atau akan segera direalisasikan. Proyek ini akan dibangun di atas perlintasan sebidang rel kereta api di Jalan Slamet Riyadi, dan ini akan diproyeksikan jadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan para pengguna jalan, Teman Pro 2. Karena selama ini kawasan di perlintasan kereta api Krucuk dikenal sebagai salah satu titik kemacetan terpadat di Kota Cirebon, dan tingginya volume kendaraan yang melintas serta ditambah frekuensi perjalanan kereta api yang cukup padat, bikin antrian kendaraan kerap mengular ya, Teman Pro 2, terutama pada jam-jam sibuk. Nah, ini Wali Kota Cirebon, Effendi Edom, bilang katanya rencana pembangunan flyover tersebut udah dipresentasikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam beberapa waktu lalu, dan hasilnya pemerintah pusat memberikan sinyal positif terhadap usulan tersebut. Menurut Edo, pembangunan flyover tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik ya, tapi juga jadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan kemacetan yang selama bertahun-tahun terjadi di kawasan Krucuk nih, Teman Pro 2. Dan proyek ini sepenuhnya nanti akan jadi wewenang pemerintah pusat karena berada di ruas jalan nasional, serta pemerintah Kota Cirebon sendiri berperan mengusulkan serta mendukung seluruh tahapan yang diperlukan agar pembangunan dapat segera dilaksanakan.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama Adit dan kita ke informasi selanjutnya. Kalau tadi ada realisasi flyover Krucuk ya, yang akan segera dibangun teman Pro 2 karena udah ACC dari Kementerian PU. Yang semoga sih dalam waktu dekat ya teman Pro 2 untuk segera dibangun gitu teman Pro 2. Info selanjutnya ada dari penataan Sungai Sukalila Kota Cirebon yang katanya akan dilengkapi oleh jogging track serta pasar pagi akan dikonsep jadi zona kula teman Pro 2. Kula sih ngenteni ya, kula ngenteni asik asoy. Jadi pemerintah Kota Cirebon dan juga Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung ini masih melakukan proses revitalisasi bantaran Sungai Sukalila yang diwacanakan akan menjadi ruang publik. Dan hingga saat ini, proyek masih terus berjalan dengan masih tertutupnya kawasan depan pagar seng ya teman Pro 2. Dengan pagar seng maksud Adit. Nah, masyarakat Kota Cirebon sendiri penasaran, kira-kira ada fasilitas apa aja sih yang nantinya akan menghiasi kawasan ini teman Pro 2. Karena sebelumnya ini kan dipenuhi oleh PKL dan katanya sih akan disulap menjadi taman. Wah, gak sabar ya teman Pro 2. Sekda Kota Cirebon Ingda Iman juga mengatakan katanya Sungai Sukalila akan ada jogging tracknya dan lain sebagainya. Dan juga pasar pagi akan dijadikan zona kula. Apakah itu ya teman Pro 2? Jadi nih teman Pro 2, zona kula sendiri adalah zonanya aku gitu. Zona nyaman ya teman Pro 2. Jadi nantinya pasar pagi akan jadi tempat aktivitas dan diharapkan orang-orang secara tidak langsung dapat datang ke tempat tersebut. Karena kan kalau penataannya udah bagus, ada jogging tracknya juga secara nggak langsung, yang datang ke situ juga bakalan mampir ke pasar pagi atau zona kula ini ya, nanti akan diperbaiki.

Rui gitu, teman Pro 2. Nantinya ini akan dikonsepkan sebagai pusat kuliner lan belanja. Oh, Kula tuh ada kepanjangannya ternyata. Kula, kuliner lan belanja. Asoy ya. Jadi memang akan direvitalisasi ya. Akan direnovasi gitu. Kita tunggu aja ya teman Pro 2, semoga cepat kelar dan kita bisa menikmati fasilitas dari wilayah Sungai Sukalila dan juga Pasar Pagi ya, asoy.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

0: Mbappe. Seram!
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi. Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Sore Ceria barengan sama Adit. Dan saat ini tepat pukul 17 lewat 43 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Cirebon Update.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebuah rumah tinggal ya, sebuah rumah tinggal di Blok Jero RT 03 RW 08 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Ini ludes terbakar pada hari ini teman Pro 2 sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan terjadi kebakaran pukul 12.37 dari Edi Sunardi, mandor Desa Trusmi Wetan, teman Pro 2. Saat tiba di lokasi, petugas damkar mendapati api makin berkobar cukup besar di bagian rumah yang terbakar ya. Petugas kemudian segera melakukan upaya pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas ke bangunan di sekitarnya. Ia mengungkap berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan juga keterangan saksi, kebakaran diduga berasal dari instalasi listrik yang tidak standar dan sudah tua di kamar bagian belakang rumah. Dan menurut petugas, instalasi tersebut menempel pada kayu yang telah lapuk sehingga memicu percikan api dan juga menimbulkan kebakaran. Nah, ini damkar juga menjelaskan lewat keterangan saksi mata, api pertama kali muncul ya atau diketahui oleh warga setelah membesar di bagian belakang rumah. Saat kejadian, pemilik sedang tertidur di ruang depan sehingga tidak mengetahui awalnya ada api, teman Pro 2. Dan dalam proses pemadaman ini, petugas mendapati sejumlah kendala. Di antaranya akses jalan yang sempit, kemudian kawasan pemukiman padat penduduk, serta titik kebakaran yang berada sekitar 60 meter dari jalan utama, teman Pro 2. Meski demikian, kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa ya maupun korban luka. Namun dua penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri dan kerugian material diperkirakan mencapai 250 juta rupiah nih teman Pro 2. Informasi ini didapatkan dari kabarcirebon.com dan kamu masih di sini bareng sama Dit di Sore Ceria.

0: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Cirebon's update.

0: Mbappe. Seram! Mbappe!
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, setelah ini kamu bakal gabung bareng Pro 2 FM Jakarta di Music Live Chat ya. Dan hari ini Teman Pro 2 bakalan ada Selena Grace yang nemenin kamu sampai dengan pukul 8 ya, bareng sama Edit. Dan juga tentunya nanti di jaga malam hari ini bakalan ada Denny juga, Teman Pro 2, yang nemenin kamu sampai malam ya, biar gak galau. Kalau gitu Adit mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin dan juga nemenin Adit hari ini, Teman Pro 2. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Adit ya pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Yang nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLZ Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu, dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya, iya, iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kak vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi iya, kalau... Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau kak.
0: Oh, iya.
1: Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu
0: sih
1: aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu. Kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini
0: oh,
1: di sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes. Aku nggak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi gitu emang kan, sama sekali nggak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga
0: oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Lagi. Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau nggak malas sih kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Oke, okay, then.
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuman Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuman jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi, kita nggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi nggak
1: yes,
0: jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, kak,
0: happy
1: bersyukur
0: banget ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Vibes
0: ada
1: juga happy banget.
0: Ada Dubai Chewy Cookie ya di muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, Moon,
0: oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright, yeah, alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Oke, okay, okay. Berarti ini kan ada yeah sebenarnya single kemenangan ya? Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, huh? Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engeh tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, yeah, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa, mudah gak sih kak? Tapi yeah, kayak yeah, gitu. cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Oke, teman Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman Brodo semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita dibalik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya,
0: Kak. Iya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result apa? And reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, Mas? Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Lagi serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Bener sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya.
0: Coba
1: kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: gitu.
1: Iya
0: sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya, yeah. Kan itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai
1: ke final ya. Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun.
0: Okay.
1: Sedih banget tapi... terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey, kenapa tuh? Emang deket banget.
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia.
0: Okay.
1: Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Iya,
1: dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya.
0: Mm-mm.
1: Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Saling melengkapi ya emang,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan,
1: yeah.
0: di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan masih feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Okay. Kalau malam hari ini
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Okay. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Celine pandangan
1: tentang apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar,
1: ya. Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar.
0: Bener. Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu boleh nggak?
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: dengar
1: aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuk.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan tuh.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun?
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti kayak main dong ini namanya dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: Okay. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya yang penting bisa dengerin lagu kak.
0: Bener.
1: Enggak kalau enggak belajar lagunya kita buat Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan gak boleh pegang HP. Belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk Idol.
0: Oh iya.
1: Iya
0: sih.
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener-bener.
1: Iya maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih kak.
0: Oh, iya.
1: Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja.
1: Emang
0: lapar, gitu kan. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, enggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Aduh.
0: Terlalu jujur ya, maaf ya.
1: Aku tolong aku. Tapi iya sih kayak enggak tahu kayak belum ada yang.
0: Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh, tak kira. Sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja,
1: aneh.
0: Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Enggak
1: pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Pengen sebenarnya aku kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin sebelum. Lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah kan. Belum nikah. Ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita rilis di Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini. Ya, jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: lagu
1: Yesus.
0: Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Rekayasa Cine. Oh, Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar. Emang selalu menjadi doaku sih, semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama dari Noval ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, oh, ya. Mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2,
0: yes,
1: dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Mm-hmm. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur, teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul
1: di
0: sekali.
1: Pro 2.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Edi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, malu banget.
0: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro 2, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP. Yeah.
1: Yes.
0: Musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Nah, lirik video, itu lebih gampang.
1: Iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Oh, iya,

0: belajar tolong. Tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
0: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
1: Lirik video
0: sih,
1: ya, kan? Bisa dicek di YouTube ya.
0: Di YouTube.
1: Ya. YouTube apa namanya?
0: Apanya?
1: Nama channelnya.
0: Selina Grace, Selina Grace dong.
1: Selina Grace ya. Benar, benar.
0: Aduh guys, tolong guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
1: Emang terlalu polos
0: sebenarnya. Maaf.
1: Udah, nanti ya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin. Sukses selalu ya, untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
0: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
0: Selina Grace
1: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Jaga Malam di Produa FM. Produa FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa, ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Hari ini hari Senin tanggal 22 Juni 2026 teman Produa ya. Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Produa, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan ada topik yang kita bahas nanti teman Produa ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Produa Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: api Harina Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu mungkin yang lagi bingung milih olahraga apa buat kamu lakuin untuk menjaga kebugaran tubuh, teman Pro 2, mungkin kamu harus ke India, teman Pro 2 ya. Karena di India ada lomba lari dari anak-anak di India ya. Ini nunjukin kemampuan luar biasa lewat Chakrasana Race. Balapan ini unik karena dilakukan sambil mempertahankan pose Chakrasana atau kayang, teman Pro 2 ya. Bayangin, lari aja buat Denny ini mah udah lumayan capek gitu, susah. Ini ditambah larinya sambil kayang. Nah, bagaimana itu ya? Aksi ini menjadi salah satu atraksi yang mencuri perhatian di peringatan Hari Yoga di Yaswan Stadium di Nagpur, teman Pro 2, digelar oleh Chakrasana Sports Association. Ini perlombaan

0: kecepatan, memadukan kecepatan, keseimbangan dan kelenturan tubuh dalam satu kompetisi. Cara melihat para peserta bergerak maju sambil kayang, warga netizen pun dibuat takjub dengan kemampuan fisik mereka. Kalau dilihat sih kayak mereka udah cocok banget, udah siap banget sih. Kalau misalkan nanti ada film horor yang mengharuskan saya tanya lari tapi sambil kayang, Mamro 2. Ini gak kebayang ya. Itu pasti kalau kamu pengen lihat Mamro 2, kamu tinggal buka aja Instagramnya invipop.id, teman Brodo. Di situ ada videonya juga pas anak-anaknya lagi lomba balapan lari kayang, teman Brodo ya. Lihat aja udah linu, ya Allah. Nah, kalau ngomongin soal olahraga, teman Brodo, apa olahraga yang lagi sering kamu lakuin akhir-akhir ini? Boleh dong ya, share ke Denny di WhatsApp di 0811-2020-937 atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro2 Cirebon. Apa ya olahraganya, boleh share ke Denny, cuma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Jaga Malam di Pro2 FM. Pro2 FM.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Denny masih nemenin kamu dan masih juga nanya ke kamu, teman Pro 2, ya, karena tadi tuh ada berita dari India, ada lomba lari sambil kayang, teman Pro 2. Jadi Denny penasaran, kamu lagi ngelakuin olahraga apa akhir-akhir ini, ya? Kamu boleh jawab di WhatsApp 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Lagu selanjutnya Denny punya dari Run featuring Salma Salsabil dengan Hey Tunggu Dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan Denny masih nanya ke kamu ya, teman Pro 2 ya. Olahraga apa yang lagi sering banget kamu lakuin akhir-akhir ini, teman Pro 2? Kamu bisa jawab di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram ya, di @RRI Pro 2 Cirebon. Masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 nanti, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Denny bakal siaran dari jam 8 malam lagi, teman Pro 2. Dan seperti biasa, kalau di hari Rabu bakal ada Abah Noris ya. Kita bakal ngobrolin soal Piala Dunia 2026 yang banyak banget kejutannya, teman Pro 2, termasuk tersingkirnya Turki dari turnamen bola terbesar di dunia ini, teman Pro 2. Nanti kita bahas ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus. Kalau gitu Denny harus pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 2.

0: Sos Austria, dan juga dilanjut nanti pukul 4 pagi akan ada pertandingan Prancis melawan Irak. Dan saya ucapkan selamat mengikuti pertandingan bola dunia untuk edisi hari ini pendengar, dan juga saya pamit dari ruang dengar siar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat, selamat mendengarkan pertandingan sepak bola dunia
1: kedua nanti atau break ya jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danzel, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Safer Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk bangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alistair, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alistair, mari sektor kanan Romero, mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Di sana ada 26, ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasa ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk ke area kotak penalti. Di sana ada nomor 16, ada Medina, langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danzo. Kevin Danzo, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7, The Foul, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejalan dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan, Lautaro Martinez masih menguasai bola. Oh, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi, mencoba untuk menge namun lagi-lagi masih gagal tampaknya bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina. Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan dari dua bek dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia. Saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
5: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak, Bung Joko.
3: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Omar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR apakah memang benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stephen Post dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang, kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Christian Romero yang ada di dua jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana Bung Tavan yang Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi ya, Bung ya?
5: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak ya. Dan ternyata sudah diputuskan itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti. Kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
3: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager, mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. sayang sekali, seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri mister gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari mister gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria. Gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan. Terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria. Setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan, ada Sewald. Oh, maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke-9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Sever Slager. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali. Mike Romano Smith, nomor punggung 18, tadi melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, sudah melakukan tendangan melewati garis tengah. Bola dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Mike Lionel Scaloni ini di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur dua langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6, 7, 8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali, ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, ah, sayang sekali umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Sewald berikan kepada Sever Slager. Sever Slager mundur lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso kepada siapa diberikan? Ada lagi Nicolas Sewald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sudah merangsek dia ke depan melewati garis tengah. Ya, mundur lagi back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicolas Sewald berikan kepada Kevin Danso. intensitas serangan mulai terjadi. Michael Schweitzer meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Sayang sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Schweitzer dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan lini pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria.
4: Ya pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ke-37 saat ini. Tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi Werner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti, area lini belakang dari Argentina. Dan tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri. Dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti masih bersiap-siap saat ini. Kita melihat Sabitzer, Marcel Sabitzer sudah melihat menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir Muhammad Omar masih mengusulkan pemain yang ada dari kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap dia. Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke bulu gawang namun masih bisa dimintakan oleh Almada. Pemain dari Argentina ini kini justru serangan balik Lionel Messi dari sisi tengah pertahanan dari Argentina. Bukan pelanggaran, Alisson mencoba mengserang Adabi Alba namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik dia banyak 3 pemain dari Austria dan gagal namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi namun direbut oleh Paul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor 26 Molina pemain Argentina mencocor bola saja sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja, Laimer umpan pendek sebenarnya nomor punggung 4 berasal dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 6 tadi, ada Sewol umpan ke depan, Sewol kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina dan tampaknya wasit Omar meniup peluit tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria sehingga masuki di menit 11 ataupun sudah memasuki menit ke 15 ini. Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Dengar, gimana stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini. Karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Kini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Dari sisi kiri sana kerjasama ada Grego, umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabitzer. Dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas, umpan langsung, masih bisa dikuasai sepenuhnya lagi nomor punggung 18. Kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan, umpan lajak pendek ke depan, crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan pendek saja Medina kepada penjaga gawang Argentina. Emiliano Martinez masih menguasai bola sepenuhnya sambil berjalan, giring bola dia dengan kaki kanan, menahan sejenak, umpan saja melebar ke kanan. Sana ada nomor punggung 26 Molina, pendek saja kepada Alister, kembalikan lagi kepada Martinez. Sudah keluar dari area kotak penalti penjaga gawang asal Aston Villa ini. Balikan ke sektor kiri, ada Medina ataupun Martinez masih mencoba giring bola merangsek ke area pertahanan dari Austria. Melebar dia ke kanan kepada Romero masih menahan bola, kembalikan lagi kepada Martinez, merangsek kali ini dari sektor sisi kiri. Umpan Martinez kepada Medina, umpan lagi tarik lagi kepada Martinez, umpan kepada Alister di sektor tengah pertandingan, mencoba melewati satu pemain dari Austria dan tampaknya mendapat gangguan tadi dari Val Warner sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini foul dari sisi kanan serangan Argentina tadi namun bola kurang sempurna dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Saat ini nomor punggung 20 ada Konrad Laimer, sudah dilakukan lempar saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 4 di sana ada Safer namun bisa dihalau pemain dari Argentina. Kembali bola Siwold dari Austria dari sisi kanan pertahanan Sidik balik lagi kepada Danso. Danso umpan ke depan namun mampu dipotong oleh Argentina. Kini justru serangan melalui Lionel Messi dari sisi kiri pertahanan di Austria masih mendasar umpan kepada Lautaro Martinez mampu disebutkan sempat cuma umpan kepada Lionel Messi masuk ke dalam Messi oh! hampir tadi berbahaya bagaimana masih dikuasai lagi dari sisi kiri pertahanan Austria. Saat ini De Paul mencoba melewati satu pemain dari Austria. Umpan lagi tarik ke belakang. Masih lagi Argentina menusuk dari sektor kiri jantung pertahanan Austria. Alistair umpan pendek saja kepada nomor 16 dari Almada. Melebar dia ke kiri kepada Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Alistair. Menguasai bola sepenuhnya. Melebar ke kanan. Kepada Romero. Romero umpan ke kiri kepada Martinez. Sudah melewati di area pertahanan dari Austria. Umpan saja pendek Romero. Kita masih melihat Martinez umpan lagi ke Alistair. Alistair harus mencoba menjemput bola langsung dari kaki para pemain Austria dari pemain dari Argentina ini dan saat ini terjadi tadi salah kontrol oleh pemain dari Argentina nomor punggung 6 Molina. Namun sayang dan sayang lagi-lagi Austria gagal manfaatkan untuk melakukan counter attack. Bagaimana kita lihat tadi satu peluang yang diperoleh oleh Lionel Messi yang sudah berada di bulu gawang dari Austria. Namun lagi-lagi kini serangan de Paul dari sisi kiri pertahanan Austria. Kerjasama 1-2 dia bersama dengan Molina. Tarik lagi ke belakang kepada Alistair. Lebar lagi ke kiri, tarik ke belakang kepada Martinez. Umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 25 ada Medina. Umpan lagi melebar ke kanan kepada Romero. Umpan satu kaki dua, Alistair kini berhasil lagi Lionel Messi. Back pass saja ke belakang tadi. Beruntung mampu juga umpan terusukan tadi. Enzo Fernandez tampaknya tadi mampu mengusir bola namun dicocok oleh satu pemain dari Austria tadi dan kini terjadi double chip di arena pertahanan dari Austria dikuasai pada De Paul namun Dani ataupun David Alaba mampu mengusir bola sepenuhnya tadi mampu dicuri oleh pemain Austria nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer nampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi satu pemain dari Austria nampaknya mendapat gangguan dari Lautaro Martinez tampaknya nomor punggung 20 Konrad Laimer dari sisi kiri pertahanan Austria.
3: Ya pendengar saat ini salah satu pemain dari timnas Austria harus tersungkur di lapangan karena berbenturan dengan salah satu pemain Argentina yaitu Lautaro Martinez nomor punggung 20 Laimer dan pada kesempatan kali ini hingga menit ke 21 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar untuk Rodrigo De Paul juga tadi terlihat tampak mengerang kesakitan karena ada dua insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Laimer kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul. Ya pada kesempatan kali ini pertandingan kedua tim tampak meningkatkan intensitasnya setelah tadi sempat terjadi beberapa peluang baik di kubu Argentina maupun di kubu Austria. Saat ini Michael Siwold dari timnas Austria sudah memulai serangan berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan saja ke sebelah sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang berikan timnas Austria berikan kepada Stefan Post. Stefan Post mundur lagi belakang kepada Marcus Siwold dan kali ini Kevin Danso. Kevin Danso umpan ke kiri, pindahkan dia kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan terobosan ke depan, berbahaya pendengar. Ada para pemain Siwold melakukan tendangan asing sekali itu tidak berhasil diblok tadi. Dan kali ini sundulan dari timnas Austria. Ah, sayang sekali pendengar. Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor punggung 24. Namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina. Maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina. Noel Molina utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. 1-2 sentuhan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break pada menit ke-23 ini untuk di babak pertama. jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain seperti Sasa Kalajic dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini, Bu, pada awal babak pertama ini?
6: Ya, Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat, terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi.
3: Jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi.
6: Ya, karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman, meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol atau perubahan pola permainan.
3: Oke, sih. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez sebenarnya cukup baik ya, Bung, ya, chemistry-nya. Tapi sayang sekali, Bung, ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini?
6: Ya, tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong. Terutama McAllister, kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang. Jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
3: Seperti yang Anda ungkapkan tadi, Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini, Bung, ya.
6: Iya. Yeah.
3: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Berikan kepada back mereka, Kevin Danso. Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten tim, David Alaba. David Alaba otak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Sewald. Sewald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager. Alexander Slager, sang kiper, maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso. Kevin Danso berikan kepada Stefan Kos yang berada di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Mundur lagi ke belakang, tidak terburu-buru timnas Austria saat ini untuk mendominasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina untuk mendekati garis pertahanan mereka. Kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso utak-atik dia sendiri. Sebentar, berikan kepada siapa bola akan diberikan. Sodor saja ke depan, berikan kepada Grigoris. Grigoris mundur lagi, back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso, 1-2 sentuhan, maju dia mendekati kotak lini tengah pertahanan, maksud kami lini tengah permainan, garis tengah permainan. Ya, kali ini ada Michael Sutfischer, berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, berikan kepada Sutfischer. Umpan ke depan, maksudnya kepada Michael Grigoris, dipotong tadi oleh para pemain timnas Argentina, Nahuel Molina saat ini. Ah, sayang sekali, salah umpan Nahuel Molina, jatuh di kaki Sewald. Sewald nomor punggung 6, kita katik dia, berikan kepada Safer Slager. Safer Slager berikan kepada Sutfischer. Sutfischer berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer masuk dari sisi kanan pertahanan. Ah, sayang sekali, bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung 13 Cristiano Romero, bek tanggung dari Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur, dan kali ini hanya menghasilkan sekali lagi tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Michael Sabitzer, gelandang serang dari Borussia Dortmund. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Dilakukan sayang sekali pendengar, umpan tadi ataupun tendangan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Argentina, dan kali ini datang lagi serangan dari Austria. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada Stephen Post. Stephen Post maksudnya kepada nomor punggung 24, Paul Wanner. Paul Wanner berikan kepada David Alaba. David Alaba umpan ke sisi kanan, berikan kepada Michael Sabitzer. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wanner. Tiki-taka dia bersama dengan David. Michael Sabitzer dibuang saja tadi oleh Rodrigo de Paul. Tidak mau kompromi Rodrigo de Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria.
7: Masuki menit ke 29 detik 24 saat ini, nomor punggung 20 Konrad Laimer sudah melakukan lemparan saja kepada Sabitzer. Umpan lagi tadi kepada Laimer, kembalikan lagi kepada Sabitzer, mampu melewati pemain Argentina di sisi kanan, namun kembali lagi tidak mampu dia mengantisipasi bagaimana umpan yang diberikan kepada Laimer tadi, Sabitzer, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Argentina. Bagaimana kita melihat memang tusukan dari sektor sisi kanan dan kiri dari Austria belum mampu mengurung pertahanan dari Argentina, dan saat ini Emiliano Martinez penjaga gawang Argentina sudah melakukan saja passing ke sektor kanan Romero, kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, menahan bola dia, menggiring pelan-pelan dia, mencoba untuk keluar dari area kotak penalti. Ya, umpan lagi ke kanan, ada Romero. Romero sambil berjalan pelan-pelan, ia melihat rekannya, menatap matanya ke area depan ataupun ke sisi kiri, umpan saja passing pendek saja kepada nomor punggung 24 Enzo Fernandez. Harus menjemput bola Enzo hingga lini pertahanan dari Argentina. Kembali lagi Enzo melebar dari sisi kanan, ada Romero rangsek dari area kotak ataupun di tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke Alistair. Alistair umpan ke Lautaro Martinez, umpan kepada Lionel Messi, mencoba untuk menusuk ke putar, mampu dia memperdaya satu pemain Austria. Nah, terjadi lagi kemudian di kotak penalti di Australia, namun masih bisa tarik kepungan dari para pemain Argentina. Kini nomor punggung 26 Molina dari sisi kiri pertahanan Austria, kembali lagi kan kepada De Paul. De Paul back pass passing ke belakang saja kepada Romero, umpan ke kiri kepada Martinez. Martinez kepada Enzo Fernandez dari sisi kiri serang dari Argentina. Kini perbelanjaan saja Almada, umpan lagi ke Lionel Messi, umpan lagi 1-2 kembali lagi ke Martinez. Berapa bola lagi satu dari Lionel Messi, namun lagi-lagi mampu diblok oleh penjaga gawang dari Austria tadi. Alexander melakukan save ataupun penyelamatan yang sangat penting tadi. Bagaimana Lionel Messi sempat tadi memanfaatkan umpan ataupun blok dari sisi kanan pertahanan Austria. Bagaimana memang satu peluang lagi-lagi tadi dimiliki oleh Lionel Messi, tendangan kaki kirinya masih mengenai badan dari kapten Austria David Alaba, sehingga kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita masih menantikan ya saat ini aliran bola dari kaki pemain Austria. David Alaba dorongkan saja bola kepada Saver, rangsek dari sektor kiri serang dari Austria, umpan saja kepada Laimer, namun direbut oleh pemain Argentina. The foul, umpan pendek saja kepada Alistair, umpan saja ke Lautaro Martinez dari sisi kiri pertahanan Austria, berangsur di area kotak penalti, mampu lewat bola pelaga. Lagi-lagi dipotong saja arah bola tadi. Saver justru menguasai bola, namun bola kembali dipotong justru oleh pemain Argentina. Dikuasai sepenuhnya oleh Paul dari sisi kiri pertahanan Austria, masih mencoba melewati satu pemain dari Argentina, dan bola didorong ke belakang saja kepada Molina. Umpan saja kepada Alistair di sektor tengah lapangan pertandingan. Lan saja kini kepada Martinez, kembali melihat rekannya, tarik lagi ke belakang. Ada Romero, sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi ke Martinez, kini melebar ke area sektor kiri serang Argentina, kepada Medina, tarik lagi ke belakang, kepada Martinez, melebar lagi ke kanan, kepada Romero. Romero lagi mencoba untuk alirkan bola dari sektor kiri pertahanan dari Austria. De Paul menghentikan sejenak arah bola, passing lagi ke belakang kepada Romero. Nampaknya tidak ingin terburu-buru para pemain dari Argentina ini, kembali mengepung pertahanan dari Austria nomor punggung 6 Martinez, umpan saja pendek kepada Almada, tarik lagi kepada Medina, Medina umpan pendek kepada Enzo, Enzo kembali lagi kepada Medina, tarik lagi, dijemput bola tadi Almada, Almada umpan ke belakang kepada nomor punggung 26 ada Molina, Molina tarik kepada, kembalikan lagi kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Austria, masih belum bisa menemukan celah para pemain dari Argentina, namun dijemput saja oleh Almada tadi, tarik lagi kepada Martinez, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Austria, kini aliran bola dari sektor kanan pertahanan Austria, namun kembali pokoknya benteng pertahanan Austria menyulitkan para pemain Argentina untuk memiliki celah, kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, pendek saja ia kepada Alistair, Alistair mencoba mengumpan kepada Enzo Fernandez, menghentikan sejenak, kembalikan lagi kepada Martinez, umpan pendek-pendek saja Enzo, Enzo melebar lagi ke kanan, kini the foul meminta rekannya untuk mencari celah, bagaimana kembalikan lagi kepada Romero, masih para pemain Argentina ini menguasai bola sepenuhnya, sementara itu pressuring coba dilakukan oleh pemain Austria dan lagi-lagi bola harus diumpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ini dikuasai lagi pendek saja kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Argentina. Martinez umpan lagi kembali kepada Romero, Christian Romero melebar lagi tadi kepada De Foul dari sisi kanan pertahanannya sendiri. De Foul masih menghentikan bola sejenak, umpan pendek lagi kepada Martinez dari area sektor tengah lapangan pertandingan, jatuhkan bola kepada Enzo, kembalikan lagi kepada Medina, umpan lagi kepada Almada, namun lagi-lagi bagaimana memang cukup sulit dari para pemain Argentina ini untuk bisa membongkar pertahanan dari Austria. Kini Lionel Messi dari sisi gawang, namun bola mampu dipotong, kini kembalikan saja kepada Alexander, penjaga gawang Austria, langsung ditendang ke arah depan, jauh saja tadi dikuasai sepenuhnya oleh Sapper, pemain Austria, di sana ada pemain nomor 29 Marcel Sabitzer tadi dapat gangguan dari satu pemain dari Argentina di sisi tengah lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-35. Kita masih menantikan bagaimana Austria mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Argentina yang memang sejak menit babak awal babak pertama tadi terus melancarkan serangan dari berapa sayap ataupun sisi sayap kanan kiri hingga lapangan pertandingan. Namun justru kini foul Warner mencoba untuk masuki area kotak penalti dari Argentina tadi, namun bola dicocor saja oleh Martinez sehingga bola harus keluar pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Austria yang akan dieksekusi ataupun dilempar oleh nomor punggung 5 ada Stefan Poh, sudah dilakukan ke mulut gawang dari Argentina, namun bola bisa dihalau para pemain belakang Argentina. Kini Laimer mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan Argentina, namun bisa direbut the foul, the foul kepada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez umpan kepada Lautaro Martinez dari sisi kanan pertahanan Austria, meliuk-liuknya mencoba melewati dua pemain Austria, umpan pendek tarik kepada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez masih menembak, umpan ke depan, tidak ada teman yang menyambut, justru lawan yang mendekat arah bola umpan tadi. Dan memang saat ini serangan terus dilakukan oleh pemain Argentina kembali. Belum selesai kini serangan Argentina. Dari sisi kanan pertahanan Austria, Almada mundur saja ke belakang kelompoknya kepada Medina. Almada lagi masih melihat rekannya. Nomor punggung 25 tadi kita lihat Facundo Medina. Umpan saja kepada Alistair. Umpan saja ke kiri melebar. Pertahanan Austria di sana ada. Nomor punggung 25 ada Molina. Umpan lagi kepada De Paul. Masih menghentikan bola sejenak. Kembalikan kepada Molina. Sayang sekali bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Austria tadi tidak ada temannya juga yang menyambut. Untuk bagaimana kita melihat skema serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Argentina, namun belum bisa lagi-lagi menembus jantung pertahanan dari Austria. Kita masih menantikan saat ini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Argentina. Raul Molina tadi melakukan heading pendek saja kepada juga gawang Emiliano Martinez, pendek saja Romero kembali, masih berjalan dia sambil menatap dan memanggil temannya dengan tangan kiri untuk mendekat, pendek saja kepada Alistair ke sektor kiri pertahanan, Enzo Fernandez dijemput saja tadi oleh Medina, dorongkan ke belakang tadi kepada Martinez, Martinez melebar ke kanan dan Romero, kita masih melihat Romero pemain pertahanan Hotspur jadi juga tembok kokoh bagi Argentina. Namun sayang sekali tadi maksudnya umpan Romero terhadap Medina ataupun Molina, namun belum bisa mengarah tepat kepada rekannya sehingga tampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam
3: bagi Austria. Ya, kali ini timnas Argentina tidak suka melakukan serangan Lionel Messi. Berikan saja kepada nomor 24 Edinson Fernandes. Edinson Fernandes saat akan tinggi 1-2-3. Berikan kepada Novel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Nahuel Molina. Maksud kami Facundo Medina mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Schlager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh flashing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bagaimana Bung Taufan yang Anda melihat Lionel Messi mengawali serangan yang sangat baik pada pagi hari ini, memberikan umpan tarik kepada Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
5: Ya, dari Lionel Messi diakhiri juga oleh Lionel Messi. Kita lihat kalau menarik lebih jauh dari proses terjadinya gol, umpan dimulai dari Lionel Messi yang melebarkan bola ke kiri ke Enzo, Enzo baru ke Medina, Medina melakukan tusukan dari kiri, kirimkan bola kembali ke tengah, ke mulut gawang, sempat ada dummy yang dilakukan Enzo, yang ternyata bola dieksekusi oleh Messi. Diawali oleh Messi, diakhiri oleh Messi, dan akhirnya terjadi gol yang begitu emosional dirayakan, karena kita tahu tadi ada satu penalti yang gagal menjadi gol.
3: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan dan kembali permainan dimulai. Ya, tadi sempat terjadi insiden, ini terjadi insiden tampaknya antara pemain timnas Austria, Stefan Posch, yang tampaknya tadi menyikut salah satu pemain Argentina nomor punggung 16, yaitu Thiago Almada, pemain muda Argentina ini. Tadi sempat terjadi sedikit perebutan ataupun duel perebutan bola, dan ada sebuah sikutan tadi yang dilakukan oleh Stefan Posch yang menyebabkan Thiago Almada tersungkur di pinggir lapangan. Ya, wasit Muhammad Amin Umar dari Mesir telah mengeluarkan kartu kuning, pendengar, untuk nomor punggung 5 Stefan Posch dari timnas Austria. Ya, kali ini Muhammad Amin Umar melerai situasi agar tidak terjadi perseteruan antara kedua tim dan pertandingan bisa kembali bergulir. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk timnas Argentina. Berikan saja kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez, kiper. Dan kali ini ada serangan lagi dari sisi kanan, asing sekali mendengar. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan Nahuel Molina, dan hanya bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan David Alaba kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso merangsek dia ke depan, mendekati lini tengah permainan, dan berikan saja kepada Stefan Posch. Stefan Posch berikan kepada pemain nomor punggung 24, Kevin Warner. Sayang sekali sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina. Maka kali ini terjadi perebutan bola di sebelah kanan sektor kiri pertahanan dari timnas Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Argentina. Sekali lagi mendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 gol yang ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini, dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose, timnas mantan penyerang dari timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Dah, terlalu cepat datangnya bola, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Argentina. Terjadi perebutan bola, pendengar. Kembali lagi terjadi insiden. Kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega ke-57 kali ini, Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas timnas Austria. Argentina menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Michel Gregoris tadi, perebutan bola antara Michel Gregoris dan McAllister. Dan McAllister terpaksa menarik kostum dari pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Pada siapa bola akan diberikan? 1-2 mundur, 1-2 langkah mundur ke belakang. David Alaba mengatur rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa? Sayang sekali bola tidak ada yang menyambut dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi, masuknya kepada Michael Gregoris dan Michal Sapitzer, namun tidak ada respon dari rekan-rekannya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi cop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibuang oleh Paul Wanner. Paul Wanner berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michal Sapitzer. Sapitzer mundur lagi, back pass kepada Paul Wanner. Paul Wanner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Smith tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Schlager. Schlager, Schlager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Schlager melebar dia kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan pendek saja, berikan kepada Kevin Danso. Umpan serangan lagi dari Stefan Bos. Sayang sekali pendengar, umpan taring dari Stefan Bos tidak ada yang menyambut tadi. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi, nomor punggung 24, Paul Wanner berikan kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer kembali dia utak-atik bola, mundur, back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba umpan sodoran ke depan, ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini berikan kepada Schlager. Schlager dia menyisir dari sebelah kiri. Umpan tarik dilakukan, sayang sekali pendengar. Bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero. Dan terjadi perebutan bola tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi sempat Lautaro Martinez. Ada insiden perebutan bola dengan Konrad Leimer. Dan tadi sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.
8: Tambahan waktu 7 menit di babak pertama ini, skor 1-0 masih unggul Argentina, namun kini tendangan bebas justru diperoleh oleh Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Sabitzer sudah umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 24 Paul Wanner, pendek lagi kepada Safer ataupun lagi kepada Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina. Kini kepada Leimer, Leimer tarik lagi ke belakang nomor punggung 18 ada Sembil, umpan cocok ke area kotak penalti. Di sana ada Danso, namun headingnya kurang sempurna. Justru kini Enzo Fernandez mencoba untuk mengambil alih sektor permainan dari sisi kiri pertahanan mereka sendiri. Enzo Fernandez masih bekerja sama dengan rekannya, umpan pendek saja kepada McAllister. Didorong dasar atau melebar ke sektor kanan tadi kepada Lionel Messi. Kini mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Austria. Masuknya tadi kepada rekannya Molina, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain Austria sehingga justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Austria. Kini sepenuhnya ada Safer dari sisi tengah pertahanan mereka sendiri, umpan saja pendek kepada Danso. Danso kepada Vos dari sisi kanan pertahanan mereka, tidak jadi mengumpan. Vos umpan lagi kepada Danso. Danso menguasai bola sepenuhnya, dorongkan bola saja kepada Leimer ataupun kepada sang kapten David Alaba. Umpan saja melebar ke kiri, di sana ada Leimer. mencoba untuk melihat rekannya, meminta untuk mendekat. Laimer masih mengiring bola, mengotak-atik di area kotak pertahanan ataupun di daerah pertahanan sendiri. David Alaba dorongkan lagi kepada Laimer, menguasai bola lagi, dorong saja ke kiri, serang. Ada Smith mencoba melewati satu pemain tadi, ada Molina, namun gagal tadi, tarik lagi, passing ke belakang kepada David Alaba, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada satu pemain dari Austria, umpan saja diagonal kepada Bos di sektor kiri pertahanan Argentina. Bos mencoba untuk melewati dua pemain Argentina, namun gagal lagi. Justru Lionel Messi menguasai bola sepenuhnya, mendapat gangguan dari pemain Austria, namun bisa dikuasai lagi. Ada the foul, the foul, umpan saja melebar ke kanan kepada rekannya, nomor punggung 26. Di sana ada Molina, pendek saja tadi kepada McAllister di area pertahanan sendiri. Kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Lionel Messi dari sisi kiri, umpan pendek, passing pelan-pelan saja, kerja 1-2 dia bersama Enzo Fernandez. Masih berhenti Messi, melihat rekannya, melebar ke kanan ataupun ke sektor tengah kepada McAllister, dorongkan bola ke kanan, foul, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpankan, kembalikan lagi kepada Alistair. Bagaimana mencoba untuk mendelay permainan menjelang misalkan 3 menit lagi waktu babak tambahan di babak yang pertama ini. Foul, masih menekan sejenak, umpan pendek saja kepada Romero. Romero, Cristiano Romero, dorongkan ke sektor kiri tadi, ada Martinez. Lisandro Martinez masih menggiring bola pelan saja sambil berjalan, melebar lagi ke kanan. Romero umpan ke depan, dorong lagi kepada De Paul, mundur lagi kepada Romero. Masih permainan dari lini ke lini, dari sektor bawah ataupun pertahanan Argentina. Masih mendelay bola, umpan saja, mulai merangsek ke area pertahanan dari Austria. Umpan tadi McAllister, tarik lagi ke belakang tadi maksudnya kepada Martinez. Kini Enzo dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar lagi ke kanan. Romero umpan pendek saja kepada Molina, dorongkan bola kepada De Foul. Kini pendek saja kepada Alistair, lagi-lagi De Foul masih menguasai bola, sambil berjalan menggiring bola, umpan saja pendek kepada Enzo Fernandez. Masih di area kotak ataupun di garis lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini Enzo melebar saja kepada Molina, Molina tadi maksudnya kepada Messi, namun gagal dia menguasai bola sepenuhnya. Dan bola kini justru lemparan ke dalam, masih untuk Argentina. Kita masih menantikan kini satu pulang melalui lemparan ke dalam. Bagaimana Argentina mencoba untuk mengurung kembali pertahanan di Austria. Saat ini tarik lagi kepada Romero, umpan pendek kepada Martinez tadi, dialirkan dari sektor kiri kepada Enzo Fernandez, pendek saja kepada Medina. Perlahan tapi pasti saat ini McAllister dorongkan bola, melebar lagi kepada foul dari sektor kiri pertahanan Austria. Foul, umpan pendek saja kepada Lionel Messi, tarik lagi ke belakang kepada McAllister, kepada Messi, dorong kali ke tengah, ada Martinez, pada pendek saja kepada Messi lagi. Messi masih mengirim bola, melihat rekannya yang ada di sektor kanan pertahanan Austria, umpan pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Medina, Medina menguasai bola sepenuhnya ataupun Almada tadi, tarik lagi ke belakang, menjemput bola Enzo Fernandez, tarik lagi kepada De Paul. Masih berkutak-kutik tadi dari sisi kanan, sisi kiri dan area tengah. Enzo Fernandez umpan lagi pada Almada, balakang tadi, passing McAllister, foul, kembalikan lagi ke McAllister, dorongkan lagi ke sektor kiri. Enzo Fernandez dorong bola ke depan ataupun di arah kanan dari pertahanan Austria. Masih melakukan ball possession permainan tampaknya Argentina menjelang beberapa detik lagi babak pertama ini akan berakhir. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan jauh ke belakang tadi kepada Romero, melebar lagi ke kiri kepada Martinez, dorongkan bola ke depan. Tuju adalah tadi Medina, namun balikan lagi kepada Martinez dan menjemput bola saat ini Enzo Fernandez. Dorongkan atau melebar ke kanan kepada De Paul. Dorong lagi ke belakang dan peluit panjang tadi ditiupkan oleh wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar.

0: bukan kali pertama penaltinya gagal. Dia sudah 32 kali gagal penalti, artinya kan di awal babak pertama tadi itu adalah kegagalan ke-33 kalinya bagi Messi, walaupun di balik itu ada 116 penalti yang berhasil menjadi gol. Khusus untuk timnas Argentina, kegagalan tadi adalah kegagalan ke-6 Lionel Messi mengeksekusi penalti untuk negaranya. Dan menariknya Mas Fajar, satu lagi fakta menarik
1: apa tuh?
0: Jadi Lionel Messi sebenarnya juga pernah gagal penalti di Piala Dunia si sebelumnya.
1: Iya.
0: Juga terjadi di fase grup. Juga akhirnya timnya menang. Jadi waktu itu
1: apakah ini tandanya
0: akan berakhir sama, kita tidak tahu.
1: Kita pakai ilmu cocokologi ya, menyamakan kejadian Piala Dunia kemarin dengan Piala Dunia sekarang. Tapi memang Messi terkenal dengan dari 901 gol dari semua kompetisinya hampir dicetak dari bola running, artinya skema serangan. Jarang sekali dia mengumpulkan pundi-pundi golnya melalui kotak penalti, walaupun persentase gol dari titik putih itu ya lumayan tinggi lah, ya termasuk tinggi ya Bung Fatani ya.
0: Iya, 119 gol cukup tinggi, walaupun ya kalau dibanding keseluruhan tidak terlalu banyak, lebih banyak dari open play.
1: Open play, betul. Nah ini menarik juga bahwa di babak pertama kita lihat bahwa Argentina itu bermain one touch football dengan kalau saya melihatnya itu seperti segitiga lah. Setiap pemain Argentina membawa bola, ada dua pemain lainnya yang berdekatan, sehingga opsi untuk mengumpannya itu mudah. Jadi ada dua atau tiga pemain Argentina mendekat ke memegang bola, lalu kemudian one touch cepat sekali, cek sampai akhirnya pas VAR itu penalti. Itu cepat banget, tapi kemudian tempo semakin melambat dan kemudian penguasaan bola itu hampir sama lah, 50 sekian persen untuk Argentina dan 40 sekian persen untuk Austria. Austria juga tidak mengundurkan serangannya juga nih. Gimana nih pandangannya, Bu?
0: Karena kan kegagalan penalti Messi di menit ke-9 tadi otomatis meningkatkan moral dari Austria. Jika ditelusuri lebih jauh soal penguasaan bola yang dimiliki Austria di babak pertama itu banyak dilakukan beberapa saat setelah kegagalan penalti. Kan beberapa upayanya itu terbilang lebih membahayakan ketimbang upaya yang dilakukan Argentina.
1: Iya.
0: Namun sayangnya Australia gagal memaksimalkan peluang yang ada dan Argentina bisa segera bangkit, kembali lagi melakukan permainan kaki rondo istilahnya, gerakan cepat yang membingungkan pemain Austria sehingga terjadi gol. Sebenarnya pertahanan Austria pun terbilang cukup bagus karena ada dua peluang, saya mencatat ada dua peluang emas yang bisa digagalkan, salah satunya dari Messi yang sebelum dia melepaskan tembakan eksekusi akhir,
1: yeah,
0: bola bisa dicocor oleh Alaba sehingga Alaba membuktikannya. Walaupun akhirnya penjagaan yang dia lakukan kepada Lionel Messi bersama Danso akhirnya tidak bisa cegah dari sang mega bintang mencipta.
1: Kalau Anda mendengarkan siaran laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina, mungkin tidak terlalu banyak mengalir bola. Karena apa? Karena foul yang terjadi, wasit meniup peluitnya itu hampir ada 12 kali. Sementara yang banyak pelanggaran justru dari permainan Argentina dan untuk Austria ini 4. Walaupun hanya satu kartu kuning aja yang diterima oleh pemain belakang dari Austria. Tepatnya itu sebentar. Posh ya di wing back sebelah kanan. Itu mendapat kartu kuning. Tapi di sisi lain penguasaan bola lalu juga daya gedor serangan ini sebenarnya cukup menjanjikan bahwa apapun bisa terjadi di babak kedua ini, Bung Fatoni. Karena kita lihat bahwa bayangkan saja ini attempt shootnya.

0: Lalu percobaan tembakannya itu tidak jauh berbeda, hanya 3 dan 2 gitu. Grenade 3, Austria 2 gitu. Bom.
1: Ya sebenarnya apa yang sudah dilakukan pelatih Plavnik di babak pertama itu berjalan cukup baik. Australia bermain kolektif dengan sangat baik, bahkan para pemain Argentina yang akhirnya terpancing untuk segera menghentikan alur, menciptakan banyak pelanggaran, banyak gesekan terjadi. Hanya saja penyelesaian akhir masih jadi masalah.
0: Iya, iya.
1: Ya kembali lagi yang menjadi pembeda adalah Lionel Messi. Austria segitu banyak peluang, tidak ada Lionel Messi sebagai eksekutornya menciptakan gol. Saya cerita dengan Argentina begitu peluang menciptakan gol, walaupun tadi ada penalti yang gagal dimaksimalkan juga oleh dia.
0: Oke, baik. Kita break dulu. Debung Topan mungkin bisa ngopi dulu, bisa makan cemilan dulu ya, istirahat dulu. Nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih, Bung Topan.
1: Oke.
0: Dan nah, berkat kami akan segera kembali saat lagi dengan menghadirkan informasi dan kami rangkum dalam Warta

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Dharma Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dharma mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Dharma memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi

0: Nacional.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Firgantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
4: Kaget, kan dapat kejutan nih. Ya. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara spesial ya, Pro3 RRI menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pagi ini atau dini hari ini, sejak pukul 00 tadi berlangsung pertandingan antara Austria melawan Argentina dengan skor di babak pertama 1-0 untuk Argentina. Ya, dua kesebelasan sudah masuk ke lapangan hijau. Tapi Bung Taufan, sebelum saya ke Bung Joko dan Bung Rosian, kira-kira Marco Arnautovic dimasukkan nggak ya?
6: Ya, dengan kondisi tertinggal 0-1, tentu ada besar peluang bagi dia untuk dimasukkan, apalagi di babak pertama timnas Austria yang punya beberapa peluang
5: kurang tajam,
6: kurangan eksekutor. Jadi Arnautovic tentu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami di babak pertama tadi, Mas Fajar.
5: Iya, serangan Argentina yang berujung 1-0 itu dari serangan balik, counter attack yang cukup cepat. Tapi yang menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan di ke umpan dari Medina di kolong kakinya untuk merelakan gol itu untuk diambil oleh Lionel Messi. Itu peristiwa yang out of the box dan mempercayakan sepenuhnya, udah sampean aja nendang gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke Bung Joko dan Bung Rosian Anwar. Silakan Bung.
7: Ya, pendengar, Michael Gregoris dari timnas Austria saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off dan wasit Muhammad Amin Umar sudah meniupkan peluit tanda dimulainya babak kedua. Kali ini Austria mulai melakukan inisiatif serangan. Ada Kevin Danso. Kevin Danso umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Michael Gregoris. Terjadi cop duel antara pemain Argentina dan Austria, dan kali ini nomor punggung 24 Paul Warner melakukan serangan dari sisi kanan, namun sayang sekali bola kembali lepas dan jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini pemain timnas Austria mulai lagi melakukan serangan, dan Lionel Messi jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Saat ini ada Lionel Messi utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Sayang sekali terjadi perebutan dengan para pemain timnas Austria dan berkalah tadi Lionel Messi. Kali ini Paul Warner melakukan umpan tarik. Sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Nahuel Molina, tapi masih ada rekan-rekannya. Kali ini ada Michel Slager, buang saja tadi bola, tadi tendang oleh Michel Sabitzer, dan amanlah pertahanan timnas Argentina dari serangan timnas Austria. Kali ini Nicolas Sewald nomor punggung 6 utak-atik, dia sudah melewati garis tengah permainan, mundur back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek dia di sebelah kiri kepada sang kapten David Alaba. David Alaba berikan kepada Paul Warner. Paul Warner berikan lagi kepada Michael Sabitzer. Umpan tarik ke depan. Sayang sekali lebih cepat tadi kiper Emiliano Martinez menjemput bola di udara, dan kali ini serangan dari timnas Austria kembali kandas pendengar. Menit ke-46, detik ke-43, Argentina unggul sementara waktu 1-0, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini salah satu pemain yaitu Nahuel Molina sudah melakukan, maksud kami Facundo Medina, tidak akurat tadi umpan lemparan ke dalam dari Facundo Medina, jatuh di kaki Nicolas Sewald, berikan kepada Xavier Slager. Terjadi perebutan bola kali ini timnas Argentina. Sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi, dihentikan oleh Xavier Slager, tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk menghentikan laju mega bintang Argentina, timnas Argentina yaitu Lionel Messi, agar tidak memberikan umpan ataupun melakukan solo run ke jantung pertahanan dari timnas Austria, menghasilkan tendangan bebas. Dan ternyata ada insiden juga di lapangan. Saat ini Romero tergeletak tadi, tampaknya mengerang kesakitan paha sebelah kanannya, dan namun sudah kembali bangkit. Tidak perlu tim medis untuk masuk ke dalam memberikan perawatan, dan permainan akan kembali bergulir. Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina untuk sementara waktu unggul lewat bintang mereka Lionel Messi pada babak pertama tadi. Argentina sudah melakukan serangan. Sandro Martinez berikan kepada Facundo Medina. Facundo Medina berikan kepada nomor punggung 16 Thiago Almada. Thiago Almada mundur lagi, berikan kepada McAllister. Saat ini ada Lionel Messi. Lionel Messi menyerang dari sisi kanan. Umpan pendek saja. 1-2 kepada Nahuel Molina. Berikan kepada McAllister. Mundur lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada nomor punggung 24. Ada Nahuel Molina. Dan kali ini Enzo Fernandez berikan kepada Thiago Almada di sisi kiri penyerangan. Masih sabar tadi pemain-pemain Argentina. Umpan-umpan pendek dilakukan. Kali ini umpan panjang berikan kepada Nahuel Molina. Ada nomor punggung 7, Rodrigo De Paul, tarik, umpan tarik. Sayang sekali pendengar, disundul tadi oleh back dari timnas Austria, Kevin Danso, dan terselamatkanlah barisan pertahanan dari timnas Austria tadi. Umpan tarik dari Rodrigo De Paul dari sisi kanan penyerangan timnas Argentina atau sebelah kiri pertahanan dari timnas Austria. Dan kali ini Rodrigo, maksud kami Kevin Danso, berikan kepada David Alaba. David Alaba kembali lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso membawa bola, berhasil direbut tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi umpan Lionel Messi. Sayang sekali pendengar, terlambat tadi Lionel Messi melakukan tendangan. Sudah 1-2 kali, 1-2 langkah maksud kami, sudah mampu tadi berada di depan Namun sayang sekali ternyata penjaga hakim garis, maksud kami asisten wasit, telah mengangkat bendera yang menandakan bahwa pergerakan dari Lionel Messi tadi offset. Dan kali ini David Alaba dari timnas Austria memulai serangan, berikan kepada rekannya Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Romano Schmidt. Kali ini Paul Warner dari sisi kanan pertahanan, masuknya umpan tarik tadi berikan kepada pemain nomor punggung 11 Mikael Gregorius. Sayang sekali Mikael Gregorius tidak mampu tadi mengontrol bola, walaupun sudah berada dekat di kotak terlarang dari timnas Argentina, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh sang kiper Emiliano Martinez. Ya, sudah dilakukan penjaga gawang Aston Villa ini. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi cop duel antara Stephen Post dan para pemain Argentina. Kali ini kembali bola dijatuh kepada kaki McAllister. McAllister berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur saja, back pass ke belakang kepada Christian Romero. Christian Romero umpan dia ke kiri, umpan datar ke kiri berikan kepada pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini mundur lagi, back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister saat ini, umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Sayang sekali pendengar, Xaver Schlager kembali menghambat laju dari Lionel Messi, tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini. Terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina, Lionel Messi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
0: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka, Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia, Lionel Messi, sudah dilakukan, namun bola ciptanya kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez, namun bisa diciptakan dari pemain Austria dan dicocor lagi, namun peluang kini kembali diperoleh Argentina, mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapangan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampaknya tadi Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander, sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya. Namun Xaver menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba, borongkan bola saja ke sektor kiri. Di sana ada rekannya nomor 20, ada Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Mampu dia melewati dua pemain Argentina pada Paul Warner, namun lagi-lagi ataupun tadi Smith. Namun kini bola kembali curi pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana adalah Sabitzer, umpan pendek kepada Smith, dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya Sander Smith. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina. Tampaknya tadi Romero, kita lihat bagaimana Christian Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1,5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer sama dengan Paul Warner akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez menjaga gawang dari Argentina juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap? Ya, Pulit sudah diberikan. Saat ini umpan ke gawang dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan, sambil bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi, tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria, namun kini tekanan pos, umpas saja, mulut gawang, ada tiga pemain Austria mencoba menekan mulut, dimulai ke gawang, terjadi lagi duel, oh, Almada ataupun apakah Martinez tadi buang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20 Laimer, umpan ke 1-2 dia bersama David Alaba, dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih diproses sepenuhnya terhadap pemain dari Austria, David Alaba dari sektor pertahanan sendiri. Bekerja dia 1-2, umpan pendek saja kepada Sever, umpan lagi kepada David Alaba. Coba mandu, melebar ke kanan. Danso, liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina, ya. Mampu dia melewati satu pemain Argentina, umpan cebur ke depan, di sana ada Smith, melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan bersama Xavier, umpan langsung ke depan, di sana masih ada foul, mampu dikasih sebelumnya, umpan 1-2 tadi, terjadi cok tadi di area pertahanan dari Argentina. Namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan, satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina, tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini, dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Christian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
7: Siap-siap ini pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister umpan sodoran ke depan, 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi, mundur saja ke belakang, ada Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez, umpan tadi ya Emiliano Martinez, umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi, dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16, dia melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, ada Nicolas Otamendi nomor punggung 19, mantan pemain Manchester City ini, sudah memberikan kepada McAllister. Ya, McAllister turun ke belakang, dia menjemput bola untuk mengatur permainan, dan kali ini berikan kepada Nahuel Molina, bergerak dari sisi kanan penyerangan, umpan maksudnya berikan kepada sang bintang Lionel Messi, tapi berhasil direbut tadi oleh pemain Austria saat ini, Stefan Pos umpan ke depan, maksudnya serangan kepada Michael Gregoris, asing sekali dipotong tadi. Kali ini ada Lisandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez, umpan ke belakang Enzo Fernandez karena dibayang-bayangi ketat oleh pemain Austria tadi. Saat ini Otamendi memulai serangan, berikan kepada McAllister mundur lagi, back pass ringan kepada Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi menyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria lewat Paul Warner berikan kepada Michael Slager, ada nomor punggung 18 Romano Smith berikan lagi kepada Nicholas Well, berikan mundur lagi kepada Safer Slager masih sulit dia menembus bola, dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso pada siapa bola akan diberikan, adalah Stefan Pos dari sisi kanan. Sayang sekali gagal umpan yang dilakukan Stefan Pos, jatuh di kaki para pemain Argentina, dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez, tapi peringkat di sana pun merupakan

saja dia kepada Safer Slager nomor punggung 4. Aku terburu-buru tampaknya para pemain timnas Austria berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball possession terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan. Berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali mendengar Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan. Sayang sekali masuk ke Enzo Fernandez Sudirman. Diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Mohamed Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dan dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengerang kesakitan tadi, Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis, dan bersiap-siap Lionel Scaloni akan melakukan pergantian, tampak di pinggir lapangan, nomor punggung 9, Julian Alvarez dan juga Nicola Gonzalez, sudah bersiap-siap untuk diturunkan ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25, Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola. Mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister.

kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina, ada Rodrigo De Paul, umpan tarik, asing sekali di blok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo.

0: dari area tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke kiri kepada rekannya nomor punggung 26 tadi kepada Molina. Kini serangan kepada nomor punggung 24 sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kepada Leo Messi, berhasil ke penalti, langsung shooting. Masih melebar tadi, tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya sang nomor punggung 3 ada Kevin Danso. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander, masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver. Haver lagi pada David Alaba, mulai merasa ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan lini pertahanan Argentina tadi. Nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria. Apakah langsung dieksekusi oleh Lemer, umpan saja tadi kepada Sabitzer, tapi bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi, ada Kevin, namun dipasai sepenuhnya kembali. Kini ada Saver, umpan saja ke kiri David Alaba, umpan dorongkan bola ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, nomor punggung 5. Nomor punggung 5 menguasai bola sepenuhnya, Stefan Vos pendek saja pada nomor punggung 4 tadi, ada Saver masih menguasai bola, mencoba merasa ke area kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk ke kotak penalti, umpan mundur ke gawang, satu gol. Bagaimana tadi meliuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi, ada nomor punggung 11 Mikhail Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain, ataupun tiga tampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7 dengan ya Marco. Kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri, pendek saja kepada rekannya di sana, ada Molina ataupun Medina, kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan lagi kepada Medina, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, menggiring bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun dibalik badan, umpan pendek saja kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, menjemput bola dia ke sektor kanan, ada the foul, masih berjalan sambil menggiring bola, umpan saja kepada Julian Alvarez, balik lagi kepada Enzo Fernandez, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria, hentikan sejenak bola, ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alistair, kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina, namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan tiga rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan dua pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
1: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola dengan sabar, mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun berpihak karena sejatinya ada sebuah peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu tiga pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas, dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan dua striker karena masuknya Arnautovic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arnautovic di depan dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru satu gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
2: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk masukkan dari Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
1: Ya, untuk pergantian pertama, Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara dua pergantian lain, saya melihatnya sekadar penyegaran karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
3: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan. Dan namun sayangnya, bola disapu tadi oleh nomor 23 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin dekat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan, lemparan ke dalam dilakukan. Ada Medina yang akan bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan, dieksekusi oleh Lionel Messi, berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan, terus datangnya bola disundul saja tadi. Sayang sekali pendengar, Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi, maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager, dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager berikan pada Nicolas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Poss, nomor punggung 22 yang baru masuk tadi. Alexander Pras sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, pada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Marco Riddle, back pass lagi ke belakang kepada Safer Schlager, berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Schlager turun ke belakang menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Safer Schlager berikan kepada Kevin Danso, berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4, Safer Schlager langsung mundur lagi, berikan lagi pada Nicolas Sewald, berikan kepada Marco Fidel, dia berlari, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marco Arnautovic, namun kontrol bola dari Marco Antonio kurang sempurna, jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas timnas Austria, maksud kami nomor 20, kan Konrad Leimer utak-atik dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali, kembali bola mentah tadi, dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24 ada Molina. Ah, sayang sekali, tiga pemain sekaligus berebut duel dengan Enzo Fernandez tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masuk gol 1-0. 15 menit lagi waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan, sayang sekali bola jatuh kali di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Leimer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Leimer dengan Lionel Messi. Kali ini Leimer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Leimer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Mohamed Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Leimer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan, tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicolas Sewald yang turun ke belakang sebagai back, berikan kepada Nicolas Leimer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Leimer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Schmidt masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Leimer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja, berikan kepada Marco Riddle yang baru masuk di babak kedua. Ada saat ini ada Safer Slager, berikan kepada Marco Riddle umpan ringan saja ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan, dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso 1-2 langkah, maksudnya umpan terobosan ke depan, disundul saja tadi oleh para pemain Argentina, jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Sayang sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez, berikan kepada Lionel Messi, utak-atik saja dia, berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15 ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi, berikan kepada Rodrigo De Paul. Berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris, lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria, tampaknya Michael Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi Ralf Rangnick menggantikan Romano Schmidt nomor 18 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus, striker muda sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, yaitu Arda Taufik dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Leimer. Sayang sekali mendengar umpan daring tadi, disambut saja. Umpan mendatar tadi berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnold Taufik. Terjadi insiden tadi, benturan antara Arnold Taufik dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi, dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini dengar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda. suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati. Berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez. Ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja. Ah, sayang sekali. Berhasil lagi diblok lagi oleh Leimer, nomor punggung 20 dari timnas Austria. Dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Flager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Flager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi back pass kepada Alexander Flager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tadi di Michael Gregoris. Berikan kepada, ah sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang. Umpan lambung jauh dari Marco Friedel. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi. Dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer. Namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor 3. Dan ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina Lionel Scaloni ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali pendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali bola berhasil dijemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez sebenarnya dari sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedel, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Flager. Alexander Flager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kepada siapa bola akan diberikan? Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi. Berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Flager. Alexander Flager berikan kepada Safer Flager, nomor punggung 4. Mundur lagi back pass ya. Berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4 Safer Flager. Kali ini Safer Flager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Marcel Sabitzer. Namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, nomor punggung 5. Ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Asal sekali bola kembali direbut. Kali ini Marco Riedel. Marco Riedel mendelay bola dia. Berikan kepada Kevin Danso. Back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Leimer. Kevin Leimer turun. Dia menjemput bola. Mundur lagi berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riedel. Marco Riedel kali ini ada rekannya yaitu Arna Taufik. Arna Taufik mundur ke belakang, berikan kepada Nicolas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Flager sang kiper berikan umpan pendek saja kepada Marco Riedel. Marco Riedel kembali lagi back pass kepada Alexander Flager. Dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez. Umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, ah sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
2: Ya, pendengar, memasuki menit 84 49 detik saat ini, Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria nomor punggung 17, di sana ada Garnacho Gomez, pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi, Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan, ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina, back pass saja ke belakang, McAllister tarik lagi jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya, umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alistair, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina. Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tak satu pemain dari nomor 5 tadi, yang baru saja dimasukkan oleh Leonel Scaloni. Leandro Paredes tadi umpan saja ke sektor kiri, di sana nomor 15 Nicolas Majumur Gue mampu keluar menipu Nicolas Gajeras, lagi ada 3 pemain Gimana. Angel Fernandez tadi mencoba untuk memakan ribon, namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex umpan ke 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kanrai umpan saja ke depan ada Marco. Masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria. Dari sektor kanan serang dari Austria. Nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Lemer. Umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer. Tarik lagi ke belakang kepada Siwot. Melebar dia ke sektor kiri. Ada Safer. Umpan lagi kepada nomor punggung 9. Kita melihat masih terus berjemak. Umpan ke mulut gawang. Lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih amanlah kini gawang Emiliano Martinez dari gempuran pemain dari Austria. Memasuki menit ke 86, 42 detik. Austria, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria. Umpan, sodorkan bola kepada Safer dari sektor kanan pertahanan Argentina. Meliuk-liuk dia, sana ada Alexander Vaz, kerjasama dengan Gunfrey. Balik lagi kepada nomor punggung 23 ada Marco Friedel kepada Kevin, umpan saja ke sektor kanan pada rekannya kepada Lemer, namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina, sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal lah, masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri kepada Lisandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan atau serang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya, masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang Alexander Schleger, masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia nomor 23 ada Marco Friedel, mencoba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi dari sektor kanan serang dari Argentina. Meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez di area jatuh pertahanan. Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi umpan dalam back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor 22 ada Alexander Vaz dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat gangguan dari satu pemain Argentina ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregoritz, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, memasuki menit ke 88 saat ini Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina 21. Di sana ada Alexander Vaz, tarik lagi ke belakang kepada Marco, kepada lagi Alexander Vaz dari sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja ke mulut gawang, ada Marco di sana. Namun bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez, dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez. Namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria. Di sana

0: terhadap nomor punggung 15 dari pemain dari Argentina, Nicolas Gonzalez, di sisi kanan pertahanan Austria. Dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan berhadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri. Sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya. Masih berkomunikasi dengan rekannya. Siapakah yang akan mengeksekusi ini? Sudah bersiap-siap Lionel Messi, tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Ini justru Austria mencoba untuk mengusir anda sektor kiri. Namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan oleh pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Ini Paredes, umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi. Balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandes. Dan langsung saja ke depan, Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan seluruhan ke depan. Dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria. Dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Paredes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang. Ada dua pemain dari Austria, namun bisa dicudel pemain Argentina. Dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria. Dan terjadi lagi nampaknya handsball. Nampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran. Dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas Austria. Masih belum menyerah Austria. Masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba melakukan bola, terjadi perebutan lagi. Sayang sekali, nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina. Namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamat lagi ini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria. Dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saver. Saver mencoba untuk bangun serangan, namun berhasil gebur oleh pemain Argentina. Dan namun ada lagi flashing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 ada Alessandro Flas dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Balik lagi kepada rekannya, nomor punggung 17. Masih mengutak-utik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti, mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia, umpan lagi ke belakang kepada Saver, namun bisa diblok oleh Paredes, sehingga kaki justru jatuh di kaki Lionel Messi. Dari sektor kiri pertahanan Austria masih melihat satu pemain, umpan kepada Julian Alvarez, mampu masuk untuk skor kopi aja. Langsung untuk Tio, gagal, ada lagi peluang, ada Paredes, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, oh, lagi, Lionel Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
1: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan

0: si Futu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik. Tidak mampu dibendung, kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali di blok, ya, namun bola masih jatuh ke kakinya dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2006 dalam perebutan sepatu emas.
1: Ya, luar biasa sang kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisian grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat lawan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merangsek dari kotak penalti Austria, meliuk lega, mencoba melewati dua pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa, setelah mencetak gol keduanya Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria, dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan yang babak yang kedua ini, dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas, dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan langsung ke belakang. Nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: gol di injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan assist, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati satu dua pemain sehingga akhirnya membuat assist ataupun membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses untuk di Piala Dunia saja, ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Kenapa ada gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mata rekor lagi yang harus saya pecahkan. Ya, pemain yang satu ini sebenarnya di, kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya betul dari ya, statistik juga
1: dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria, namun anti klimaks terjadi. Dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik. Ya, Australia kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar. Dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albi Celeste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman, jadi pendengar setiap 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya?
1: Besar.
0: 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya, 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana nih, walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal
1: sebentar.
0: Taufik. Oh iya, itu sudah masuk loh.
1: Iya. Sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ.
0: Iya.
1: Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Chukwuemeka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina. Pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik, Otamendi kita tahu.
0: Benar. Nah, ya, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya, ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38
0: tahun.
1: Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus orang mengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez, sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan tambah 2 gol.
1: Gimana? Dari Messi untuk Messi.
0: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang kemudian diteruskan ke
2: ada overlapping sedikit ya dari sebentar. Pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan asis adalah Medina, nomor 25, asis. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah, ini salah satu kesulitan sebuah tim itu, tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi, dan kemudian nanti menciptakan mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri, sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih, rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Tovan, ini gimana nih proses terciptanya gol ini dari babak pertama dan babak kedua ini?
1: Iya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
2: Medina yang overlapping, Medina maju.
1: Melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
2: Oh, itu istilahnya dummy ya? Nah, dia melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
1: Ya, dia melakukan gestur padahal tidak nendang. Seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy, akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi. Dan kemasyhuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
2: Iya.
1: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
2: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di Balapun Arada, kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi, bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick. Itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari asis maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu masih dipegang oleh Messi, dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi ya? Atau Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu?
1: Bisa jadi
2: ya?
1: Rodrigo De Paul juga kan main di Amerika juga, rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
2: Siapa?
1: Rodrigo De Paul.
2: Oh, Rodrigo De Paul. Oke. Okay. Itu jadi yang mengcover gerakan tanpa bola ketika yeah. Messi megang bola.
1: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan
2: ya.
1: Tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
2: Oh iya. Karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
1: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
2: Jangan-jangan golin lagi gitu kan.
1: Iya.
2: Lagi on fire, main. Dan hebatnya 2 kali 40 menit termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu ya. Sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa walaupun tidak usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
1: Ya, kondisinya masih sangat baik sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara
2: disimpan,
1: mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
2: Karena
1: ya, 2006 ini.
2: Karena nanti lawannya adalah
1: Yordania.
2: Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya. Lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya.
1: Ya,
2: dengan lebih kuat Yordania ketimbang Austria.
1: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
2: Oh iya, benar. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu juara, dia menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin satu saja, misalkan seri melawan Argentina, sehingga akan tampil habis-habisan
1: itu dia aja.
2: Oh iya, benar.
1: Ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti, Yordania melawan Aljazair.
2: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Iya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang gitu ya. Atau head to head-nya enggak bisa begitu, Pak. Tetap Austria yang lolos.
1: Yang lolos sebagai runner up ya.
2: Iya, runner up.
1: Runner up Austria, karena di Piala Dunia 2026 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
2: oh, bukan sisi.
1: Iya.
2: Bukan sisi gol.
1: Head to head terus tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik, karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini, selain juara dan runner up group, tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
2: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
1: 8
2: dari semua grup ya.
1: Iya, jadi masih ada, sebenarnya masih ada peluang besar lah. Tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
2: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya. Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan, sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu, atau gimana?
1: Untuk pertandingan ketiga
2: ya nanti
1: ya, mungkin Lionel Scaloni juga tentu akan melihat pertandingan kedua
2: dulu,
1: mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar, tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat, Nico Paz yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A. Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
2: jam bermainnya ya.
1: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
2: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua, atau backnya juga lelah?
1: Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini, asalnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama
2: ketika di Barcelona, ketika di
1: dia pun punya julukan La Pulga Kutu, karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain. Yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi, kasih ruang seperti itu, walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu, jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
2: Okay, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya tentu saja. Ini gimana nih kalau kansen ini?
1: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina, walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan, saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak unggul.
2: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain, untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner up-nya di grup J ini ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
1: Iya, peringkat 3.
2: Jadi peluangnya masih besar. Nah, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Karena tentu saja pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya. Semakin keras karena poinnya sudah terlihat. Nah, tinggal butuh berapa seri atau menang dan lain sebagainya, itu sudah mulai bisa terhitung. Dan tentu saja sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak babak segitu. Bung Tovani, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan dengan match-match yang berbeda di Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mas Fajar, selamat pagi.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria. Semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berapa lagi nih, Bang?
5: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala terakhir itu selalu masuk final, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa bilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: profesional.
1: Tapi apa sebenarnya olahraga lari ini? Apakah ini sebuah fenomena maraton di Indonesia untuk membuktikan diri menjadi lebih sehat, lebih unggul, atau ini sekedar ajang FOMO? Nah, kita akan berbincangkan pagi hari ini bersama konten kreator dan juga pelari, yaitu Tatas Pridasari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Kak Tatas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, saya panggilnya Tas ini ya?
2: Iya.
1: Oke. Kak Tas, udah berapa lama sih menjadi seorang pelari?
2: Aku mulai lari itu sebenarnya udah lama, Kak. Cuma baru rutinnya seputar awal 2024 atau akhir 2023 gitu.
1: Oke. Dan berarti udah mengikuti berbagai event lari di Indonesia yang macam-macam ya?
2: Betul, kebetulan sudah, apalagi tahun lalu tuh aku hampir tiap minggu suka race, karena di Indonesia tuh banyak sekali ya event-event race seperti itu.
1: Jadi hampir tiap minggu lari ini ya?
2: Tahun lalu sih iya ya.
1: Wow, bisa dibayangkan nih tenaganya, endurance-nya dan segala sesuatunya ini sangat terjaga dengan baik. Oke, tapi kalau ngomongin lari di Indonesia, ini apa sih sebenarnya, ini FOMO aja atau emang orang-orang arahnya udah pada health conscious, kemudian juga merasa bahwa lari ini sebagai olahraga yang paling tepat, katanya sih paling murah ya, tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
2: Oke, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya, yeah. Apakah ini benar olahraga murah atau enggak.
1: Iya, iya, iya. Silahkan.
2: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke, iya, ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari pada akhirnya menekuni lari gitu karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya nggak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri.
1: Gitu. Oke, jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah, oke, di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama Kak Tas. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa, vibes-nya lari?
2: Iya, kalau aku pribadi, aku mencari vibes-nya sih. Karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaannya buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru, terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi di komen ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya. Gitu sih, apalagi aku kan salah satu content creator juga, jadi beberapa kali juga aku kerja sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
1: Oke. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya, ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata, kayak udah jadi ini ya, jadi nggak murah nih judulnya nih.
2: Iya betul sih. Nah itu dia, menurut aku ya dibilang jadi gak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari fashionnya juga, ya itu yang membuat lari jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya gak akan jadi semahal itu juga sih.
1: Oke, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa, Kak Tas.
2: Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk apa ya, untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya, jadi memang untuk apa namanya, yang untuk race gitu. Nah apa sih yang dibutuhin? Ya kak, contohnya aku mau half marathon nih kebetulan. Half marathon yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing nih. Ketika sudah race ya, itu balik ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
1: Oke, okay. Nah, jadi apa orang bilang ini ya, best ininya ya, personal best ininya ya, atau apa ya, apa yang dikejar begitu, pace-nya kah, atau
2: mungkin iya personal best ya, dari setiap race, karena kan beberapa orang pengennya dari setiap race itu mereka selalu mencetak apa namanya hasil yang baru seperti itu ya, tapi ya balik di apalagi untuk race, even race 10K aja kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita. Ya ini jadi pelajaran buat teman-teman semua untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya. Itu ya kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
1: Mengerti sinyal tubuh ini juga apa ya, harus benar-benar diupayakan supaya bahwa niatnya memang lari, tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat maaf ya, pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri ke atas?
2: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya kak ya, mungkin terbawa vibes terus. Kadang-kadang kak, kita kan kalau lagi terlalu happy itu otak, di otaknya tuh merasa masih sanggup tapi ternyata badan udah nggak sanggup, tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah kalau menurut aku seorang pelari ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu kita senang, kita sanggup, kita bisa, tapi balik lagi tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu gitu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh, balik lagi ke situ daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya isi pikiran kita tuh jadi motivasi.
1: Kalau seorang Kak Tas nih mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur atau apa?
2: Pasti aku mau half marathon ini latihannya ya. Kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya kak ya. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run. Di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, membentuk fisiknya dari situ. Pikiran, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku termasuk yang cukup merhatiin ke ini juga sih, ke asupan ya. Lebih ke situ, karena kadang-kadang memang ya kak, masalah aku itu ada di jam tidur. Ini gak boleh dicontoh ya, para teman-teman. Karena memang kalau untuk waktu istirahat, waktu tidur itu harus cukup banget. Nah, karena aku dengan segala kesibukan yang aku punya, kadang-kadang suka kurang nih untuk jam tidurnya. Tapi itu semua aku maksimalin lewat nutrisi dan lewat latihan fisik.
1: Oke. Kak Tas sendiri ketika udah niat nih misalnya daftar lari gitu ya, untuk full marathon, itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga?
2: Kalau tantangan yang perlu dijaga, nggak ada sih. Kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, nggak ada tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih nggak ada kak. aku cukup apa ya, memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
1: Oke, baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar apa ya, mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar waktu lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
2: Boleh-boleh, kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah lari lah sejauh 3 km gitu. Atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari dan jalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, gak apa-apa. Mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, ya. Hmm. Gak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut outfit ini jadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari, lanjutkan teman-teman.
1: Oke, karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
2: Belum betul, Kak. Karena kita kan pengen finish happy ya, pokoknya kita pengen finish happy, jadi apapun yang mungkin kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke, lakukan semua teman-teman. Yang penting, teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
1: Kak Tas juga berusaha untuk itu nggak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu nggak sih?
2: Aku ada keinginan ke arah sana, Kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya teman-teman, doain ya.
1: Kemana tuh? Spill dong?
2: Mungkin aku sih yang deket dulu kali ya, Kak, dari Indonesia ke Sydney boleh lah.
1: Oke. Okay. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga nggak?
2: Aku komunitas ada juga. Di komunitas, aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari gitu sih. Selebihnya ya paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
1: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
2: Kalau tiap latihan ada, Kak, aku ada coach juga tuh. Apalagi untuk strength training ya, itu
1: wajib nggak kalau untuk coach itu sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya?
2: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman, Kak. Kalau mau di coaching boleh, silakan, mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih. Gitu.
1: Oke. Dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri, ini nggak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini nggak sih? Ikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini. Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu, biar nggak sama dengan para peserta lain yang jersey-nya ada tulisan eventnya.
2: Kalau belakangan ini ya aku lagi dengan style aku sendiri tiap hari gitu. Jadi aku lagi nggak pakai jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri karena ya itu, Kak, aku kan belakangan race mulai naik kelas ya dari 10K ke HM, dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu yang membuat aku happy adalah fashionku. Jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku udah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
1: Oke. Okay. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
2: Kalau Jakim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja, Kakak. Aku nggak ikut, teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
1: Ini nampaknya juga ini ya, seru ya ini ya, larinya sambil muterin beberapa candi gitu ya, terus menikmati pemandangan pagi dan vibes-nya beda. Nah, kan ada juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Ke atas ikut semua ya beberapa tipe-tipe lari.
2: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih, Kak. Gitu, aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya ya, Pak. mungkin karena apalagi perawaran itu aku baru menjajaki belum lama ini, dunia baru buat aku, tapi nggak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan, enggak sih, aku suka semuanya ternyata kak, mungkin karena emang ini ya
1: aslinya berjiwa pelari nih ya kayaknya kak Tas ya udah yang penting nggak lari dari kenyataan begitu ya kak Tas ya. Oke, sukses terus buat Kak Tas dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga nggak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
2: Lower kalau Jokmar ya, makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapet Jokmar tahun depan ya teman-teman.
1: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau ngewar. Ngewar sendiri apa pakai joki?
2: Aku ngewar sendiri tahu, tangan aku cukup lihai.
1: Gitu ya.
2: Emang Jokmar banyak banget peminatnya sih kak, karena mungkin apa namanya lari di luar kota dan Perambanan ya sekalian rekreasi.
1: Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya Kak Tas. Selamat pagi dan sehat terus.
2: Selamat pagi guys.
1: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah hadir di ujung telepon, dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Risti, Dokter Tata.
2: Pagi, Mbak Risti.
1: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, runner, menjadi runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan, sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, nggak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya event-event lari. Ya, silakan Dokter Tata.
2: Ya, kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada, tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Rizky.
1: Oke. Nah, apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silakan, Dok.
2: Oke. Ya. Pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani, dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga, screening riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umumnya udah cukup gitu. Nah, namun pada mereka yang usianya lebih matang atau punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, atau merokok, atau ada riwayat penyakit jantung di keluarganya. Nah, tentu saja pemeriksaan tambahan seperti EKG atau treadmill test ini bisa dipertimbangkan sesuai indikasi. Gitu sih, Mbak.
1: Oke, okay. Artinya untuk bisa menjadi seorang pelari yang sehat, yang kondisinya fit, berapa lama sekali sih wajib untuk check up atau setiap mau lari check up gitu?
2: Kalau ditanya seberapa lama, yang pasti sebelum memulai semuanya itu kita harus tahu dulu dong kondisi tubuh kita seperti apa gitu. Dan seberapa harus diulang tentu saja bergantung pada seberapa kondisi yang kita dapatkan pada saat awal, Mbak. Karena kan di situ nanti seorang dokter pasti akan melakukan justifikasi berdasarkan dengan hasil yang didapatkan.
1: Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia misalnya ya, Dok ya. Usia misalnya 20 sampai 30 itu hal-hal yang mandatorinya apa saja? Kemudian usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50. Ini kan juga mungkin tiap orang berbeda-beda kondisinya, tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri, Dokter Tata?
2: Persyaratan tersendiri ya. Mungkin kalau saya garis bawahi secara langsung begitu ya, bahwa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ini adalah ya pelari yang usianya mungkin di atas 35 sampai 40 tahun ya, yang punya faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, riwayat rokok atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang seperti tadi saya sampaikan itu. Nah, pada kelompok usia ini penyebab tersering sebetulnya biasanya berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis gitu. Nah, sementara kalau pelarinya usianya lebih muda gitu, kalau misalnya ada sebuah hal yang terjadi mendadak, sebetulnya lebih sering berhubungan dengan ada sebuah kelainan bawaan begitu yang seringkali tidak menimbulkan keluhan dalam aktivitas sehari-hari.
1: Oke. Contoh ya, misalnya tidur. Seberapa penting sih ini? Kemudian tadi ya, kalau makan dokter banyak menyebutkan. Kemudian juga faktor-faktor lainnya, misalkan kalau misalnya larinya di cuaca yang sangat panas, apakah itu juga membuat tubuh menjadi heat dan segala macam, Dok? Asupan gizinya juga apa nih, biar 10 kilo mantap? Apakah katanya benar nih pagi-pagi harus minum kopi dan pisang katanya biar kuat gitu tanpa harus sarapan dan sebagainya.
2: Oke. Saya mencoba menangkap pertanyaannya Mbak Rizky gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, kaitannya sekarang untuk tidur ya. Jadi sebetulnya latihan yang baik itu bukan hanya untuk berlari aja. Jadi adaptasi ini justru terjadi saat tubuh ini istirahat. Nah, karena itulah tidur yang cukup ini sebetulnya menjadi bagian dari program latihan gitu. Nah, pelari yang kurang tidur ini seringkali cenderung mengalami pemulihannya tuh lebih lambat gitu. Terus kemudian rasa lelahnya tuh lebih tinggi, gampang menurun konsentrasinya dan akhirnya ya nggak optimal ketika lomba. Itu kaitannya tentang tidur gitu ya. Nah, sementara kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Rizky mengenai gizinya seperti apa,
1: asupan gizinya ya.
2: Jadi gini, banyak orang itu sering fokus pada sarapan sebelum lomba gitu. Padahal sebetulnya persiapan untuk nutrisi ini harus udah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nah, pastikan yang namanya asupan karbohidrat ini cukup untuk isi cadangan energi. Nah, konsumsi proteinnya tetap terjaga untuk pemulihan. Nah, terus kalau datang pada saat hari lombanya ini, pastikan udah dalam keadaan terhidrasi dengan baik gitu. Jadi yang harus dihindari itu justru adalah mencoba makanan, minuman, atau mungkin suplemen gitu ya, yang baru justru dekat-dekat dengan lomba gitu. Nah, kemudian kaitannya lagi yang harus diingat di sini tentang minum. Jadi minum terlalu sedikit itu tidak baik, tapi minum yang berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan tubuh, jadi bukan malah apa ya, memaksakan yang sebanyak mungkin begitu Mbak.
1: Saat ini begitu ya, kan banyak orang merasa bahwa oh tubuh saya fit nih, belum lagi ada misalnya asupan-asupan minuman berenergi atau apa namanya, apa sajalah namanya, saya juga mungkin kurang paham nih dok, itu nggak apa-apa dikonsumsi ketika mau lari, ketika mau race gitu
2: ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi persiapan untuk nutrisi ini harusnya dimulai itu justru sebelum lomba.
1: Jadi harusnya dari sebelumnya ya, sudah tahu, sudah bisa mengukur ya, begitu ya. Kalau saya mampu nih untuk melewati ini.
2: Betul. Ya, jadi kan udah jelas ya dia mau ngikutnya ke apa gitu ya. Jadi udah bisa diukur, dan ketika kita tahu, kita ambil kata untuk long run gitu ya. Kalau udah tahu tuh long run, ya berarti dia persiapkan dirinya untuk long run. Dan itu tidak pada saat datang pagi itu di garis start gitu Mbak. Jadi ya memang dihitung mundur gitu, sudah mulai harus dipersiapkan. Nah tentu saja kan kebutuhan hidrasi katakanlah untuk long run sama untuk yang jarak pendek juga pasti beda kan. Jadi semuanya ini harus diadaptasikan dulu kepada tubuh kita gitu. Jadi supaya tubuh kita itu nggak kaget.
1: Ada nggak sih dok yang biasanya juga mungkin kalau lari itu kan sering sendi-sendinya juga mungkin sakit atau apa, itu berkaitan dengan latihan tadi ya, seberapa cukup dia latihan, kemudian itu bisa membuat dia mengukur bahwa dia mampu untuk long run ini.
2: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini kuncinya pada latihan sebelumnya Mbak. Latihan bertahap untuk sebelumnya ini sebetulnya adalah kunci utama. Nah, di dalam kedokteran olahraga ini ada prinsip bahwa yang namanya tubuh ini akan beradaptasi terhadap beban yang diberikan secara progresif gitu. Nah, yang namanya jantung, paru, otot, tendon, tulang gitu, ini butuh waktu Mbak untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau peningkatan latihan ini terlalu cepat atau justru persiapannya kurang, maka ya banyak risiko yang muncul gitu. Jadi bukan hanya gagal finish ibaratnya kayak gitu, tapi juga cedera. Terus juga dehidrasi, terus gangguan akibat panas gitu ya. Dan terus juga bisa terjadi performa yang menurun secara drastis di tengah-tengah lomba itu.
1: Kenapa saya berkali-kali menanyakan ini dok? Karena kan gini katanya, ada beberapa event-event lari nih yang kita tahu ya, event-event besar bahkan. Nah, ada yang benar-benar sudah dikatakan runner, kemudian kemudian akhirnya mengikuti event, kondisinya kemudian jatuh sakit, dan bahkan ada yang harus sangat menyedihkan kehilangan nyawa karena kondisinya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang yang katanya sudah berlatih sebelumnya, sudah sebagai pelari sesungguhnya, tapi di hari-hari itu tidak siap?
2: Dari sudut pandang kedokteran olahraga itu, terbiasa berlari ini tidak sama dengan kebal terhadap risiko, gitu ya, itu yang harus diingat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang yang rutin berlari memang umumnya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang let's say nggak terlalu aktif gitu. Tapi bukan berarti risikonya ini jadi nol. gitu. Nah, pada beberapa kasus ya bisa saja kejadian terjadi secara mendadak begitu, meskipun orangnya terlihatnya bugar dan udah terbiasa gitu ya mengikuti lomba. Kalau ditanya penyebabnya ya bisa macam-macam gitu. Yang pertama ya mungkin saja ada kondisi medis yang belum terdeteksi sebelumnya, Mbak. Gitu. Nah, terutama di sini kelainan jantung ya. Sebagian besar penyakit jantung ini kan tidak bergejala dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan seseorang bisa berlatih dan bisa mengikuti lomba. Namun, waktu tubuh mendapatkan stres secara fisiologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah, terus bisa juga faktor berikutnya adalah faktor situasional pada hari lomba. Misal, kurang tidur atau dehidrasi atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya. Terus cuaca sangat panas dan lembab, seperti itu, gangguan elektrolit atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai. Mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu

0: kedokteran olahraga, kami sering mengatakan bahwa yang namanya performa ini tidak hanya ditentukan oleh kebugaran, tapi juga oleh seberapa dia bisa memulihkan diri, jadi seberapa tingkat pemulihannya pada saat hari itu. Gitu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu mungkin terakhir yang boleh diberikan tips-tips ataupun juga apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mungkin besok akan mengikuti event race, baik itu yang kategori pendek ya, lari mulai dari 5 km, 10 km, 15 km hingga yang long run seperti half dan full marathon.
0: Oke. Tanda-tanda yang harus diwaspadai tentu saja begini. Tubuh ini biasanya akan memberi sinyal kalau akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul nyeri dada, sesak nafas yang tidak sesuai ya dengan intensitas aktivitas, kemudian pusing yang berat, hilang keseimbangan, atau jantung berdebarnya tidak teratur, merasa kayak mau pingsan atau mulai linglung begitu, jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Kurangi intensitasnya, berjalan terlebih dahulu, dan segera cari bantuan medis terdekat. Nah, pada kondisi cuaca yang panas begitu, yang namanya perubahan perilaku atau gangguan kesadaran ini juga harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan evaluasi.
1: Baik.
0: Kuncinya adalah mendengarkan sinyal tubuh, Mbak.
1: Kuncinya di situ ya, karena kita sebenarnya yang paling tahu nih. Betul. Kalau ada keluhan-keluhan, ada simptom-simptom.
0: Iya, iya. Jadi kita nggak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh ini, begitu ya, Mbak Rusti.
1: Dokter Tata, terima kasih banyak. Mudah-mudahan insight ini diingat-ingat ya, supaya kalau biasanya jalan-jalan pagi santai begitu ya, mau daftar lari dipikir-pikir dulu nih kondisinya siap apa enggak nih.
0: Betul, Mbak, betul. Jadi jangan FOMO tuh boleh niatnya, tapi semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing gitu, Mbak.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak, dokter. Selamat pagi, salam sukses, salam sehat.
0: Selamat pagi, Mbak Risti. Terima kasih ya.
1: Dr. Listia Tresnanti Mirta yang merupakan spesialis kedokteran olahraga, subspesialis asuhan pasien dan komunitas konsultan dari Universitas Indonesia.

0: Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah berarti sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Triantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Spurs ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu ingin membuktikan kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
0: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Reformasi Kemendik Saintek Profesor Ardi Vidyartini mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
2: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindyatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
2: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
3: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
2: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Bogor Rudi Suswanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar.
1: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan metropolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Suswanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
2: Dan sudah hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari taman kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Ini untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi bahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
1: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
3: Boro-boro pepegian, melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin, pindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Saya tuh baru turun 4 hari tumbang.
1: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tadah hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem perencana saat kemarau.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: hoki semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Nasional.
1: Pregar, tadi kami sudah hadirkan perbincangan terkait dengan sorotan kami di pagi hari ini, di mana terjadi anomali harga di saat terjadinya surplus beras nasional. Dan hal itu diakui atau disampaikan oleh Bappanas memang terjadi terutama di wilayah 3T dan Indonesia Timur, dan dikarenakan masalah, salah satunya adalah masalah logistik ataupun distribusi. Dan hal inilah tadi diharapkan bagaimana strategi untuk dapat memperpendek atau memperingkas jalur distribusi yang ada, sehingga atau tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi harga di tingkat pasar. Dan saat ini memang dikatakan tadi oleh pihak Bappanas bahwa dengan kondisi harga beras saat ini ataupun harga gabah di tingkat petani pun ini sudah cukup memberikan hal yang positif bagi kehidupan petani di pedesaan. Dan kini kami akan beralih ke tema perbincangan lainnya. Melalui penyelenggaraan event 38 event pariwisata, perputaran uang yang dihasilkan berhasil menembus angka 86 miliar rupiah. Dan tentu angka ini menjadi cerminan dari bangkitnya daya beli masyarakat, kemudian geliat usaha mikro, serta efektivitas kolaborasi berbagai pihak. Sebenarnya bagaimana pemerintah melihat capaian besar ini sebagai modal utama untuk membangun optimisme ekonomi yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli badan komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Lasmana. Pak Aditya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi. Iya. Salam sehat juga pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya. Perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar rupiah. Iya. Sektor usaha apa ini yang mencatat perputaran uang paling tinggi selama event berlangsung ini, Pak?
2: Iya. Terima kasih Mas Udi. Tentu kalau kita bicara pariwisata, ini kan salah satu memang menjadi juga salah satu perhatian Presiden Prabowo dan masuk dalam Astacita, terutama yang terkait dengan pembangunan daerah ya. Mm-hmm. Kalau tadi ditanyakan mengenai 38 event tadi yang sudah berlangsung, tentu sektor-sektor usaha yang paling terdampak adalah kuliner, kemudian juga transportasi dan juga akomodasi, karena itu adalah tiga pilar dari sektor pariwisata yang memang diharapkan ini bisa memberikan kontribusi terutama pada ekonomi lokal gitu Mas Rudi.
1: Ya, artinya capaian 85 miliar tadi kalau dikatakan sektor dari sisi kuliner tadi, transportasi langsung dirasakan juga oleh para pelaku UMKM di daerah. Bagaimana Pak?
2: Iya, dengan demikian pastinya kan, karena itu kan langsung kan pembelian langsung. Ya. Kalau sektor pariwisata ini kan sebenarnya sektor yang memang secara perputaran ekonominya ini cepat ya, karena wisatawan datang langsung ada transaksi dan dirasakan oleh penyedia jasa di destinasi pariwisata begitu.
1: Ya, apa kunci utama di balik keberhasilan penyelenggaraan 38 event pariwisata ini, Pak Aditya?
2: Ya, tentu ini adalah kolaborasi dari daerah ya, inisiatif dari daerah yang memang memiliki menjadi daerah tujuan wisata untuk memberikan pendapatan lain di luar sektor-sektor ekonomi yang memang sudah menjadi andalan mereka gitu. Dan sektor pariwisata saya kira memang kalau kita lihat di banyak negara itu adalah memang sektor yang sebenarnya paling mudah didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal begitu, karena ibaratnya kan produknya sudah ada, hanya tinggal dari sentuhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan misalnya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan keterjangkauan dan memberikan satu promosi begitu. Jadi ini istilahnya ini hasil cepat yang bisa dicapai oleh pemerintah. Tadinya memang mengoptimalkan manakala sektor pariwisata ini didorong begitu.
1: Ya. Nah, keberhasilan ini bagaimana ke depannya Pak untuk menjadi sebuah narasi positif, menjadi energi positif juga bagi para pelaku usaha. Ya.
2: Kalau tadi kan disampaikan dan memang fakta dari Kementerian Pariwisata kan sampai dengan sekarang sejak awal tahun kan 38 event pariwisata daerah ya. Dan sudah mengenerate 86 miliar. Tentu akan ada lagi event-event yang lain dan kalau tidak salah tahun ini targetnya 125 event begitu. Dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 98 event pariwisata di daerah gitu. Dan tentunya tadi juga saya seperti sampaikan ya, dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja yang dari 38 itu sampai sudah mencapai 30 ribu tenaga kerja yang terserap, kemudian yang terlibat ya, kemudian juga UMKM yang terlibat mencapai 4.600 lebih begitu. Tentunya diharapkan dengan seiring dengan terus perputarnya event-event di daerah yang tadi pemerintah di bidang pariwisata oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Ya. Karena kalau kita memang melihat data itu kan tahun ini salah satu termasuk peningkatannya lumayan juga ya. Kalau kita melihat data sampai dengan Januari April kemarin saja untuk wisatawan mancanegara kita sudah ada kunjungan sampai 4,6 juta. Ada peningkatan sekitar 8% lah. Dan dari situ devisanya juga cukup lumayan. Devisa pariwisata dari mancanegara sudah 4 miliar dolar sendiri atau sekitar 68 triliun hanya dalam apa dari dalam kurun apa 4 bulan pertama tahun ini begitu.
1: Ya, artinya ada peningkatan jumlah event kedepannya ini, Pak. Betul. Nah, untuk itu terutama di daerah-daerah seperti apa nanti konkretnya untuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan agenda pariwisata sehingga capaian keberhasilan 38 event ini juga bisa diikuti nanti untuk capaian ke event yang lebih besar lagi.
2: Ya. Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekaligus melanjutkan penjelasan saya, ini kan untuk wisatawan Nusantara kan juga ada peningkatan juga sampai dengan apa periode yang sama sudah 417 juta perjalanan dan ini sudah ada kenaikan sekitar 1,5%. Dan ke depan ini kan kalau kita juga menyimak dari pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi semester kedua ya, dan salah satu pilarnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk apa namanya melakukan perjalanan di domestik ya, tentunya ini kita kaitkan dengan perjalanan wisata ya karena sekarang sudah mulai masa libur anak sekolah dan juga pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur Nataru sudah juga ada stimulan ekonomi gitu berupa apa namanya diskon apa tiket perjalanan kemudian PPH yang ditanggung untuk tiket-tiket perjalanan kalau nggak salah itu nilainya sampai 1,5 triliun gitu total untuk libur nasional dan juga libur Nataru nanti sehingga diharapkan dengan apa inisiatif daerah menggelar event-event di daerah kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini.
1: Halo.
2: Yang kuat untuk mendorong itu sektor pariwisata itu.
1: Baik. Dan bagaimana Pak? Nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya ini Pak Aditya. Silakan.
2: Ya, saya kira ini kan juga bagian-bagian dari apa tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tentu juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk apa namanya lebih banyak menikmati apa namanya atraksi-atraksi wisata di juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang apa sejenis begitu. Jadi saya kira ini memang keterlibatan masyarakat sangat penting ya. Karena dan tentu ini apa namanya manakala dari sisi satu sisi promosi kemudian juga dari upaya-upaya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui pemberian insentif-insentif ini berjalan ini tentu akan apa lebih memberikan satu dampak positif untuk semua inisiatif yang dilakukan begitu.
1: Baik. Pak Aditya Lasmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 Ready di kesempatan pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak. Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih Mas Udi ya.
1: Tenaga Ahli Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Lasmana.

0: kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut.

Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk

0: tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah berarti sepak bola klub 3RRI bersama Indra Trijantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Spurs ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu ingin membuktikan kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia.
0: Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara? Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk

0: Selamat pagi pendengar Pertiga dimanapun Anda berada. Tadi sudah berlangsung pertandingan di grup, sebentar, grup J antara Argentina melawan Austria. Lagi-lagi Lionel Messi mencetak gol dua sekaligus, luar biasa. Dan kejar-mengejar jumlah gol untuk mendapatkan sepatu emas semakin ketat, karena kemarin itu ada Harry Kane, dan juga pada pagi hari ini ada juga Mbappe 2 ya, Bung Nova? 2, oh iya, saya lupa negor nih. Pada pagi hari ini, saya nggak sendiri, ada salah seorang analis sepak bola dan juga pengamat sepak bola, ada Bung Nova. Bung Nova, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wah, ini nggak basah kuyup kan? Nggak hujan kan?
1: Tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Hujannya sih sedikit, temennya banyak ya. Oke, pada pagi hari ini, bukan ini hari lagi ya, sudah masuk pagi, akan berlangsung pertandingan di grup I. Ya, di grup I antara Prancis melawan Irak, yang Irak ini habis dibombardir oleh Norwegia. Kalahnya banyak banget, dan pagi ini apakah kalah banyak lagi, karena banyak yang menjagokan juga di Prancis nih. Saya ingin tahu analisisnya terlebih dahulu sebelum babak pertama dimulai. Bu Nova, silakan.
1: Ya, ini pertandingan penting bagi kedua tim, karena Prancis tentunya ingin menang lagi untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar. Sementara Irak juga
0: butuh kemenangan.
1: Butuh kemenangan untuk tidak jadi sekedar penggembira. Karena memang ini Irak ini punya pelatih namanya Graham Arnold. Ini sempat bercanda pas press conference. Dia bilang bahwa sebenarnya saya pengen mainin 3 kiper, tapi terus nggak boleh. Lelucon aja gue. Graham Arnold bilang ya memang Irak mempersiapkan Irak ya untuk bermain mencari kemenangan gitu.
0: Iya.
1: Nggak masalah siapapun lawannya akan dihadapi. Gitu.
0: Iya. Saya lihat bagaimana perjuangan Irak untuk bertahan gempuran dari Norwegia. Halam berapa? 2 gol juga. Udah kejar mengejar banyaknya jumlah gol. Jadi beberapa penikmat sepak bola itu sudah berancang-ancang melihat siapa sih yang akan memperoleh sepatu emas Piala Dunia kali ini gitu ya. Nama-namanya yang sering disebut ya seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, lalu juga ada Dembele, lalu ada Harry Kane, ada juga banyak lah nama-namanya, termasuk Erling Haaland.
1: Betul.
0: Nah, sayangnya dari nama-nama yang saya sebutkan tadi ada yang masih belum ngebobolin nih. Kemarin itu masih sempat dikritik oleh pecinta sepak bola juga ya, karena kok lari-lari doang sih, kontribusinya nggak ada. Kok lari-lari, mendingan download Strava aja, dicatat nanti gitu ya. Oke, tapi kita melihat bahwa beberapa pengamat sepak bola juga sebelumnya melihat bahwa kans Prancis untuk lolos ke babak selanjutnya besar.
1: Yeah.
0: Meskipun perlawanan Irak, saya hanya jujur, ini jujur, saya hanya tahu satu nama pemain dari Irak, Hussein Said. That's it, Hussein Said. Selebihnya nggak tahu. Tapi kan di Prancis bertabur bintang nih, banyak pemain yang Anda mungkin kenal, pendengar, nama-namanya ada Olise, ya banyak lah. Lalu kalau di Irak ini ada nggak nih nama-nama yang patut diperhitungkan juga nih?
1: Iya, Irak ini mungkin untuk pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, memiliki sederet nama yang menorehkan luka nih.
0: Oh iya.
1: Dalam dari 2023 timnas Indonesia sudah ketemu Irak ada 4 kali. 4-4-nya Indonesia kalah. Dan pemain-pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia masuk di dalam skuad Irak kali ini.
0: Oke.
1: andalan dari Irak sendiri adalah striker Irak yang kemarin mencetak gol ke gawang Norwegia, Ayman Hussein. Terus selain itu juga ada Ali Alhamadi, juga ada Ibrahim Bayesh, ada Zidane Iqbal, ini mantan pemain Akademi Manchester United. Jadi sebenarnya banyak juga pemain-pemain Irak yang mentas di Eropa.
0: Oh, jadi kebanyakan juga pemain Irak ini berlaga di atmosfer sepak bola Eropa.
1: Iya, betul.
0: Menarik.
1: Ada satu pemain Irak yang bermain di Indonesia, kemarin membantu Persib Bandung menjadi juara Super League. Dia adalah Frans Kutros. Ini dia pada pagi hari ini tidak bermain tapi ada di bangku cadangan.
0: Oh, dipanggil tapi ya?
1: Dipanggil, betul.
0: Oh, menarik. Ini posisinya di Frans Kutros defender,
1: iya,
0: bertahan.
1: Back, full back.
0: Full back.
1: Dia bisa di kiri atau di kanan tergantung kebutuhan.
0: Oke. Okay. Nah, ini masuk dalam jajaran skuad Irak, iya, meskipun tidak menjadi starting 11.
1: Iya, betul.
0: Baik, sebelumnya kita bahas lebih lanjut. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya, saya terima dulu. Pak Sarwi, pagi. Halo, pagi Pak. Pak Sarwi, bisa dimatikan dulu volume radionya biar nggak double suaranya di udara?
2: Pagi.
0: Pagi, silakan Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Sajaya, silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Iya, langsung to the point aja nih. Kenapa? Kenapa sangat yakin ini Prancis nggak bobolin 2-0?
2: Yakin dong jelas, karena itu andalan Mbappe kan masih tetap eksis itu.
0: Mbappe?
2: Iya.
0: Oh, nggak Dembele, nggak Olise?
2: Iya, kan ada itu yang diandalkan sama Mbappe.
0: Oh, ada Mbappe ya. Oke.
2: Bersamanya sangat bagus sekali.
0: Oke, okay, baik. Mas Ali, terima kasih.
2: Untuk Prancis.
0: Oke, okay. Pak Antong di Pekanbaru. Halo, Pak Antong.
3: Halo, clean sheet.
0: Halo, Pak Antong. Clean sheet lagi?
3: Iya.
0: Iya, tadi kan nembaknya Argentina clean sheet. Sekarang juga clean sheet juga nih.
3: Kalau yang sekarang, kalau sekarang enggak karena Irak kan, jadi tapi Mbappe tidak akan menambah golnya, yang cetak gol si Olise. Usman Dembele atau si yang anak muda berbola.
0: Oh, berbola, ya.
3: Kalau ingin Mbappe sudah enggak lagi, dia akan menambah.
0: Oke, baik.
3: Yang bisa ngejar Messi itu bonus undaknya Jerman, karena Pak Tong
0: Jerman
3: nomor satu Jerman, jadi memilih final itu Argentina
0: lawan Jerman. Oke, baik, makasih Pak Tong. Subjektif ya, tapi Pak Tong tadi di sebelumnya menebak skornya, ya, bukan, clean sheet lah bagi Argentina dan terbukti 2-0 ya, kebetulan dua-duanya dicetak oleh Lionel Messi. Sekarang ini justru yang sedang kejaran jumlah gol adalah Mbappe, tapi kalau dari Pak Anto sendiri sepertinya bukan Mbappe nih yang mencetak skor. Ada Ousmane Dembele, ada Barcola di sebelah kiri, lalu juga ada Olise sebelah kanan nih, kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
0: Itu empat orang penggawa depan dari Prancis. Oh iya, saat ini pukul 3:42 menit waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan menyaksikan juga kick off babak pertama itu tepat di pukul 4:00 waktu Indonesia Barat, pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, pas. Jadi kita coba untuk membahasnya terlebih dahulu bagaimana prediksi jalan pertandingan di babak pertama ini. Ada Pak Dalijan di Purwokerto. Pak Dalijan, halo.
4: Halo, selamat pagi Mas Sasa.
0: Pagi, waalaikumsalam. Silakan Pak Dalijan.
4: Oke. Ini suaranya kemerosak tadi, tapi sekarang sudah jelas.
0: Oke, okay, silakan.
4: Oke, okay, kalau ini Irak kayaknya kebobolannya banyak. Kalau enggak 3-0.
0: 3-0?
4: Iya. Ya, mudah-mudahan ada keajaiban.
0: Ada keajaiban, oke, baik. Baik, Pak Dalijan. Makasih, Pak Dalijan.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi.
5: Ya.
0: Halo, Fajar. Pagi. Silakan, Mandi.
5: Sepertinya dini hari ini nasirat jadi mimpi buruk lagi.
0: kasih, terima kasih Panji. Selamat dini hari, salam sehat. Ya, iya itu legenda Irak itu Hussein Said dulu namanya ngetren banget lah dulu ya. Lalu sekarang ini yang sedang naik daun itu adalah Iqbal ya.
1: Iya. Zaidan Iqbal.
0: Zaidan Iqbal. Ini sedang naik daun juga. Lalu juga di strikernya ada.
1: Ada Ayman Hussein.
0: Ayman Hussein itu bermain di Eropa juga.
1: Kalau Ayman Hussein ini di lokal.
0: Oh, di lokal.
1: Kalau di penyerang Irak yang bermain di luar negeri ada namanya Ali Alhamadi, dia main di Ipswich Town. Ini satu klub bersama pemain timnas Indonesia juga, Elkan Bagot.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu kalau dari Ali Alhamadi saya lihat masih di bangku cadangan. Kalau nomor punggung 9 ya. Ali Alhamadi nomor punggung 9. Terlihat masih namanya dipanggil timnas Irak tapi masih di bangku cadangkan. Sementara melihat dari performa Prancis yang kemarin begitu digdaya banget, tapi kalau dilihat dari formasi yang saya lihat di FIFA ini Irak tidak kemarin itu sempat ada formasi belakangnya itu 5 saking takut kebobolan lawan Spanyol kalau nggak salah tadi kemarin siapa yang lupa sebentar saya cek dulu Spanyol itu kemarin menghadapi
1: Arab Saudi
0: ya
1: kemarin Spanyol Arab Saudi menang 4-0 Spanyol ya,
0: betul menang 4-0 nah itu tebal banget tuh pertahanannya tapi sekarang ini gimana nih kok nggak ada apa namanya backnya tetap 4-2-3-1
1: ya Irak pagi hari ini pakai formasi 4-2-3-1 ini mungkin nanti kalau menyerang dia formasinya 4-2-3-1 tapi kalau bertahan bisa jadi
0: 5
1: bisa 5 bisa gelandang bertahannya yang 2 ikut turun
0: juga
1: jadi mungkin nanti bisa akan bentuknya bisa 6-3-1 jadi menyesuaikan
0: oke
1: okay. Pelatih Graham Arnold ini untuk pertama-tama dia pasti akan pakai antara 4-4-2 atau 4-2-3-1 tapi nanti ketika di pertandingan dia menyesuaikan begitu.
0: Oh ya, dalam ketika menyerang seperti apa, ketika bertahan seperti apa. Jadi dua gelandang di tengah ini bisa menjadi mid defender ya.
1: Iya, defensive midfielder. Jadi tameng buat back juga akan memulai serangan ketika mereka dapat bola gitu.
0: Oke, okay, nah dari Prancis kemarin itu memang tidak banyak seperti Jerman ya skornya, tapi luar biasa lah impresif dan cukup meyakinkan lah dari beberapa analis ataupun yang pecinta sepak bola yang memprediksi ya Prancis mungkin bisa sampai final atau bahkan sampai menuju ke final dan sebagainya. Tapi dengan di awal pertandingan kemarin itu Prancis cukup impresif juga. Tapi dari permainan kemarin itu apa nih? Ada catatan nggak nih dari Prancis mana pemain yang tampil poinnya bagus atau cemerlang gitu ya patut untuk diwaspadai oleh Irak mungkin dari catatannya Bung Nova gimana?
1: Iya Prancis sebenarnya kemarin sempat deg-degan juga ya soalnya babak pertama nggak bikin gol.
0: Benar.
1: Golnya baru di babak.
0: Benar.
1: Semuanya dan itu juga di setelah lewat 60 menit baru ada gol dari Kylian Mbappe. Nah itu memang sempat bikin deg-degan tapi kemudian ya itu tadi kekuatan Prancis ada di barisan depan ya Mbappe
0: iya.
1: Terus ada Ousmane Dembele kemudian ada Michael Olise kemarin pas lawan Prancis lawan di pertandingan pertama
0: sebentar
1: lawan Senegal itu ada Désiré Doué dia main di depan tapi pagi hari ini Désiré Doué diganti oleh Bradley Barcola jadi memang Prancis ini selain punya individu-individu yang punya kreativitas,
0: yeah.
1: Mereka juga punya kreativitas dalam bermain bersama-sama. Mereka tahu kapan harus bermain 1-2, kapan harus bermain segitiga, kapan harus memberi umpan-umpan terobosan. Seperti kita tahu pada gol pertama dari Prancis itu umpan terobosannya cukup baik ya dari lini tengah. Kemudian juga di gol kedua yang dicetak oleh Prancis itu juga memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan dan kalau gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe itu serangan balik dan luar biasa bagus luar biasa indah
0: ya
1: bikin kaget karena jarak jauh
0: iya ini kemarin itu lawan Senegal tuh punya pemain yang ya kita tahu lah banyak pemain yang merumput juga di liga-liga besar ya Eropa ya Sadio Mane dan lain sebagainya bahkan kemarin bisa dibilang big match, sehingga bisa diprediksi itu skornya bisa mungkin selisihnya tipis lah gitu. Tapi ini yang agak mind blowing gitu ya. Babak pertama Prancis melawan Senegal kemarin dengan Prancis di babak kedua melawan Senegal kemarin itu nampak seperti tim yang berbeda. Racikan Didier Deschamps ini apa yang membuat pembeda babak pertama yang hampir sepertinya monoton bahkan cenderung boring lah. Babak kedua itu shoot on goal dari Prancis sampai 9 atau 10 kalau nggak salah. Bahkan kalau babak pertama mungkin 1 atau 2 saya lupa. Ini kemudian serangan demi serangan yang di build up itu jadi semacam sebuah tim yang berbeda nih. Di dalam dibenaki gimana tuh? Itu apa yang membedakan itu?
1: Robo. Bisa jadi Prancisnya belum panas ya.
0: Oh, bisa jadi, bisa jadi.
1: Deschamps ini pelatih yang enggak neko-neko ya. Dia sebenarnya masa bodoh dengan permainan cantik, ibaratnya enggak peduli main cantik enggak, yang penting
0: hasil
1: gitu. Jadi, dan dia adalah pelatih yang ingin memaksimalkan kekuatan dari tim yang dia asuh. Jadi dia tahu bahwa kekuatan Prancis pada saat ini adalah lini depan, maka dari itu oke, enggak apa-apa diserang dulu Prancis, tapi ketika dapat bola lepaskan umpan langsung ke depan, mengandalkan kecepatan pemain dan kreativitas pemain yang ada di barisan depan.
0: Iya. Ketika catatannya nih Prancis 5 pertandingan terakhir itu di tahun 2026 ini Brazil lawan Prancis 1-2 menang Prancis, Kolombia Prancis menang 1-3 menang Prancis, Prancis Pantai Gading 1-2 menang Pantai Gading, Prancis Irlandia Utara 3-1 menang Prancis, dan yang tadi kemarin itu Prancis lawan Senegal 3-1 lawan Senegal. Saya harus meng-highlight skor. Ini bukti ketajaman dari Prancis. Mengerikan. Skornya 3-3 lalu 1 minimal mencetak skor lah. Dalam setiap pertandingan Prancis selalu mencetak skor di 5 pertandingan terakhir. Tapi ini belakangnya ini loh menjadi pertanyaan. Selalu kebobolan, selalu ada gol. Nah ini catatannya gimana dari Prancis?
1: Ya memang itu yang menjadi pertanyaan juga ya. Bagaimana Didier Deschamps memoles lini pertahanan Prancis yang kalau mungkin zaman dulu ada Laurent Blanc, ada Varane ya. Sekarang sebenarnya tetap ada pemain-pemain dengan nama besarnya ya. William Saliba, terus Daya Upamecano ini.
0: Konde juga bagus kemarin tuh, impresif.
1: Jules Konde juga bagus, tapi memang ya itu tadi, Didier Deschamps lebih mementingkan untuk memberikan struktur atau permainan yang tidak possession football, berbeda dengan mungkin Pep Guardiola, Thomas Tuchel. Jadi dengan memberikan ruang pada lawan, itu memang akan memberikan risiko
0: Prancis
1: kebobolan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi Kak Konde sering banget juga overlap pemain kirinya Prancis, backnya tuh siapa ya?
1: Bruno Fernandes.
0: Ah, itu juga sering mau maju juga. Jadi daya gedornya Prancis itu luar biasa memang. Apalagi dengan ketajaman Olise, Dembele, Mbappe dan lain sebagainya. Tapi dengan majunya atau sering overlappingnya back sayap itu tentu saja membuat ada celah kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh tim siapapun yang berhadapan dengan Prancis.
1: Iya, iya, itu memang harus dibatasi ya, jangan sampai overlap terus gitu. Pullback-pullbacknya memang.
0: Tapi kita punya di Irak ini punya pemain cepat nggak? Sayapnya gimana dari kanan kirinya yang bisa membuat pembeda dari Irak ini untuk menghadapi Prancis?
1: Ya kalau Irak ini memang untuk kecepatan mungkin tidak secepat pemain-pemain Prancis, tapi mereka juga punya sosok seperti Ibrahim Bayesh dan Ali Kassem ya. Ini mungkin juga akan didukung oleh fullback mereka Hussein Ali dan Mercas Doski, tapi ini kayaknya nanti tunggu-tungguan.
0: Oh,
1: nggak mungkin asal langsung maju, tapi juga memperhatikan bagaimana sayap lawan ya. Ini nanti akan jadi pertandingan yang reaktif lah, karena kedua
0: reaktif. Oke, ini menarik. Yang reaktif
1: pelatih Didier Deschamps dan pelatih Graham Arnold dari Irak ini sama-sama itu tadi pemain pelatih yang tidak neko-neko, pelatih yang ya, yang penting adalah hasil begitu.
0: Oke, kalau kalau begitu tidak memperlihatkan permainan cantik saat one touch football, permainan cepat dan lain sebagainya, yang penting adalah hasil. Kemungkinan kita akan menunggu momentum berarti ya. Iya. Penonton akan dipaksa untuk menunggu momentum. Bola mengalir agak mungkin sedikit lambat ya, seperti tidak kayak tadi Argentina, Austria, one touch cepat sekali gitu ya.
1: Iya, bisa jadi ini Irak akan memainkan pola yang tidak menguntungkan buat Prancis.
0: Apa tuh?
1: Ya bisa aja dengan permainan
0: tempo.
1: Tempo lambat tadi atau Irak akan mencoba melakukan mengurung Prancis tapi juga tidak tidak melepaskan fokus pada pertahanan, karena kalau misalnya Irak menyerang dan all out attack kemudian bola terebut ya wassalam kecepatan Mbappe dan kawan-kawan.
0: Benar, karena speed atau pace dari tiga atau empat lah pemain depan dari Prancis itu pace-nya di atas rata-rata. Dembele, Olise, Mbappe dan juga Barcola. Ya, ini cepat banget larinya. Pace-nya tuh bisa dibilang di atas rata-rata pemain lah. Termasuk juga pemain belakang setiap tim ya yang mereka hadapi. Didier Deschamps juga menjadi salah satu pelatih yang sedang mengejar rekor ya. Kemenangan pertama sudah dikantongi dan ia ingin tentu saja ini terus berlangsung ya, kemenangan kedua untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Sementara Irak harus menang mau tidak mau untuk mendapatkan poin.

0: erat ya, akan tadi saling tunggu untuk menciptakan momen untuk membuat tim masing-masing unggul dalam waktu dekat. Kalau misalnya Irak atau Perancis mencetak gol dalam waktu cepat, nah itu pertandingan akan semakin seru karena yang mencetak gol akan termotivasi untuk menambah gol lagi, dan yang ketinggalan juga akan berusaha untuk mengejar gol.
1: Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Irak ketika menghadapi Haaland dan kawan-kawan? Apa yang harus dibenahi?
0: Ya, waktu pertandingan melawan Norwegia ada dua error yang
1: apa?
0: Dua error dilakukan oleh Irak dan kemudian berbuntut gol ya. Itu memang menjadi masalah, padahal permainan Irak waktu melawan Norwegia udah cukup bagus, sudah cukup percaya diri, sudah bisa, bahkan kalau nggak salah ada sekitar 10 shot
1: shot attempt shot,
0: tapi memang cuma satu yang on target ya. Itu tapi sayangnya ada error yang membuat Norwegia bisa menang 4-1.
1: Itu apa tuh errornya? Dua hell Irak itu apa?
0: Ada kesalahan ketika membangun serangan.
1: Oh, membangun serangan
0: lawan. Dan yang kedua adalah kesalahan menghalau bola. Jadi mungkin kesalahannya terdengar elementer, tapi tidak boleh dilakukan di pentas seperti Piala Dunia, apalagi pada hari ini akan menghadapi tim sebesar Prancis dengan pemain-pemain yang sudah punya nama sebagai pencetak gol andal di klubnya masing-masing dan juga di level internasional.
1: Iya, tadi belum dijawab nih, skornya kira-kira berapa?
0: Skor ya mungkin Irak bisa cetak satu gol, Prancis mungkin 2 atau 3 ya.
1: 2 atau 3. Jadi memang tradisi Prancis yang kebobolan setiap pertandingan meskipun menang ya masih belum selesai. Clean sheet-nya baru kemarin aja Senegal 1 ya kalau nggak salah.
0: Ya, Senegal bikin 1 gol.
1: Bikin 1 gol.
0: Kemarin saya bisa bilang Prancis itu 2 kali bangkit ya. Kebangkitan pertama adalah ketika mereka tidak bisa mencetak gol di babak pertama, mereka kemudian bangkit mencetak 2 gol. Kemudian kebangkitan kedua adalah ketika mereka kebobolan dan sudah tidak lama mereka bisa mencetak gol balas.
1: Nah, ini menjadi catatan juga bagi saya bahwa banyak sekali di Piala Dunia 2026 kali ini gol tercipta di menit-menit akhir, di babak kedua utamanya atau bahkan sampai di ketika waktu tambahan. Kayak tadi Messi aja terjadi satu menit sebelum menit panjang dibunyikan tuh. Itu kenapa ya?
0: Ya banyak faktor ya, bisa jadi faktor
1: kelelahan
0: lawan, ya. Bisa jadi juga karena fokus lawan sudah siap copot sepatu. Dan yang kedua juga konsentrasi dari kesebelasan yang mencetak gol, memang tujuannya jelas, idenya jelas untuk mencetak gol sampai peluit berbunyi dari wasit.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kedua belah tim dari Irak maupun Prancis sudah berada di lapangan hijau. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan, laporan mata yang akan dipandu oleh Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Senpi. Nanti kami akan kembali bersama Bung Nova di ulasan babak pertama selesai jelang babak kedua. Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk menanggapi tentang jalannya pertandingan babak pertama nanti ya. Kita langsung saja menyaksikan pertandingan antara Prancis melawan Irak.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Irak.
1: Ya, sebelum saya serahkan mic-nya ke Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawironegoro untuk azan subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini, tepat pukul 4:41 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini, tanggal 23 Juni 2026, jatuh pada pukul 4:41 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kita langsung saja melihat jalannya pertandingan babak pertama antara Prancis melawan Irak. Bung Senpi dan juga Bung Yanto, silakan.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, kick off babak pertama pertandingan Irak versus Prancis sudah dimulai. Di mana di sebelah kiri ada Prancis dan juga di sebelah kanan ada Irak. Sebelum kita akan memandu juga jalannya pertandingan di babak pertama ini, di awal babak pertama ini, oleh Bung Yanto Prawiro, silakan Bung.
4: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, babak pertama pertandingan Prancis melawan Irak sudah dimulai, dan kini serangan mencoba dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum kebanggaannya, the blue.

0: biru-biru masih permainkan bola. Kami lihat pemain belakang Prancis Dayot Upamecano mencuba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama dengan rekannya. Tarik ke belakang lagi di lingkaran tengah, kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Irak. Umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada Michael Olise ataupun juga Barcola, terjadi perebutan tetapi disambut saja saudara, datang serangan lepas menuju utara. Oh, hampir-hampir saudara, di situ ada Mbappe, tetapi sayang gerak Mbappe tadi kalah cepat dengan lajunya bola sehingga hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Irak dan belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Prancis melawan Irak dalam lanjutan babak penyisian grup E di Piala Dunia 2026. Ya, kita nantikan kini serangan kembali coba dibangun oleh pemain-pemain Irak yang harus berjuang mati-matian jika ingin lolos ke babak berikutnya. Satu tendangan bebas atau tendangan gawang dilakukan Ahmad Basir, kirimkan bola pendek ke depan, namun sayang ada di Ousmane Dembele. Dembele tarik ke belakang, dia kerjasama lagi dekatnya ada Dayot Upamecano melebar ke sektor sebelah kanan. Kutak tepi sebentar, dia mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Kini mendekat cedera kotak penalti, giring bola sudah dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Irak, mencari ruang tembak saudara-saudara. Masih berputar-putar, dia tarik ke belakang lagi, ada Manu Kone ataupun di sana secara pergerangan, codokan bola balik depan cepat mengirim bola umpan ke depan kepada Ousmane Dembele, tetapi salah umpannya. Kini Irak mencoba mengambil bola, tarik ke belakang ke sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kuasa sepenuhnya ada di sana. Kemudian pemain Irak mencoba melakukan tekanan mengirim bola dia, namun kali ini terjadi perebutan yang agak ketat antara pemain nomor 13 dari Irak tadi dengan pemain belakang Prancis. Dan tentu saja masukkan di pemain nomor 23 mencoba mengambil bola, tetapi sayang terjatuh, dihadang dengan ketat oleh pemain belakang Manu Kone. Pemain belakang Prancis ini akhirnya gagal serangan Irak. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak, ada di belakang Akam Hashim atau masih mempermainkan bola dia kerjasama dengan Zaid Tahsin ataupun Hussein Ali, masih darahnya sendiri. Saya tiba kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir menginginkan ke depan, cepat mengkering bola pemain Irak, umpan terobosan ke sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, ada di sana kami ada Ibrahim Bayes. Kutak tadi sebentar, dia masih menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran. Dan kini kembali tekanan dibangun pemain-pemain Prancis, tetapi kali ini saudara-saudara Ousmane Dembele mencoba mengambil bola. Apakah terjadi lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas saudara-saudara? Yang jelas kini terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pemain-pemain Prancis kuasa Akam Hashim. Akam Hashim berikan bola pendek ke sektor gelandang tengah, tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Zaid Ismail umpan ke sebelah kiri, ada Zaid Tahsin di sana, masih tenang-tenang saja dia, kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola, dibayang-bayang dengan pemain-pemain Prancis yang mencoba merangsek ke arah kotak penalti. Dan Mbappe di sana terjadi perebutan nampaknya, hal-hal tenang sudah ke depan, berada 3.5 sudah yang itu ada Ibrahim Bayes ke Ahmad Kasim, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Prancis, dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Maitman. Kini Prancis mencoba bangun serangan, cepat jatirkan kepada Ousmane Dembele, mengirim bola namun patah di tengah jalan. Prancis berhasil, Irak kembali melakukan tekanan, melalui 3.5 sudah umpan ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Prancis, tetapi kali ini gagal serangannya, langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Prancis. Dan selamatlah gawang Prancis, belum merubah keterangan, masih tetap 0-0 saudara. Ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Prancis dengan Irak. Apakah Prancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya? Irak saudara-saudara di stadion Philadelphia ini, stadion yang berkapasitas sekitar 69.000 penonton, tampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan, baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak. Kita nantikan kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak nampaknya saudara-saudara. Jadi kita nantikan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan The Blue Prancis ini, sudah lakukan pendek saja kuasa sepenuhnya, ada di sana kami lihat pemain nomor 14 itu Zidane Iqbal. Zidane Iqbal memainkan bola tadi ke belakang, lihat kerjasama dengan Akam Hashim. Hashim mencoba kutak ketik sebentar, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan saja bola pendek kepada Zaid Ismail. Ismail umpan ke belakang kotak penalti, berbahaya serangan Irak, dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti saudara-saudara oleh pemain belakang tahap Prancis dan langsung kuasai bola sebelumnya. Dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Tiba-tiba menggiring bola, merasa di dalam pertahanan lawan, berputar-putar, terjatuh. Namun kali ini jelas pelanggaran dan langsung wasit yang memimpin pertandingan Sandro Sepp dari Swiss ini mengeluarkan kartu kuning kepada pemain pemain Irak, karena memang dengan jelas tadi menggait kaki goal getter dari Prancis yaitu Kylian Mbappe. Ya, nantikan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor lingkaran tengah. Ya, dari sektor lingkaran tengah daerah Irak kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Prancis mencoba berada di kotak gol. Langsung pun kawan berbahaya, klub saja kelepas dan kembali kali ini terjatuh. Kami lihat pemain depan Prancis di dalam kotak penalti, namun nampaknya diving saja dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa dan pertandingan kembali berjalan. Nomor punggung 11 saat ini kami kira Mikael Olise mencoba mengirim bola ke kotak belakang, memberikan umpan kepada Mbappe ataupun juga kepada Usman Dembele, tetapi kali ini gagal. Ya, ternyata hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan tiang gawang Irak yang dikawal ketat oleh Ahmad Basil. Kita nantikan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Irak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan sampai 7 pemain-pemain Prancis mencoba merangsek ke daerah kotak penalti. Sementara begitu pula hampir seluruh pemain-pemain Irak turun ke bawah saudara-saudara. Ya, tendangan penjuru sudah dilakukan Osman Dembele, ambil ancang-ancang, pendek saja kirimkan balik ke belakang. Proses sebelumnya dia kembali kepada Dembele lagi, angkat bola gawang sudah jadi, tidak tembus sejenak. Tetapi kali ini terjadi perebutan dia dengan pemain nomor 14 dari Prancis Akbar dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Namun serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum biru-biru, balik lagi dan pendek saja umpan ke kotak penalti berbahaya. Klub dia terjadi di sana, akhirnya ditunggu saya lepas jemakan kungkawan kali satu tembakan yang dilepaskan oleh Mbappe tadi masih melambung ataupun melenceng di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir. Dengan demikian saudara-saudara, nampaknya hanya menghasilkan out gawang, tendangan gawang untuk kesebelasan Irak dan kedudukan masih tetap 0-0 alias kacamata hingga menit ke-8 babak yang pertama. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan oleh Zaid Tahsin, bek kiri dari kesebelasan Irak ini. Pendek saja berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Dan kostum oranye berlengan panjang langsung kirimkan ke depan. Gagal serangannya, kandas lagi ke Manu Kone. Kone mencoba menggiring bola di lingkaran tengah, melebar ke sektor kanan kepada pemain nomor punggung 5. Cepat menggiring bola jam, merangsek ke jantung pertahanan Prancis. Tetapi kali ini serangannya kurang sempurna dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari bawah sejak menerapkan tekanan saudara-saudara. Namun salah umpannya King Frobesen langsung ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana yang ada lawan, sehingga dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba melakukan tekanan tetapi bolanya terlalu cepat laju bolanya dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Irak yang dengan kostum putih-putih ini tampaknya langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kebersamaan yang kirimkan sementara tiga pemain Prancis berada kotak penalti langsung tenang sudah ke depan yang ditolak Aiman Hussein, tetapi dia tidak ada kawan di sana. Kuasa sebelumnya oleh Lukas di kotak terlebih sebentar dia kemikan kepada Dembele terus melihat 3.5 sudah umpan ke sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Di sektor belakang kanan masih bermainkan bola dia, dibayang-bayangi tiga pemain Irak, namun akhir tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Julius Konde ataupun kepada rekannya. Di sana kami lihat ada pemain Manu Kone yang coba mengirim bola di sektor lingkar tengah daerah Irak, umpan ke sektor kiri. Kuasa sebelumnya dibayang-bayangi dua pemain Irak dan bermain tarik ke belakang lagi, mencoba memancing pemain-pemain Irak untuk maju ke depan. Dan kini satu serangan balik dibangun lebih cepat kepada Dembele yang menepati posisi gelandang kanan pertahanan kesebelasan Irak. Berikan Dembele lagi, agak kemungkawan, tidak ada kawan di sana, terjadi perbelian, ada di situ Kone, gerak di bustantia, takkan dekat-dekat, angkat melebar ke satu kanan, lepas tembakan, umpan terobosan saudara-saudara. Sayang-sayang saudara, umpannya terlalu kandas, terlalu tepat dan akhirnya disabu saja bola tadi oleh pemain belakang Zaid Sahsin, rekanan dari kesebelasan Irak ini. Gagal serangannya dibangun pemain-pemain Prancis. Namun kini kembali lagi Tabus mencoba mengurung pertahanan Irak di babak yang pertama ini, melakukan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya. Umpan ke sektor kiri yang dituju adalah diserahkan, melihat ada Konde. Konde tadi ke belakang, dia terjosong lagi dengan Manu Konde. Konde kirimkan pendek, tetapi kali ini datang lagi pemain belakang Irak, langsung sempat kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Ibrahim Bayes. Bayes umpan terbang, terobosan yang dikejar tidak boleh, bukan Jajan Iqbal, tetapi berhasil dia mengusul tayar. Tetapi kali ini baik-baik dan penjaga gawang Prancis ini dengan cekatan dia langsung keluar dari serangnya, menyapu bola keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Irak. Di sektor kiri wardaranya sendiri sudah lakukan pendek saja, kirimkan pendek ke belakang kepada Akam Hasim. Akam Hasim berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kepada Akam Hasim lagi, kita tadi sebentar dia bayang-bayang lebih membeli tadi ke belakang lagi kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan ke tengah kepada Hussein Ali. Gelandang tengah ini masih permainkan bola dia, dan kini Irak mencoba serangan. Tendang sudah ke depannya adalah Amil Al-Marichana. Terjadi perebutan dekat lingkaran tengah daerah Prancis. Keluarlah penjaga gawang Mike Nunn, langsung kirimkan ke sektor kiri, mencoba menggiring bola. Ada Daud di sana, pelatih bersenak dia tarik lagi ke belakang. Kiri Prancis ke 11 sebelumnya masih daerah Chelsea sendiri, melebar lagi ke sektor kanan. Kini lingkaran tengah dia kini sudah merangsuk ke jantung pertahanan Irak. Kirimkan bola pendek kepada Dembele. Dembele umpan ke depan, terjadi perebutan. Angkat peluang sudah jadi, keras bersenaknya masih berputar-putar. Dembele tarik lagi ke belakang, datang lagi serangan dari pemain-pemain Prancis. Dari sana kami lihat Dayot umpama Cheno mencoba menggiring bola, melebar ke sektor kanan, berikan bola pendek kepada Kylian Mbappe ataupun kepada Manu Kone yang maju ke depan ini. Akhirnya bola kanas lagi Irak, dorong saja bola, namun kini batalkan lagi serangan. Ada Konde di situ mencoba mencari ke belakang, berikan bola pendek cepat dia melalui 300 dengan sudah kerjasama lagi dengan William Saliba. Saliba melebar ke sekolah, berikan kepada Dembele. Dembele gas coba kontak saja, mendekat jarak kontak nanti banyak-banyak pemain tengah umur kita kembali. Ada Mbappe isu, berikan bola angkat pengkoran, lepas berhasil ditahan, namun kini masih Prancis ke 11 sepuluhnya. Tetapi ada pemain-pemain Irak di sana, langsung saja sapu keluar kontak penalti. Tetapi tidak ada kawan yang ada lawan, akhirnya bola kandas lagi ke pemain Prancis, melakukan tekanan lagi, berikan kepada Konde, mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, masih di lingkaran tengah Irak. Kita tadi sebentar dia tadi belakang lagi, berikan kepada Dembele ataupun juga rekannya di sana, melakukan tekanan dari satu sebelah kiri pertahanan Irak. Berputar-putar ada Mbappe, Mbappe gerak ke bersunak dia di banyak-banyak pemain Irak, angkat kemudian tidak jadi, gerak mustaknya punya kembali, lepas tembakan punca berhasil dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Irak. Namun kini gempuran-gempuran yang dibangun oleh pemain-pemain Prancis memang cukup membahayakan, karena memang hampir seluruh pemain Prancis saat ini berada di daerah Irak. Kita nantikan kembali serangan ada di struktur Mbappe dari sektor bekir, berikan umpan pendek saja, dia berhasil menyusun ke dalam, lepas tembakan punca masuk saudara-saudara. Kylian Mbappe berhasil mencetakkan gol dengan sempurna saudara-saudara, memanfaatkan umpan yang dilakukan pemain depan Prancis tadi dan melihat posisi agak kosong, dengan kaki kiri Mbappe langsung menyentek bola dengan tendangan yang sangat membahayakan, dan mencoba penjaga gawang Ahmad Basir menyelamatkan gawang, tetapi tidak mampu saudara, dengan bola akhirnya tembus menggetarkan jala gawang Irak dan berubahlah menjadi 1-0 untuk keunggulan Prancis. Dan gol ini tercipta pada menit ke-14 babak yang pertama saudara-saudara, setelah tadi pemain Mbappe mengepak-kecil umpan pemain yang cukup berbahaya ini. Memang kita kenal Mbappe adalah salah seorang pemain yang sangat potensial dalam melakukan atau melahirkan gol-gol, sehingga dengan demikian tembakan Mbappe tadi memang agak sulit diselamatkan oleh penjaga gawang Ahmad Basir. Meskipun tadi Ahmad Basir masih sempat menyentuh bola, tetapi memang posisi Ahmad Basir sedikit agak ke kiri, sementara bola tadi disontek ke kanan. Mau tidak mau bergetarlah jala gawang kesebelasan Irak, dan sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis. Dengan demikian saat ini kami kira pemain-pemain Irak mau tidak mau memang harus mengakui kepiawaian Mbappe dalam melakukan memanfaatkan umpan rekannya ataupun melakukan gol ataupun menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, kita nantikan kini satu kali serangan dibangun Prancis lagi, mencoba lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Namun kali ini Tidak ada satupun pemain rakyat yang berada di sana. Itu bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis, mencoba mengirim bola dia memasuki jarak lawan di lingkar tengah kiri. Ada di sana kami lihat pemain belakang Prancis yang mencoba mengirim bola, Lucas Digna ataupun Ousmane Dembele. Kirimkan bola pendek saja, cepatnya mengirim bola kotak kanan sementara. Melihat tiga setengah sudah merobek sayap kiri pertahanan Irak, umpan ke depan, tetapi kali ini terjadi perebutan dengan pemain Irak, namun masih dikuasai menahan Prancis. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Ibrahim Bayes yang turun ke bola langsung kirim bola ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot lagi dari belakang. Ada Pone, Pone kirimkan lagi pendek kepada Dembele atau mendekatnya, masih bermain bola di sayap sebelah kiri daerah pertahanan Irak, mundur ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Bayes. Doski, Doski langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basiri. Ahmad Basiri teruskan bola pendek ke bek kiri dari Tahsen. Tahsen mencoba pertekanan, mencoba mengirim bola dia mendekati kotak penalti, umpan masih juga kepada Amir Alamari atau Zaidan Iqbal, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dulu ke arah pemain-pemain Prancis dan langsung diamatkan bola. Dengan demikian saudara Tegar, belum berubah kedudukan, masih tetap unggul Prancis 1-0 atas Irak. Dan kini coba Irak melakukan tekan belakang kotak lagi, berhayal keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Mike Magnin keluar dari sarangnya. Meskipun di sana kami lihat Aiman Hussein mencoba mendekati bola, tetapi lebih dulu bola tadi berada di arah penjaga gawang Mike Magnin. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis, masih unggul 1-0 melalui gol Mbappe pada babak yang pertama ini pada pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026. Baiklah saudara Begar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 17 menit 12 detik.
1: Ya, kali ini Prancis coba lagi membangun serangan dari sebelah kanan, arahkan kali ini ke pemain nomor 11 Michael Olise, dorong kali ini dengan kaki kirinya, coba bermain 1-2 kali ini, coba Kone, umpan ke tengah, maksudnya tadi Mbappe, tapi diusir dengan baik oleh Matias Doski tadi. Bola terus melambung, kali ini jatuh di kaki dari pemain dari tim Prancis, sodorkan lagi kepada Rabiot, arahkan, coba ke sebelah kanan, dorong kali ini Dembele, dorong ke depan, maksudnya tadi membelah pertahanan dari tim Irak. Irak kali ini membangun serangan kembali dari Ibrahim Bayes, tetapi sayang sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 23 Matias Doski harus dijatuhkan oleh Rabiot karena memang berpotensi membangun serangan balik dengan cepat tadi. Rabiot, pemain asal AC Milan yang juga mantan pemain dari Juventus ini, kali ini Irak dari belakang kembali, Akam Hashim geser lagi ke sebelah kiri, maksudnya bermain 1-2 tadi, tapi umpan lagi ke sebelah kanan, melebar kali ini para pemain dari tim Irak. Zaid Tahsen bermain lagi kali ini, Akam Hashim dengan rambut gorongnya dikuncir, arahkan kali ini ke pemain nomor 16 Al-Amir, dorongkan lagi ke tengah, masih bermain 1-2 dari pertahanannya sendiri. Kali ini para pemain dari Irak masih menunggu untuk keluar tadi pemain dari Prancis, arahkan lagi ke sebelah kanan, Zaid Tahsen masih mencari kawan, umpan lambung ke depan yang dituju tadi, maksudnya tadi Aiman Hussein, sayang kontrol yang dilakukan pemain dari Al-Karma ini, lepas jatuh kali ini kepada pemain dari Prancis. Kali ini ke sebelah kiri, masih ada Mbappe melewati satu pemain, dalam pada hati-hati, masih kali ini pemain dari Prancis, Mbappe coba lagi, maksudnya tadi bukan Mbappe, tapi kali ini ada lagi satu pemain dari Prancis, namun dorong lagi ke tengah tadi pemain nomor 5 dari tim Prancis, sehingga aman lagi gawang dari Irak. Sayang sekali penyerangan yang dilakukan bertubi-tubi bagi timnas Prancis. Rabiot kali ini dari tengah, arahkan ke sebelah kanan, geser lagi terus ke sebelah kanan lagi, Konde dorong kali ini kepada Dembele, umpan ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan tadi, maksudnya yang tujuh ada Jules Konde. Sayang memang umpan yang dilakukan tidak mengarah dan terlalu deras, sehingga hasilkan saja tendangan gawang bagi tim Irak yang digawangi oleh Ahmed Basil dengan kepala plontosnya. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh pemain Irak di menit, masuk di menit 20 ini. Kali ini Irak coba lagi dari belakang, Akam Hashim back pass jauh kali ini kepada Ahmed Basil, sodorkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah pemain lainnya Hussein Ali, direbut tadi oleh pemain Prancis, jatuh kali ini kepada pemain nomor 6 dari Prancis, Manu Kone, namun kali ini dicuri oleh anak-anak dari Irak. Coba tadi berduel para pemain Irak dan juga Prancis, jatuh kepada Kone lagi, kali ini dorong ke depan, maksudnya tadi mengarahkan kepada Mbappe, tapi dijegal tadi oleh Zinan Iqbal. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kiri dari penyerangan tim Prancis ataupun sebelah timur kali ini, dorong kali ini Lucas Digne, umpan lagi ke tengah, bermain 1-2 berdua bersama Rabiot. Rabiot kali ini masih mengontrol dengan kaki kirinya, arahkan ke depan. Maksudnya tadi ke sebelah kiri ada Bledrik Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, kali ini menuju ke dalam kotak penalti berbahaya. Tetapi kesigapan yang baik tadi dari Zaid Ismail mengurungkan serangan yang dilakukan oleh Irak. Lemparan ke dalam cepat kepada Rabiot kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain Perancis, umpan lagi kepada Barcola, umpan ke dalam kotak penalti. Maksudnya tadi kepada Mbappe, tapi jatuh lagi kali ini kepada pemain nomor 5 Jules Kone. Umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, masuki lagi kotak penalti. Dihadang dengan baik tadi pergerakannya oleh pemain dari Ibrahim Bayes. Umpan ke depan, dorong lagi kali ini, coba menetralisir yang di arah tadi hampir saja pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, namun lepas lagi serangan yang dilakukan oleh tim dari Irak. Dari tengah kali ini Prancis, Manuel Kone masih bekerja sama ke sebelah kanan kali ini bersama Dembele. Ke tengah lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Rabiot, masih kali ini terus mengitari ke sebelah kiri kali ini kepada Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak ke Rabiot lagi kali ini. Rabiot mendorong sedikit kepada Barcola, kali ini memasuki kotak penalti. Tendangan kaki kanan, nol, tidak jadi. Tapi lagi-lagi kesigapan dari Zidane Iqbala ataupun satu pemain tadi Hakim Hashim mampu menetralisir penyerangan dari tim Perancis kali ini dari sebelah kiri. Masih para pemain Perancis mencoba membangun serangan lagi, coba ke sebelah kanan, arahkan kepada pemain nomor 4 Dayot Upamecano. Umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, kali ini Dembele umpan ke kanan, kaki kiri melengkung. Masih tadi yang dituju adalah posisi dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe, tetapi umpan dari pemain nomor 7 yakni Ousmane Dembele tidak mampu menyasar pergerakan yang liar tadi dari tim ataupun Kylian Mbappe. Dan waktu ataupun wasit asal Kanada yakni Drew Fischer menyatakan hydration break untuk sementara. Dan Bung Nova, gol tadi mengejutkan juga nih pemain Irak, terutama golnya memang cantik sekali. Bagaimana pergerakan Mbappe yang tadi digadang-gadang ingin juga mengejar Messi nih, Bung?
2: Ya, itu tadi gol dari Kylian Mbappe, dia diberi ruang ya. Kalau memberi ruang untuk Mbappe sama juga ini memberi gol gratis buat ya. Mbappe ya. Dengan, tadi setelah 6 shot Prancis baru bisa mencetak satu gol, tapi memang tadi di 8 sampai 9 menit pertama Irak masih memberikan perlawanan, Irak masih bisa melepaskan bola ke kotak penalti, tapi setelah itu pertandingan berjalan seperti satu arah, one way traffic begitu. Jadi Prancis bisa menyerang lewat sisi kanan, sisi kiri, tengah ataupun central half. Jadi ya gol tadi, gol yang dicetak Mbappe adalah sebuah hasil dari serangan kolektif Le Bleu yang ini menandakan bahwa Prancis kian layak nih dijagokan oleh pecinta sepak bola untuk menjadi juara dunia 2026.
1: Ya, kalau melihat juga pertahanan tinggi juga dilakukan oleh Prancis, bahkan Dayot Upamecano ini sampai maju juga nih ke pertahanan dari tim Irak.
2: Iya, karena Irak ini sama sekali tidak diberi ruang untuk menyerang ya. Irak sebenarnya mau menyerang tapi jalur pasingnya ditutup, kemudian kalah jumlah orang ketika dia mau menyerang. Jadi memang sungguh sulit bagi Irak untuk masuk melebihi garis tengah, karena memang pemain-pemain Irak tadi fokus di lini belakang untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe. Tadi memang pemain-pemain Prancis tidak sempurna-sempurna amat begitu ya. Ada kesalahan umpan, ada kegagalan dalam mendribbling bola, tetapi kesalahan Prancis itu tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Irak. Tapi sepertinya di hydration break ini pelatih Graham Arnold memberikan suntikan motivasi kepada pemain-pemainnya agar Ayman Hussein dan kawan-kawan tidak inferior menghadapi Prancis. Gitu.
1: Tapi apa yang harus dilakukan oleh Ayman Hussein, karena memang dia seperti terbungkung bahkan membantu pertahanan.
2: Ya, ini pemain Irak mungkin harus mendapat kepercayaan diri ketika mereka menguasai bola. Mereka harus lebih sabar, mereka tidak boleh asal melepas bola ya, karena ketika memberikan umpan-umpan panjang, otomatis Prancis akan mudah untuk merebut bola itu kembali.
1: Ya, sejauh ini langsung pergantian pemain dilakukan. Pemain yang disebut tadi Ayman Hussein langsung digantikan oleh pemain nomor 9 Al-Hamadi. Ini langsung dijawab
2: ya. Mungkin Graham Arnold membutuhkan pemain yang juga lebih fresh ya, karena memang Ayman Hussein ini senior sudah lebih tua begitu, umurnya 30, sementara pemain penggantinya ini Ali Alhamadi masih berusia 24 tahun. Jadi mungkin Ali Alhamadi juga akan membantu lini pertahanan, tapi juga akan dipaksa untuk menyerang.
1: Ya, kita nantikan di menit 25 kali ini. Masih tertinggal Irak dari Prancis dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Ahmad Basil dari belakang dengan jersinya berwarna orange kali ini. Tendang kaki kiri Ahmad Basil melintar ataupun melewati garis tengah kali ini. Disundul tadi oleh Rabiot, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe. Diusir ataupun diambil tadi oleh pemain tengah, yakni Amir Almari. Kali ini dari belakang lagi Akam Hasin, masih para pemain dari tim Irak mencoba mencari penyerang baru mereka. Kali ini umpan ke depan berbahaya, kali ini menusuk dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini Ahmed Kasim, balik lagi ke belakang kepada pemain yang berwasit, tendangan kaki kiri tadi masuknya Alhamdi, tapi lagi-lagi terbentur oleh barisan pertahanan dari Prancis. Sektor tengah kali ini Irak geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Doki. Umpan lagi kali ini, masih bermain-main terus di pertahanannya, mencari cara para pemain Irak ini untuk bisa membobol gawang dari tim Perancis. Arahkan ke sebelah kiri, pemain nomor 14 Zidane Iqbal, ke tengah lagi kali ini, bermain 1-2 kali ini Iqbal, coba umpan ke tengah, hampir tadi kali ini, hampir lolos, tapi kali ini masih ada penjagaan dari tim Irak dari sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Irak, terus merangsak, coba ke sebelah kiri, pemain nomor 23 Doski, kali ini umpan ke depan, tapi nanti melengkung. Ada sundulan tadi sedikit saja, memang pemain yang baru masuk ini Alhamdi masih tadi berduel dengan pemain Prancis William Saliba, tetapi memang duelnya dimenangkan oleh Saliba, bahkan bola terkena kepalanya sendiri dari Hamdi tadi, Hamadi, sehingga tendangan gawang lagi bagi tim dari Prancis kali ini sudah dilakukan cepat tadi Mike Milan, pemain AC Milan, ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi ke depan, yang dituju adalah tadi ataupun satu pemain dari Mikel Olise, arahkan lagi tadi, tetapi dibuang dengan baik oleh Doski. Hasilkan saja lemparan ke dalam kembali bagi tim Prancis memasuki menit ke-27 ini. Stadion Philadelphia yang memang dipenuhi oleh pendukung dari kedua kesebelasan, arahkan tadi lempar ke dalam Jules Kounde, balikan lagi kepada William Saliba, pemain Arsenal ini, dorong lagi ke sebelah kiri kan Rabiot, masih Rabiot dengan rambutnya dikuncir ke sebelah kanan, maksudnya tadi sama Dembele. Lagi-lagi para pemain Prancis coba lagi membuild up serangan dari sebelah kanan, Dayot Upamecano yang jauh kali ini membantu serangan, dorong kembali kepada Dembele, back pass lagi ataupun William Saliba, sebelah kiri kali ini alirkan melalui Lucas.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Selasa 23 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun kamu berada saat ini yang sedang dengerin ya. Dan pagi hari ini kembali Mutiara Pagi akan hadir di Pro 2 FMR di Cirebon dengan tema narkotika sebagai ancaman moral dan sosial, peran nilai-nilai keagamaan dalam menyelamatkan generasi bangsa. Dan kami hadirkan teman Pro 2 Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, selamat pagi ya. Mutiara Pagi kembali hadir di Pro 2 FM RRI Cirebon dikarenakan program 1 RRI Cirebon pada dini hari ini ya sedang menyiarkan pertandingan Piala Dunia yang mempertemukan Prancis melawan Irak, sehingga Mutiara Pagi yang seharusnya ada dan berlangsung di program 1 RRI Cirebon pagi hari ini spesial dan khusus dihadirkan di program 2 atau Pro 2 FM RRI Cirebon. Nah, pagi hari ini sudah hadir bersama Angga, teman Pro 2, untuk membahas tema narkotika sebagai ancaman moral dan sosial, peran nilai-nilai keagamaan dalam menyelamatkan generasi bangsa. Bersama narasumber Associate Professor Dr. Muhammadun SHI MSI atau Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana paginya dimulai? Pak, saya panggil apa nih?
1: Iya. Pak Madun aja.
0: Pak Madun. Saya ingatnya nanti pemain bola ya, Pak, kalau iya, manggil Pak Madun ya.
1: Pakai E, Midun itu.
0: Oh, Midun. Baik, untuk memulai Mutiara Pagi edisi kali ini mungkin bisa dimulai dengan pembahasan awal tentang tema yang akan kita bahas pagi hari ini, silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, tentu yang pertama kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, dan semoga hari ini adalah hari yang lebih baik dari kemarin, dan tentu sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak teladan kepada kita tentang bagaimana cara hidup yang sehat, bermartabat, dan tentu bahagia selalu. Oleh karena itu, tema yang kita angkat ini adalah menjelang ya peringatan tentang bahayanya narkotika ya sedunia ya. Dan oleh karena itu, Mas Angga, kita mencoba untuk sharing tentang bagaimana sesuai tema yang diangkat adalah narkotika sebagai ancaman moral dan sosial. Dalam tanda kutip, bagaimana kita mencoba untuk memotret peran nilai-nilai keagamaan dalam menyelamatkan generasi bangsa. Oleh karena itu, sebagai prolog, pada kali ini kita akan mencoba bagaimana penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman multidimensional yang tentu akan merusak tatanan moral, tatanan sosial bangsa, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, kita mencoba melakukan satu pendekatan, yakni pendekatan hukum, tentu yang dimaksud adalah hukum agama, di samping tentu pendekatan-pendekatan lain yang lain tentu sama-sama berjuang, yakni pendekatan bisa pendekatan medis, pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu yang lain. Tentu ini bagaimana kita mengkaji bagaimana nilai-nilai keagamaan mempunyai fungsi sebagai instrumen preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap ya upaya menanggulangi krisis ya tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba. Dalam kesempatan ini, bahwa pemahaman keagamaan oleh seseorang tentu tanpa melihat agama apapun, saya kira sama, yaitu pemahaman keagamaan yang mendalam, internalisasi nilai-nilai spiritual, ini dinilai mampu meningkatkan self-control para adik-adik remaja, memperkuat ketahanan, baik ketahanan diri, keluarga, dan juga menyediakan ruang pemulihan yang holistik. Nah, kolaborasi antara lembaga agama, keluarga, dan pemerintah tentu, ini menjadi kunci keberhasilan dalam menyelamatkan generasi bangsa dari kehancuran moral dan sosial akibat penyalahgunaan narkotika. Itu Mas Angga sebagai prolog, sehingga dalam kesempatan kali ini, melalui konsep maqasidus syariah, tujuan penetapan hukum adalah salah satunya adalah hifdzul aql. Bagaimana semua tindakan-tindakan kita, aktivitas-aktivitas itu harus berorientasi bagaimana akal kita terjaga dengan baik. Tentu penyalahgunaan narkotika ini akan sangat mengancam nalar, daya pikir, atau akal seseorang, sehingga tidak hanya merusak pada diri sendiri, tapi juga merusak keluarga, dan parahnya tentu adalah bangsa dan negara kita sendiri. Oleh karena itu, ini sebagai salah satu ikhtiar untuk bersama-sama, untuk kita saling berkolaborasi dengan berbagai pendekatan yang ada, agar bagaimana generasi kita sebagai calon pemimpin masa depan memiliki ya daya imun untuk mengatasi berbagai persoalan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika. Itu sebagai prolognya, Mas Angga.
0: Ya, dan untuk selanjutnya kita bisa beralih ke sesi tanya jawab berarti.
1: Mangga.
0: Baik. Dan teman Pro 2, bagi kamu ataupun pendengar program 1 RR Cirebon yang menjadi pendengar setia untuk program Mutiara Pagi, kamu tetap bisa bertanya ya melalui kanal YouTube RR Cirebon. Silahkan bertanya di kolom komentar, sampaikan pertanyaan kamu teman Pro 2, atau bisa langsung melalui WhatsApp Pro 2 RR Cirebon di 08 11 20 29 37. Nah, menarik yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini bahwa imun ya, bahwa pemahaman dan juga pendidikan keagamaan itu bisa menjadi imun untuk mencegah tercemarinya generasi muda dari ancaman moral dan juga ancaman sosial. Nah, bagaimana Pak Ustadz melihat upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita hari ini? Karena kalau misalnya kita bicara masyarakat yang sangat dinamis seperti ini ya, Pak Ustadz, bahwa sekarang sudah semakin usia 3 tahun sudah ada jenjang pendidikan, ada wadah seperti itu untuk berusaha menitipkan. Apakah Pak Ustadz melihat itu sebagai upaya untuk memindahkan bekal-bekal yang seharusnya ada dan diberikan dari rumah, tapi sudah diserahkan ke lembaga-lembaga yang ada sejak dini untuk anak-anak?
1: Ya. Baik, Mas Angga, sebelum kita memasuki ranah diskusi tadi, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa teori patologi sosial dan teori agama tentang bagaimana memotret persoalan ini. Jadi, penyalahgunaan narkotika dalam perspektif sosiologi dikategorikan sebagai patologi sosial atau penyakit sosial. Yang kalau sedikit kita berteori, menurut teori anatomi Robert K. Merton, beliau menyampaikan bahwa penyimpangan perilaku terjadi ketika terdapat ketidakselarasan. Tidak selarasan dalam apa? Antara tujuan budaya, ya, mendefinisikan kesuksesan, kebahagiaan, dan sarana terstruktur yang tersedia untuk mencapainya. Dalam konteks ini, adik-adik, pemuda, ini perlu bagaimana memahami bahwa adanya tekanan mental, frustasi mungkin, dan juga disintegrasi lingkungan beralih ke narkotika sebagai bentuk pelarian. Jadi ini teori patologi sosial seperti itu. Jadi tentu kita tidak melihat ini sebagai sebuah tren saja atau sebagai pengaruh dari persoalan individu, tapi sosial juga membentuk. Yang kedua, bagaimana teori kontrol sosial oleh Travis Hersey, beliau mengatakan begini, bahwa perilaku penyimpangan dapat ditekan jika individu memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat, yang meliputi 4 elemen. Pertama adalah kelekatan, 2 komitmen, 3 keterlibatan, dan yang terakhir adalah belief atau keyakinan. Nah, di titik inilah bagaimana persoalan penyalahgunaan narkotika itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tidak selesai dengan diserahkan ke lembaga rehabilitas, tetapi peran keluarga, peran masyarakat, melalui mungkin tokoh-tokoh agama, melalui tokoh-tokoh masyarakat, ini sangat, sangat berperan. Jadi ada 4 elemen yang memiliki peran untuk melakukan kontrol sosial, termasuk tadi ya terjadinya semacam persoalan penyakit masyarakat atau bahasa kami adalah patologi sosial. Gitu mah. Jadi tidak bisa hanya diserahkan kepada satu titik atau satu lembaga, yakni lembaga rehabilitasi, tetapi juga ada bagaimana belief, tentang bagaimana membangun keyakinan yang kokoh pada pribadi-pribadi tertentu ya. Ya, semoga tentu ini menjadi salah satu tawaran solusi ya, bagaimana generasi muda ini perlu diberikan tambahan keyakinan gitu ya, yang tidak hanya sekedar pada titik literasi, tetapi ada pengalaman-pengalaman spiritual yang itu meminjam istilahnya Martin van Bernissen, seorang peneliti dari Belanda. Jadi religious not spiritualism, jadi beragama tanpa ada spiritualitas itu not beautiful, tidak cantik. Sehingga kenapa orang perlu untuk berzikir, ya mungkin dengan anggukan kepala, perlu dengan gerakan-gerakan tertentu ya, dalam tanda kutip ya, yang tentu yang memenuhi standar etika, untuk melampiaskan, untuk meluapkan, dalam tanda mengekspresikan daya ingat seseorang kepada Tuhannya. Dalam konteks Islam tentu zikir kepada Allah. Dan ini Martin van Bernissen, seorang peneliti antropolog dari Belanda, dari Utrecht University kalau nggak salah, yang jelas beliau meneliti di Cirebon bawah. Jadi menemukan Islam is beautiful, Islam itu adalah agama yang cantik, ketika menemukan ada realitas-realitas seperti ini. Untuk menumbuhkan keyakinan itu, agama tidak hanya untuk didiskusikan, tapi perlu direfleksikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Ya, kenapa kok ada orang mungkin yang menyenangi sholawat dengan melantunkan suara yang merdu, mungkin dengan intonasi nasilah tertentu, karena memang perlu ada pembentukan keyakinan melalui upaya-upaya ekspresi seperti itu. Dan ini adalah is beautiful, kata Martin van Bernissen. Begitu Mas Angga.
0: Baik, berarti tadi memang tidak bisa dicoba untuk digeser atau dititik beratkannya, itu tanggung jawabnya diberikan ke lembaga PAUD atau yang sudah ada sejak dini ya. Memang karena tugasnya tugas bersama.
1: Betul.
0: Nah, yang tadi jadi menarik lagi adalah ketika Pak Ustadz menyampaikan tentang kontrol sosial.
1: Betul.
0: Ini juga kan ada pergeseran ya, dari era apa milenial ke Gen Z dan juga ke gen selanjutnya seperti itu. Bagaimana kontrol sosial sudah tidak lagi dibebankan ke media-media arus utama seperti radio atau televisi. Sekarang sudah bergeser ke media sosial.
1: Yeah.
0: Nah, bagaimana sebenarnya Pak Ustadz melihat kontrol sosial media sosial ini, apakah memang benar-benar bisa menjalankan peran kontrol sosial, sementara banyak jenis narkotika yang baru itu justru diketahui lewat media sosial.
1: Iya, ya inilah dilematis yang beberapa minggu kemarin ya Mas Angga kita bahas di Pro 1 waktu itu, pentingnya etika digital. Jadi bagaimana regulasi yang dibuat oleh negara melalui Kementerian Komdigi dan beberapa kementerian yang terkait tentu, kita perlu membangun etika digital. Tidak selesai hanya dengan kita dalam tanda kutip mempublish apa yang menjadi luapan isi hati kita. Tidak cukup dengan kita memanfaatkan media untuk mencari keuntungan pragmatis misalkan, tetapi ada semacam tanggung jawab moral yang ini tentu menjadi salah satu kontribusi yang sangat penting. Di era sekarang, kita tentu tahu bahwa media sosial sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Maka dari itu, tentu keyakinan atau belief dari masing-masing individu yang bergerak di bidang medsos tadi ya, dengan segala platformnya yang ada, itu perlu dikuatkan. Oleh karena itu, adanya tanggung jawab moral itu menjadi awal sebelum ada kontrol sosial. Maka dari itu titik tekan sekarang adalah bagaimana regulasi yang telah dibuat oleh negara misalkan, atau yang telah dibuat sedemikian rupa aturannya begitu ya, tentu perlu ada peran lebih lanjut, kesadaran dari individu, yang kedua adalah dari keluarga. Maka dalam konteks ini keluarga ini tentu harus memiliki kemampuan untuk ikut memantau dalam tanda kutip ya semua aktivitas putra-putrinya, karena dimulai dari hal yang sangat sederhana, usia yang sangat belia, potensi-potensi untuk mengetahui bahkan dalam tanda kutip ya menjadi korban dari penggunaan pengguna narkotika itu sangat sangat luas. Oleh karena itu ya, kontrol sosial itu adalah tahapan kedua setelah kontrol dari individu atau kontrol moral dari individu itu sendiri. Oleh karena itu pemahaman agama menjadi satu sangat yang sangat penting. Dengan apa tadi? Ya, bagaimana dalam Islam misalkan, ini sebagai contoh ya, case study saja ya Mas. Di tahun 2024 ya, sekitar ketika kami kuliah di Pasca Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami pernah mengantar beberapa peneliti dari Jepang dan beberapa dosen psikolog dari Universitas Gajah Mada ya, waktu itu. Ini sebagai contoh ya, real ini. Jadi bagaimana orang Jepang dan beberapa psikolog dari Gajah Mada waktu itu di Fakultas Psikologi gak habis pikir. Korban narkotika yang jelas itu adalah pengaruh kimia, tetapi penyelesaiannya kok bisa dengan hanya dengan pikir tanpa menggunakan kimia lagi. Nah, untuk case study-nya ternyata kita lihat di pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Di situ ada proses bagaimana internalisasi nilai-nilai agama, spiritualitas, itu ternyata bisa menyelesaikan. Sehingga pengaruh kimia sekalipun itu bisa diselesaikan dengan spiritual. Dan ini yang menjadi menarik, ya dosen-dosen psikolog dari Gajah Mada, karena kami datang langsung ke lokasi di Fakultas Sosial Humaniora ya, di Psikologi Gajah Mada waktu itu, bersama peneliti dari Jepang ya, kebetulan kami bagian sisi hukum Islamnya ya, teman-teman kami yang bagian pendampingan di bahasa Jepang dan bahasa Inggris, kebetulan kami punya kesempatan kala itu. Sehingga mananya apa? Hari ini tentu potensi untuk mengeluarkan biaya yang lebih banyak, potensi-potensi resiko-resiko fisik yang membahayakan itu jauh dari yang dibayangkan jika kita menggunakan pendekatan ini. Nah, sebagai contoh ya, misalkan ya Mas Angga ya, yang kita lihat sendiri ini. Ya, beberapa teman, tentu kami tidak berani menyebut ya, di kampus mana ya. Ini fenomena waktu itu, bagaimana teman-teman yang karena pengaruh lingkungan, tadi bisa jadi karena faktor internal ada masalah, kemudian lari ke narkotika, itu di jam-jam yang normalnya orang masih tidur, tepatnya jam 3 dini hari, itu diminta untuk mandi. Mandi dengan lengkap, kalau dalam Islam namanya mandi besar begitu, terus kemudian diajak untuk berwudu, diajak untuk berzikir, kemudian setelah itu sholat subuh dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah gerak fisik, dan itu tingkat keberhasilannya luar biasa. Sehingga menarik bagi teman-teman dari psikolog Gajah Mada waktu itu dan juga peneliti dari Jepang untuk melihat kok bisanya ada solusi begitu ya, tanpa menggunakan kimia untuk menyelesaikan pengaruh zat-zat kimia gitu Mas Angga. Nah, sekali lagi saya kira ini sebagai salah satu alternatif untuk pendekatan bagaimana menyelesaikan persoalan narkotika yang tentu ini tidak akan pernah ada ujungnya, yang begitu luas dan begitu luar biasa. Gitu Mas Angga.
0: Baik, dan tadi menarik sekali ya bahwa urusan narkotika bahkan yang tadi hubungannya dengan zat kimia itu ternyata bisa selesai dengan pendekatan agama dengan pastinya ini karena hasilnya berdasarkan riset berarti memang sudah terbukti dan sentuhan atau treatmentnya juga mungkin akan berbeda ketika itu dilakukan di rumah atau di keluarga ya, memang membutuhkan guru atau tokoh-tokoh yang memang bisa benar-benar menyampaikan spiritual dari zikir dan juga hal-hal yang tadi disampaikan dalam riset itu ya.
1: Betul.
0: Jadi memang ada faktor-faktor pendukung lain. Yeah. Nah, yang jadi pertanyaan Angga lainnya nih Pak Ustadz ya. Tadi ketika bicara etika digital. Karena secara jenis narkotika saja per hari ini dan beberapa tahun terakhir sudah sangat-sangat berbeda ya. Sudah ada yang lewat rokok elektrik atau pot situ ya kan. Yeah. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kuat dan juga pentingnya pemahaman nilai-nilai keagamaan untuk bisa jadi imun, sebenarnya yang bertugas untuk mengukur bagaimana pemahaman agama dan juga benteng agama anak-anak di rumah ini sudah cukup untuk bisa terhindar dari narkotika ataupun permasalahan-permasalahan sosial lainnya, Pak Ustadz. Yeah. Siapa yang bertugas untuk mengukur? Apakah di rumah? Karena bisa jadi pola yang masih sama itu dilakukan oleh anak-anak di era hari ini. Di rumah rajin sholat, duha dan lengkap segala macam ketika libur. Tapi ketika di luar, itu bisa jadi sosok yang bahkan sangat-sangat berbeda. Nah, tolak ukur dan juga siapa yang bertugas untuk mengukurnya bagaimana Pak Ustaz?
1: Ya baik, secara epistemologi bahwa di dalam Al-Quran sendiri itu menyampaikan sebuah kode etik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya kurang lebih, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Ini bunyi teksnya seperti itu. Tentu secara translate-nya begitu. Nah, dalam beberapa interpretasi dalam kajian studi Islam namanya tafsir, dalam beberapa tafsir kita melihat tentang bagaimana peran utama untuk menjaga diri dari ancaman neraka dan juga keluarga itu adalah orang tua. Dari situ. Yang kemudian dalam perspektif tafsir, apa yang dimaksud dengan menjagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka itu adalah bil hamli alat ta'at wajtinabin awan nawahi. Jadi berusaha untuk komitmen melaksanakan perintah dan komitmen untuk menjauhi larangan. Dan ini dalam pendekatan hukum Islam sesuai dengan konsen keilmuan yang kami dalami, bahwa anak ketika usia 0 bahkan sebelum lahir hingga balig, akil balig ya, dalam perspektif hukum perdata misalkan sebelum memiliki kecakapan hukum atau balig, itu adalah tanggung jawab orang tua secara total. Nah, di titik inilah maka orang tua menjadi penanggung jawab utama atas kontrol moral, termasuk tentang persoalan-persoalan yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang kedua kali, ketika anak sudah mencapai usia balig, bisa jadi diindikatorkan dengan haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, maka tanggung jawab hukum itu kembali kepada anak masing-masing. Jadi ada pemilahan, ada demarkasi, batasan-batasan di mana tanggung jawab orang tua dan bagaimana tanggung jawab anak selanjutnya. Tentu orang tua belum bisa lepas karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Secara morality bahwa pertanggungjawaban itu tidak hanya selesai di dunia tapi juga nanti di kehidupan kemudian nanti. Bahasa kita adalah sampai ke akhirat kelak. Oleh karena itu sekali lagi awal dan pertama kali tanggung jawab itu pada orang tua sampai pada usia kecakapan hukum. Nah, di titik inilah tentu orang tua tidak berhenti bagaimana memilihkan lingkungan yang tepat, kemudian mengontrol lingkungan anak, komunitas anak, dan tentu adalah mengevaluasi dari setiap perkembangan-perkembangan dalam kehidupan keluarga. Jadi, bagaimana keluarga itu tidak hanya sekedar memberi nafkah lahir, memberi nafkah batin, tapi juga memberikan evaluasi dari setiap perjalanan kehidupan keluarga itu sendiri. Gitu, Mas Angga.
0: Baik, berarti yang dapat mengukur yang paling pertama adalah orang tua. Dan kemudian nantinya ketika sudah akil balig, tanggung jawab akan kembali ke person to person seperti itu ya Pak Ustadz ya. Nah, yang ingin coba Angga tanyakan, tapi sebelumnya Angga coba ajak lagi teman Pro 2 ataupun pendengar program Satu Era Cirebon yang saat ini sedang mendengarkan ya, silahkan sampaikan pertanyaan melalui kanal YouTube Era Cirebon di Era Cirebon, atau bisa sampaikan pertanyaannya lewat WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 20 20 937. Ini sudah ada yang menyapa di kolom komentar live YouTube Era Cirebon, ada Pak Sumadi Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat lan saged hadir menyimak tausiah saking griya Pak Ustadz kesuwun pencerahane. Nah, kembali ke pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan ini bisa melindungi, membentengi anak-anak dari penyakit-penyakit sosial termasuk narkotika yang pagi ini khusus dibahas. Apakah bisa diartikan nilai-nilai keagamaan ini tidak hanya di permukaan saja seperti itu Pak Ustadz? Apakah mindfulness juga akan benar-benar bisa membantu anak-anak atau generasi muda ini untuk bisa benar-benar menjadikan agama itu senjata untuk melawan narkotika ataupun penyakit-penyakit sosial lainnya? Karena ada bahkan istilah di luaran sana Pak Ustadz yang menyampaikan ketika sedang depresi, kemudian dicoba sholat, coba berzikir, coba ngaji, akan tersinggung kayak mana bisa selesai masalahnya. Nah, Pak Ustadz menyikapinya seperti apa?
1: Ya, baik. Tentu dalam tahapan kritis ya, tentu perlu ada pendekatan-pendekatan psikologi agama ya. Bagaimana misalkan kalau kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirator kita dalam memberikan konseling atau memberikan bimbingan-bimbingan psikologi ya kepada umat ya, tentang bagaimana fenomena dulu, misalkan ya, dulu dikisahkan begini, di suatu masjid di mana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama sahabat, ada seorang badui. Ya, orang Badui itu dalam tanda kutip nggih, orang Arab yang dalam tanda kutip peradabannya di bawah standar. Nilai etikanya juga di bawah standar. Nah, ceritanya ini ngeri sekali nih Mas Angga. Jadi zaman dahulu masjid itu masih berupa tanah. Berupa tanah yang tentu orang dalam tanda kutip ya, mau meludah pun juga tidak begitu masalah ya, karena memang langsung bisa ditutup. Nah, ini lebih parah dari itu. Jadi orang Badui tadi, orang Arab pedalaman itu dalam tanda kutip kencing ya di pojok masjid, dan sahabat menghardik, ya menggerutu, marah, mau mengusir. Apa kata Nabi? Biarkan, selesaikan dulu. Kenapa? Dia ini sedang punya masalah dengan persoalan yang perlu diselesaikan dengan mengeluarkan urinnya itu. Biarkan sampai selesai. Pada saatnya nanti akan kita berikan pendampingan-pendampingan. Artinya bagaimana? Ketika belum selesai, Nabi pun mengasih ruang. Kalau seandainya orang Badui tadi belum selesai kencingnya, belum selesai masalahnya, langsung dikasih jasmen untuk sholat, jasmen untuk pergi meninggalkan masjid, tentu ini akan menambah masalah. Karena apa? Air kencing akan semakin kemana-mana. Disinilah pentingnya untuk memberikan konseling. Udahlah, ini perlu calling down dulu. Saat ini mungkin perlu penenangan dulu. Sholat wajib, tetapi harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, dalam kondisi misalkan ya, dalam kondisi belum sadar atau belum suci, tentu sholat belum bisa dilaksanakan. Dalam konteks manajemen kolbu misalkan, kita bisa melihat bagaimana kita beri pemahaman agama yang benar dulu. Kita berikan waktu, ruang untuk memikirkan apa yang terjadi. Kalaupun toh memerintahkan sesuatu yang pasti baik, tetapi waktunya belum tepat atau pendekatan belum, tentu akan menjadi kontraproduktif. Artinya di sini maksudnya bagaimana Mas Angga? Dalam hemat kami adalah hal yang bisa dilakukan tentu adalah melakukan pendampingan-pendampingan. Di pesantren Surya Laya yang kemarin kita ikut riset dengan teman-teman psikolog Gajah Mada waktu itu adalah, ya pertama memang mereka diberi ruang untuk menenangkan diri dengan segala hal yang bisa menenangkan. Apakah situasi yang nyaman, kondisi psikologis yang bisa lebih stabil, begitu ya. Tidak langsung diajak untuk melakukan spiritual-spiritual agama yang telah menjadi program di penyelesaian kasus narkotika itu. Artinya apa? Dalam konsep hukum Islam kita kenal yang namanya tadarus fil hukmi. Ada tahapan proses untuk menerapkan hukum. Misal lagi yang kedua ini malah jelas dalam Al-Quran. Dulu agama Islam ketika minuman keras atau narkotika dalam bahasa kiasnya diharamkan atau dilarang, itu Islam mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabus shalah wa antum sukara. Awalnya ya, janganlah kalian melakukan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Ya sholat-sholat, mabuk-mabuk begitu. Itu tahap awal. Tahap kedua, step yang kedua atau tadarus yang kedua dalam bahasa kami, bahasa hukum Islam, tadarus yang kedua adalah Al-Quran mengatakan, ingat loh ya, minuman keras dan segala turunan yang memabukkan termasuk narkotika, itu ada manfaatnya, tetapi bahayanya lebih gede. Tahapan kedua memberi warning. Itu artinya bagaimana? Ada pendampingan-pendampingan secara moral, ada pendampingan secara psikologis untuk seseorang menjadi paham. Yang ketiga, baru terakhir ayat, turun ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amal syaitan. Terakhir turunlah ayat bahwa khamr dan segala hal yang dilarang agama itu adalah rijsun min amal syaitan, perbuatan jijik yang menjadi amalnya syaitan. Ini menjadi paham betapa agama, Al-Quran bahkan, panglima tertinggi dalam koridor sebagai instrumen hukum, itu tidak langsung serta-merta. Tapi ada tahapan-tahapan, ada proses. disinilah perlunya kearifan dalam menyampaikan sebuah konten-konten agama. Gitu Mas Angga.
0: Langkah kecil, langkah besar ya Pak ya. Ustadz ya. Ya. Nah tadi Angga sangat-sangat tertarik dan sangat-sangat tenang ya mendengar ketika memang permasalahan sosial, entah itu narkotika atau permasalahan-permasalahan lainnya, itu harus si korbannya itu harus selesai terlebih dahulu ya. Yeah. Jadi tidak bisa ketika memang masih mengalami masih dalam efek candu, masih juga mengalami masalah mentalnya, kemudian sudah harus dipaksa ina itu sampai ajakan untuk ayo sholat, ayo ikut ke pengajian. Ini akhirnya karena belum selesai ya, tidak akan pernah bisa benar-benar masuk ke tahap selanjutnya ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Dan tadi yang lebih penting lainnya adalah pendampingan. Jadi jangan asal tunjuk, jangan asal suruh ketika memang tidak bisa melakukan pendampingan. Karena kadang dalam masalah-masalah sosial, bahkan urusan narkotika sendiri pun, sepertinya Angga percaya Pak Ustadz bahwa kadang yang dibutuhkan itu bukan nasihat ataupun tadi ilmu-ilmu dan banyak lainnya. Cukup didampingi, cukup hadir di sisi anak-anak yang sedang mengalami masalah ini. Itu nanti baru bisa ke tahap-tahap selanjutnya Pak Ustadz. Yeah. Saya sangat-sangat senang, tapi ada juga yang masuk melalui kolom komentar ini. Angga izin bacakan terlebih dahulu ya Pak Ustadz. Dari Aki Gazi, apakah dengan besarnya narkoba hari ini merupakan tanda kiamat sudah dekat? Ya. Apa yang telah dilakukan para cendekiawan, ulama, kiai untuk mencegah dan melakukan terapi bagi mereka yang sudah terkena penyakit ini? Dari Aki Gazi di Padar, Kang Angga, atur nuhun. Silakan.
1: Baik, saya kira sejak awal tadi ya Mas Angga sudah kita sampaikan bahwa kita tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan persoalan ini. Ada sekian elemen masyarakat yang ikut bertanggung jawab untuk mencoba mengurai benang kusut ya, kalau boleh dikisarkan, persoalan tentang pengaruh narkotika ini. Nah tentu dari elemen-elemen itu ya, orang yang diberi amanah ilmu, dalam Islam namanya ulama, dalam skala yang umum ilmuwan, punya tanggung jawab moral, yakni bagaimana kontribusi knowledge, kontribusi pengetahuan itu mampu menyelikan solusi. Karena pada titik terakhir ilmu itu harus memberikan manfaat. Nah di titik inilah bagaimana peran para tokoh agamawan, tentu tidak hanya satu agama, semua bertanggung jawab untuk bagaimana mengawal umat ini. Tentu yang paling pertama adalah dalam konteks Islam adalah bagaimana kita sendiri menjadi figur atau pribadi yang bisa menjadi teladan. Jadi sebagaimana yang seharusnya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita memerintahkan apapun apalagi, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi tentu kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk bagaimana memahamkan tentang bahayanya narkotika, penyalahgunaannya tentu. Dan yang kedua kalinya, bagaimana kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, yakni komunitas keluarga itu sendiri. Berkali-kali kami sampaikan Mas Angga, jadi kalau kita ingin membaca situasi berbangsa dan bernegara, maka lihatlah kehidupan keluarga di suatu negara itu sendiri. Jadi kehidupan keluarga adalah representasi dari kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, peran para agamawan, para tokoh agama sangat sangat urgen. Karena dinilai memiliki peran yang sangat penting dan yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu saya setuju oleh Aki Gazi bagaimana kita semua punya tanggung jawab. Sekali lagi perspektif kami pertama adalah kita sendiri harus menjadi pribadi yang bisa memberi teladan. Yang kedua kalinya adalah bahwa mendekati mereka yang terkena korban apalagi itu beda dengan memberikan nasihat kepada orang yang belum pernah terkena itu. Perlu ada pendampingan-pendampingan. Sebagai case study misalkan, ketika kami mengadakan kuliah kerja nyata atau KKN di masyarakat melalui program kami di kampus di Pengabdian Masyarakat Tridharma Perguruan Tinggi, kami tidak henti-hentinya. Setiap tahun kita menggandeng BNN untuk ikut bersama-sama memberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana narkotika dan bahayanya. sebagai seorang agamawan, bagaimana kita mengarahkan generasi muda untuk lebih dekat dengan rumah-rumah Allah, rumah-rumah Tuhan. Dengan bagaimana berzikir itu menjadi salah satu solusi yang kita bahas tadi, Mas Angga. Dan kalau persoalannya adalah apakah dengan adanya booming narkotika yang sedemikian rupa ini menjadi kiamat sudah dekat, saya kira sudah bisa dikatakan seperti itu, meskipun bahasanya Nabi tidak menyebut narkotika. Tetapi bagaimana hukum-hukum agama sudah mulai banyak ditinggalkan. Begitu, Mas Angga.
0: Baik, terima kasih Haki Gazi yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Ustadz bisa benar-benar menjawab ya. Sebelum kita berlanjut, kita akan jeda terlebih dahulu. Teman Pro 2, sekali lagi, buat kamu yang mau kasih pertanyaan, boleh sampaikan lewat WhatsAppnya Pro 2 di 0811 20 20 937, atau bisa lewat kanal YouTube-nya RRI Cirebon. Di kolom komentarnya langsung aja kasih pertanyaan, dan Mutiara Pagi masih akan hadir di program 2 RRI Cirebon.
2: Hadis Peneguh Iman
3: diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melarang kita menghirup udara atau bernafas dari wadah air minum atau meniup air di dalamnya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di program spesial, program khusus teman Pro 2 Mutiara Pagi yang untuk edisi hari ini hadir di Pro 2 FM. Dan masih juga bersama narasumber yang hadir pagi hari ini, ada Associate Profesor Dr. Muhammadun SHI MSI. Dan kita masih membahas tema narkotika sebagai ancaman moral dan sosial serta peran nilai-nilai keagamaan dalam menyelamatkan generasi bangsa. Sudah ada juga yang menyapa melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Cirebon. Ada Ibu Utiyati, Haji Sujas, alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring Pleret. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ya. Apakah Pak Ustadz setuju karena sempat ada yang membandingkan seperti apa, pada umumnya seperti itu, ada yang membandingkan generasi millennials lebih kuat dari ini karena tantangannya seperti ini. Nah, ada yang sempat membandingkan bahwa candu yang dihasilkan oleh narkotika itu tidak sebesar candu yang dihadirkan oleh media sosial. Jadi lebih mengkhawatirkan itu dampak negatifnya itu media sosial. Nah, Pak Ustadz melihatnya bagaimana ini?
1: Ya, baik. Ya, dua-duanya tentu kami beberapa kesempatan kemarin menyampaikan wa ismuha akbaru min nafiha. Dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positif. Dalam konteks ini, Mas Angga, kita ingin menyampaikan bahwa bagaimana dalam bermedsos itu, sekali lagi, ketika jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, tentu akan membahayakan. Akan bisa menjadi senjata yang lebih membahayakan dari nuklir sekalipun. Ya. Kemudian ada orang untuk membandingkan daripada bahaya narkotika lebih banyak dari medsos. Bisa dibenarkan, tetapi tidak untuk semuanya. Artinya apa? Semua kesalahan, semua hal yang negatif ini perlu ada pemahaman yang benar tentang bagaimana sesuatu yang awalnya tidak baik, pasti ujungnya tidak baik. Di titik ini, pengaruh narkoba mungkin pelan-pelan ya, bermula dari pribadi, kemudian mungkin bisa mempengaruhi atau mohon maaf berpengaruh pada perilaku-perilaku dirinya sendiri yang lebih membahayakan. Maka ini saya ulas sedikit ya, ini yang sudah di dalam paper kami begini. Maka peran lembaga keagamaan dalam kurasi dan rehabilitasi ada dua. Pertama adalah terapi spiritual. Tadi sedikit kita ulas melalui zikir, pertobatan nasuha, pembersihan jiwa, dan doa bersama untuk memulihkan kedamaian batin. Yang kedua, bagaimana resosialisasi berbasis komunitas religius. Jadi yang kedua adalah resosialisasi berbasis komunitas religius. Yakni bagaimana memasukkan mantan pecandu ke dalam lingkungan sosial yang suportif, yang religius, dan tadi Mas Angga, non-penghakiman. Jadi tidak boleh kita memberikan judgment enforcement. Ini artinya berbahaya. Sehingga mereka, adik-adik kita, atau siapapun tentu, mereka akan merasa diterima kembali dan memiliki identitas baru yang positif. Ini saya kira tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dalam rangka memberikan solusi sekaligus bentuk peran lembaga keagamaan. Yang pertama tadi saya ulang, melalui terapi spiritual. Yang kedua adalah resosialisasi berbasis komunitas religius. Begitu Mas Angga.
0: Ya, dan tadi yang disampaikan itu sudah benar-benar menjawab. Nah, yang mungkin diketahui oleh anak-anak muda hari ini, Pak Ustadz, bahwa ketika ada pecandu, misalnya apa, alkoholik atau pecandu minuman keras, ketika dia sedang dalam proses penyembuhan, ada lingkaran atau ada kelompok semacam FGD, tapi hanya berbagi pengalaman, hanya berbagi apa, semangat seperti itu, berbagi apa, tantangan dalam proses penyembuhannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri atau cara yang seperti ini, orang-orang yang sedang mengalami masalah yang sama dalam hal ini narkotika, apakah mungkin atau mungkin sudah dilakukan caranya, pendekatannya adalah dengan berkumpul dan berbagi pengalaman bagaimana ya, cara untuk bisa keluar dari narkotika ini. Silakan ya, Pak.
1: Baik. Saya kira SGD, fokus discussion, fokus group discussion ini ya, FGD, ini menjadi salah satu solusi ya. Karena begini ya, ketika tadi kita membahas tentang resolusi berbasis komunitas, itu masuknya di situ, akan masuk ranah-ranah bagaimana mendatangkan mantan-mantan narkoba yang tentu sudah mengalami pemulihan atau sudah mengalami kestabilan untuk berbagi, sharing dengan yang masih berproses. Saya kira ini adalah ruang yang mungkin tidak bisa dilakukan secara terbuka, karena mohon maaf mungkin ada rasa malu, ada rasa sungkan tadi ya, bisa jadi akan ada nuansa-nuansa penghakiman ya, yang ini tidak baik. Sehingga maknanya adalah dalam konsep Islam inilah yang dimaksud bahwa masalah yang diselesaikan itu ya, tentu kita tidak cukup dengan kita, mohon maaf ya, kami yang menekuni di bidang hukum Islam misalkan, ya tentu tidak akan pernah paham sedetail bagaimana orang yang pernah menjadi korban narkoba. Kita hanya bisa melakukan pendampingan-pendampingan secara ilmiah, secara akademik. Dan kita prinsipnya adalah bagaimana forum-forum seperti ini, FGD tentang mantan-mantan narkoba yang sudah kembali ke jalannya, itu dimanfaatkan. Ya tentu akan semakin lebih bermakna ya, tentang bagaimana dakwah atau ajakan-ajakan kebaikan dari orang-orang yang tentu menjadi pernah menjadi korban. Sebagai contoh saja ya, Mas Angga, kami di kampus ada beberapa komunitas teman-teman PESPA misalkan ya. Kami tidak menjudge, kamu kok penampilannya seperti itu? Tidak, tapi ternyata kami lihat, kenapa kemarin kok tidak kuliah? Kenapa kok enggak ikut kegiatan? Pak, kemarin izin, Pak. Saya kemarin berada di komunitas kami seperti ini. Loh, alhamdulillah. Artinya bagaimana? Suasana untuk tidak cepat menjudgment seseorang itu menjadi sangat penting. Yang kedua, mereka, teman-teman di jalan akan lebih mudah untuk didekati mereka yang juga paham tentang jalanan. Maka di sini inilah kami mengatakan, maaf ini Mas ya, kita ini tidak bisa menyepelekan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kelihatannya hanya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Kenapa? Ketika ada kasus, persoalan, termasuk korban narkoba, kecelakaan apalagi, yang menolong bukan kita yang duduk di kursi yang manis, di ruang belajar, mungkin di pesantren, di perguruan tinggi, tapi saudara-saudara kita yang di pinggir jalan. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan apa yang kita miliki. Kita perlu kerjasama, perlu kolaborasi, dan secret circle untuk teman-teman ini perlu kita rawat. Bagaimana ketika kita ingin mendeliver untuk menyampaikan pesan-pesan agama, kita punya keterbatasan itu, Mas. Maka melalui forum seperti ini, FGD seperti ini, menjadi sangat penting. Dalam bahasa kami adalah resolusi berbasis komunitas. Gitu, Mas.
0: Baik, dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Ustaz, sebelum nanti maka ditutup dengan closing statement. Tadi yang juga menarik perhatian Angga adalah bagaimana riset yang sudah terbukti bahwa zikir dan juga pendekatan spiritual itu ternyata bisa membantu proses penyembuhan permasalahan narkotika. Nah, itu outputnya dari riset itu kira-kira apakah sudah dipublish dan diteruskan dipublish. Dan bagaimana maksudnya penerapan di masyarakatnya seperti apa, Pak Ustadz?
1: Baik, sepanjang yang kami ketahui, sependek yang kami ketahui, bahwa inti dari terapi ya yang dilaksanakan tentu bukan satu-satunya, yang mungkin bisa di searching di Google nanti adalah pesantren Surya Laya. Kalau di Jogja ada namanya pesantren Al-Qadir di Cangkring, itu kiainya kebetulan kakak kelas kami, Kiai Masrur. Itu banyak sekali teman-teman yang korban-korban maaf ya seperti ini tadi, narkotika dan obat-obat yang terlang lain bisa sembuh. Nah, untuk publikasi itu mungkin nanti kita bisa melalui platform-platform digital. Nah, tentu yang bisa kita lihat ya, kalau yang di melalui riset, bahkan melalui penelitian jurnal, bahkan penelitian-penelitian skripsi, bahkan sampai tesis, itu sudah banyak. Sehingga maknanya adalah disinilah pentingnya literasi dalam segala hal, tanda kutip ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, termasuk masalah korban narkotika ini. Jadi outcome dari apa yang kita bahas dari ini tentu tidak selesai dengan apa yang kita sampaikan di dalam kertas, di dalam makalah ini, dalam paper ini, tetapi perlu ada langkah nyata. dalam skop keluarga yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kesadaran untuk melaksanakan perintah agama. Dua kata kunci yang bisa kita sampaikan, sholat dan membaca Al-Quran. Itu yang paling real. Maka pesan-pesan orang tua itu yang kita nanti akan kita kasih epistemologinya tentang bagaimana sesibuk apapun kamu jangan meninggalkan dua hal, sholat dan ngaji atau membaca Al-Quran. Itu mas,
0: baiknya di situ. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan apa yang sudah dibahas pagi hari ini bisa benar-benar bermanfaat dan teman Pro 2 juga yang mendengarkan bisa tahu bahwa ada permasalahan-permasalahan yang bisa melalui atau menggunakan pendekatan benar-benar real, pendekatan agama, bahkan risetnya pun sudah ada seperti itu. Tapi berarti tadi di Cirebon belum ada ya Pak Ustadz ya? Pondok pesantren yang melakukan.
1: Mungkin saya belum tahu.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Baiklah, kalau gitu mungkin singkat untuk menutup Mutiara Pagi edisi hari ini, edisi khusus karena di Pro 2, closing statement-nya singkat saja Pak Ustadz, silakan. Yeah.
1: Perlunya sinergi antara pemahaman doktrin agama yang moderat, pengawasan keluarga dan lingkungan yang agamis, yang nantinya bisa mampu memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika demi menyelamatkan masa depan bangsa. Itu mas.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz dan teman Pro 2. Demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini dengan tema narkotika sebagai ancaman moral dan sosial, peran nilai-nilai keagamaan dalam menyelamatkan generasi bangsa, bersama narasumber Associate Profesor Dr. Muhammad Dun SHI MSI selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Jadi angga ampuhnya pamit dari Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi yang lain tentunya.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, Kanal

Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hadir hari ini pagi ini teman Pro 2 di edisi Selasa 23 Juni 2026 ya. Alhamdulillah paginya enggak sedingin biasanya. Pasti ada yang berharap enggak sedingin sifat dia, enggak ya. Itu jokes-jokes anak muda. Kayak Angga udah tua banget gitu ya. Sampai dengan jam 10 teman Pro 2 padanya akan nemenin kamu dengan beberapa informasi yang udah Angga siapin. Ada informasi soal Bang Messi ini yang berhasil memecahkan rekor di Piala Dunia. Kira-kira rekor apa nanti Angga akan bahas. Terus juga ada informasi soal Julian Alvarez yang beberapa waktu terakhir heboh terus nih antara Atletico Madrid dan juga Barcelona dan juga Madrid. Juga ada vokalisnya Kotak ya, atau Tantri Kotak sama Pro 2 yang enggak segan-segan untuk memajang muka temennya yang diduga menipu sampai miliaran rupiah. Teman Pro 2 juga ada informasi

Shaggy Dog atau dengerin Rebellion Rose ya. Angga akan update informasi soal rilisan terbaru project mereka ini, teman Pro 2. Jadi kita mulai aja. Selamat pagi teman Pro 2.

0: mana sih? Jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

2, Bang Messi atau Lionel Messi mencetak rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah kembali mencetak 2 gol saat Argentina menghadapi Austria di Dallas Stadium pada Selasa dini hari tadi ya. Tambahan 2 gol ini membuat Messi mengoleksi total 18 gol dan melampaui rekor 16 golnya Miroslav Klose, 92. Dan ada beberapa fakta lain ya, termasuk Messi jadi Raja Dunia. Allah, Raja Dunia. Ya, karena tadi bisa melewati rekornya Miroslav Klose yang 16 gol, Messi 18 gol. Terus, Messi juga sejajar Fontaine dan Jairzinho. Selain rekor jumlah gol total, ada catatan konsistensi yang gak kalah istimewa. Messi sekarang jadi bagian dari klub yang sangat eksklusif dalam hal mencetak gol secara beruntun di Piala Dunia. Saat berada penanganan Austria, Messi menjadi pemain ketiga dalam sejarah yang mampu mencetak gol dalam 6 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Ini kayak rekornya Jas Fontaine di tahun 1958 dan Jairzinho di tahun 1970, teman-teman. Terus juga Argentina berhasil tampil sempurna. Ini untuk pertama kali sejak 2014 berhasil memenangkan 2 laga pembuka Piala Dunia, dan ini juga menjadi kali pertama sejak 1998 mereka melakukannya clean sheet atau tanpa kebobolan sama sekali. Wow,

Dan masih ngomongin Bang Messi, teman Pro 2, kontribusi historis Messi. Ini ada 11% dari total seluruh gol Argentina dalam sejarah Piala Dunia. Sejarah kontribusi ini benar-benar luar biasa, teman Pro 2, karena Argentina telah mengikuti turnamen ini sejak 1930 dengan ratusan pemain berbeda yang pernah mencetak gol untuk Argentina. Dan Messi juga memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah tendangan penalti terbanyak, yaitu 7, teman Pro 2. Dan kegagalan penalti terbanyak juga, 3 dalam sejarah Piala Dunia, di luar adu penalti. Terus konsistensi di Piala Dunia ya, Brace Messi malam ini juga menambah catatan lain yang menegaskan betapa konsistennya Messi dalam laga-laga besar sepanjang karirnya di Piala Dunia. Hanya Kylian Mbappe yang pernah mencetak 2 gol atau lebih dalam lebih banyak pertandingan Piala Dunia dibandingkan Messi. Dan brace-nya Messi ini mencatatkan sebagai brace keempatnya di sepanjang karirnya di Piala Dunia, teman Pro 2. Wow, wow, wow.

Selamat pagi.